0: Gizi Nasional atau BGN kepada aparat penegak hukum atau APH. Hal ini sebagai respon Supratman soal penetapan tersangka yang hanya berselang satu hari setelah pencopotan dari jabatannya. Supratman menambahkan sebenarnya Presiden Indonesia Prabowo sudah sering kali mengingatkan supaya pimpinan lembaga dan menterinya menjaga kepercayaan masyarakat khususnya menghindari potensi-potensi korupsi. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: One Hot News.

Sedikit 9 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, apa kabar? Sehat ya? Saya Eko Setiawan, hari ini menyapa Anda untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Memasuki bulan Juni, musim maba, biasanya Malang ini menjadi sebuah kawasan yang jadi tambah dingin gitu ya. Nah hari ini saja, saat ini di sekitaran Trogomas, suhunya di kisaran 23 derajat Celcius, jadi cukup dingin. Atau kita memasuki masa di mana yang dikatakan bediding. Bediding, ya gitu ya. Nah, saya Eko Setiawan bersama dengan kawan-kawan saya di newsroom. Ada Faris, terus juga ada Wulan yang nanti akan tetap mengakomodir informasi dari Anda. Anda masih terus bisa berbagi informasi update terbaru di sekitar Malang Raya ya. Baik itu dari sisi pelayanan publik atau informasi-informasi penting lainnya, termasuk juga update kondisi lalu lintas. Nah sekarang ini mungkin sedang proses perjalanan ke tempat kerja, atau juga sedang mengantar anak ke sekolah, yang masuknya jam 8 tapi ya, kalau masuknya jam 7, ada nggak kira-kira sekolah yang masuknya jam 8? Kalau masuknya jam 7 berarti berangkatnya lebih pagi gitu ya. Nah Anda boleh update informasinya di 0811 3600 911.

0: Sirikan 911 FM, guidance for your life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan dan pagi ini menyapa Anda bersama dengan Wulan Indriani yang ada di newsroom. Ada kabar apa, Wulan? Silakan.
1: Baik, pagi hari ini kita menerima beberapa informasi soal truk mogok ya. Yang pertama di area Margosono, Kedung Kandang. Ini tadi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta menyampaikan truk tadi sempat ngeban, kemudian sudah berjalan kembali pukul 6 lebih 55 menit. Kemudian ini tadi truk yang ada di Jalibar Kepanjen, kita koordinasinya dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Kalau yang di Jalibar ini truknya tergandeng, informasinya trouble bagian mesin, posisinya itu ada di jembatan Jalibar Barat dan sekarang ini masih menunggu teknisi dan traktor dari pabrik gula Kebon Agung. Untuk dua jalur sejauh ini masih lancar. Beberapa dokumentasi bisa dicek ini dari beberapa petugas polisi ya, yang ada di lokasi. Kemudian Bu Ika ini tadi menambahkan setelah flyover arah ke Gadang, ini masih banyak truk angkutan tebu yang berhenti di kiri jalan. Dua atau tiga truk gandeng, satu truk mogok tapi sudah ada petugas, dan dua truk di kiri jalan ini berhenti entah mogok atau sedang istirahat. Tambahan lagi tadi Pak Anto memantau truk trouble itu di SPBU Araya sebelum traffic light Raden Intan kiri jalan. Kalau muatannya apa, Pak Anto tadi kurang memperhatikan ya. Tapi tadi sudah dikasih tanda semacam ranting kayu untuk lalu lintasnya masih aman.
0: Oke, baik, terima kasih Wulan. Jadi tadi truknya yang mogok itu arah ke Malang berarti ya, arah kota ya, arah ke Panjen. Sorry, arah ke Pakisaji berarti ya, bener ya?
1: Benar, arah ke Kota
0: jadi pasti,
1: Malang betul dari
0: ya,
1: dari arah
0: Blitar. Tikungan tanjakan itu ya, tinjukan naik, tapi yang sisi lajur kanan ya. Lajur kanan kayaknya kalau dari fotonya itu. Nah mungkin Anda bisa antisipasi ya, Anda gunakan lajur kiri ketika Anda tanjakan, melintasi tanjakan di sekitaran Jalibar yang mau mengarah ke Kota Malang, itu Anda gunakan lajur kiri saja karena posisinya itu ada di lajur kanan untuk kendaraan yang mogok, truk tebu ini tadi. Hanya memang kondisi sekarang trafiknya mungkin tidak terlalu padat, jadi masih relatif lancar, tapi sudah ada polisi di sana. Masih nunggu teknisi kawan, ada problem mesin. Nah, kita juga akan segera bergabung bersama dengan kawan-kawan dari UDD PMI Kota Malang. Nanti kita coba kontak Bu Dahlia ya, kasih pengelolaan darah PMI Kota Malang yang ada di UDD PMI Kota Malang. Nah, kita sudah terhubung dengan Bu Dahlia, kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Bu Dahlia.
2: Selamat pagi, Mas Eko.
0: Iya, Bu Dahlia. Hari ini update darah di UDD PMI seperti apa? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Begitu kami informasikan, jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Baik, untuk stok darah di UDD PMI Kota Malang untuk produk darah whole blood atau darah lengkap golongan A25, golongan B40, golongan O29 dan golongan AB8. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat golongan A238, golongan B567, golongan O345 dan golongan AB108. Untuk produk darah trombosit konsentrat golongan A58, golongan B55, golongan O92 dan golongan AB14. Untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma atau biasa disebut dengan plasma beku golongan A59, golongan B42, golongan O59 dan golongan AB14. Untuk produk darah AHF atau anti hemofilia faktor golongan A68, golongan P50, golongan O82 dan golongan AB32. Stok ini aman sampai dengan 9 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, kami himbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang tetap dapat mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu Mas Eko.
0: Ya, Bu Dahlia, kalau kita lihat tadi cukup kecukupannya 9 hari ke depan gitu ya. Lalu ya, kira-kira hari ini ada kegiatan PMI Mobile di mana saja dan cara donor darahnya seperti apa syaratnya?
2: Oke, untuk hari ini selain pelayanan darah ada di UDD PMI Kota Malang, saat ini kami ada kegiatan bersama Taekwondo UIN di Universitas Islam Negeri Malang ya Mas ya, mulai di jam 9.30 ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu di jam 12.30. Untuk syarat donor tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian untuk usia di 17-60 tahun dapat mendonorkan darahnya dengan interval 60 hari sekali. Kemudian untuk usia 60-65 tahun dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan yang sebagai syarat pendonor minimal di 45 kilo atau lebih. Kemudian 3 hari terakhir harus bebas obat, jadi benar-benar sehat ya tanpa obat. Kemudian untuk tekanan darah di 100/70 sampai dengan 160/100. Dan untuk HB atau hemoglobin itu di 12,5 sampai dengan 17. Begitu Mas.
0: Oke, baik. Kalau sesudah donor, kira-kira proses pengelolaan pasca pengambilan seperti apa? Apa bisa dipastikan ini higienis untuk apa istilahnya disalurkan?
2: Budalia. Aman begitu ya. Jadi yeah. Jadi untuk pengelolaan darah sendiri itu setelah donor itu kami ada beberapa proses. Yang pertama adalah pengujian darah. Jadi pengujian darah ini di mana darah ini diperiksa untuk kesehatan darahnya. Jadi ada pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Di situ diperiksa untuk hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian kami lakukan pemeriksaan lagi untuk konfirmasi golongan darahnya dan screening antibody pendonor. Nah, itu untuk sampelnya, Mas. Kemudian untuk darahnya sendiri, ini kami olah. Jadi ada namanya proses pengolahan darah, di mana itu proses untuk mengolah, untuk menjadikan produk-produk darah seperti yang tadi saya sebutkan. Ada PRC, ada TC, ada FFP, ada HF, dan kami juga membuat plasma untuk fraksionasi. Nah, setelah itu selesai semua, dinyatakan sehat, rilis, kemudian pelayanan darah. Nah, pelayanan darah di sini adalah di mana kita melakukan pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien, begitu Mas.
0: Jadi kalau kita donor itu sebenarnya ada juga manfaat ya bagi pendonor kalau rutin.
2: Oh, tentu.
0: Ya, seperti apa itu Mbak Dahlia?
2: Nah, untuk manfaat donornya yang pertama tentunya mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Nah, kedua adalah regenerasi sel-sel darah baru sehingga revitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Jadi kan sebetulnya untuk metabolisme sendiri itu kan ada ya, setiap manusia, setiap orang itu ada. Namun dengan donor darah ini akan lebih maksimal lagi untuk regenerasi sel-sel barunya. Kemudian cek kesehatan secara berkala. Jadi mulai kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan IMLTD yang tadi saya sebutkan. Jadi kan secara nggak langsung kita check up nih, setiap kali donor kita periksa kesehatan darahnya juga. Kemudian untuk manfaat psikologis tentunya lebih senang ya Mas ya. Jadi kalau kita bisa mendonorkan darahnya, kita bisa membantu sesama. Nah, itu kita ada kepuasan sendiri begitu.
0: Oke. Baik, Mbak Dahlia, luar biasa informasinya untuk hari ini. Mbak, kalau kita gitu kira-kira kan ini sekaligus juga ajakan lah dari teman-teman PMI untuk mengajukan permintaan donor darah ya, biasanya di institusi ini. Nah, seperti apa syaratnya dan mungkin Mbak Dahlia juga bisa mengajak untuk sama-sama kolaborasi nyari darah.
2: Oke,
0: silakan.
2: Baik, iya. Jadi untuk tata cara penyelenggaraan kegiatan donor darah di instansi itu nanti bisa menghubungi kontak person kami, jadi ke Bu Wiwin atau ke Mas Adit. Kemudian untuk syaratnya adalah target minimal 30 kantong. Jadi untuk pengerahan calon donornya minimal di atas 30 ya. Jadi harapan kami bisa 30 kantong itu lolos diambil darahnya. Nah, kemudian untuk penyediaan sarana prasarana kegiatan tentunya sesuai dengan ketentuan CPOB BPOM ya. Jadi kami sudah tersertifikasi BPOM dan kemudian sudah terakreditasi paripurna. Jadi memang kegiatan di luar pun ada syarat sarana prasarana. Jadi suhu ruang harus di 20-25, tidak boleh di ruang terbuka. Kemudian sarpras lainnya seperti meja kursi, kemudian akses listrik, kayak seperti itu mas. Nah nanti sebelum kegiatan akan ada tim dari kami yang akan survei ke tempat kegiatan. Jadi apabila ada yang kurang akan kami informasikan sebelum kegiatan donor darah itu dilakukan. Nah, untuk snack donor, bed donor, seperti itu sudah kami sediakan dari PMI, gitu mas. Nah, tentunya bersurat ke
0: PMI Kota Malang. Mbak Dania, terima kasih.
2: Dipungut biaya, mas.
0: Gratis ya?
2: Tidak dipungut biaya, ya. Gratis.
0: Gratis. Baik, Mbak Dania, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak, ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang ingin donor, ingin berbuat kebaikan. Karena setetes darah kita jawa bagi sesama. Betul ya Mbak Dalia? Oke, baik.
2: Betul.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali Mbak Dalia.
2: Pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi kawan kita sudah update informasi stok darah di UDD PMI Kota Malang. Jadi Anda yang mau donor darah silahkan. Anda bisa langsung datang ke PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Ororo Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kawan kerjasama Sidikat FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda hubungi PMI Kota Malang 0341-364-617, alamatnya di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Baik, kita geser ke informasi lalu lintas di jalan tol.
3: Putol, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini dari Gate Singosari tidak ada kepadatan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke ruas Pandaan, termasuk yang mengarah ke sekitar Sidoarjo, bahkan nanti selepas Sidoarjo lanjut mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Anda yang punya informasi seputar tol lainnya masih bisa berkabar di WhatsApp City Guide. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
3: Info tol, informasi seputar jalan.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
6: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
5: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan razia gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan raya. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, razia gabungan dilakukan mulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, menyasar para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Langkah tegas ini diambil demi menciptakan situasi jalan raya yang aman, tertib, dan kondusif. Razia dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan ini tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga menggandeng instansi terkait seperti Jasara Harja dan Bapenda setempat. Dalam operasi gabungan ini juga, petugas menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang. Total ada 24 pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu terus mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program nasional tersebut diharapkan berjalan tepat sasaran dengan mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Wakil Wali Kota Batu Heli Sugianto menegaskan kawan, pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar makanan yang diberikan aman, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran. Untuk itu, Pemkot Batu menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, Puskesmas, Forkopimcam, dan Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan kesiapan layanan di lapangan. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan. Pemkot Batu optimistis sinergi antara SPPG, tenaga kesehatan, dan sektor pertanian dapat mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai memasang stiker di rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Stiker tersebut memuat informasi program bantuan yang diterima warga, seperti PKH, BPNT, hingga PBI Jaminan Kesehatan, lengkap dengan nama dan alamat penerima. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi, sekaligus memastikan bansos tepat sasaran. Selain pemasangan stiker, juga ditawarkan kepada anggota keluarga penerima bansos untuk mengikuti rumah siap kerja yang berminat kerja di luar negeri secara gratis.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sidigar 91 FM, Garden for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung. Pak AB dari Unira, kawan-kawan juga memonitor pagi ini. Terima kasih, perjalanannya lancar atau bagaimana ini? Anda juga boleh berbagi, Pak AB. Jadi laporkan di sekitaran Unira bagaimana situasi dan kondisi. Karena tadi kalau di Jalibar, Unira itu kan sampai

0: Satlantas Polres Kabupaten Malang, Ibda Andi Agung, yang melaporkan juga ada truk yang terkendala. Posisinya itu ditanjakan pas jembatannya di Jalibar arah ke Kota Malang, lajur kanan. Jadi mungkin Anda bisa antisipasi. Kemungkinan agak lama karena masih menunggu teknisi dari Kebun Agung ya, untuk mengecek kondisi kendaraan atau truk yang bermasalah. Truk tebu atau truk gandeng yang muat tebu, gak kuat nanjak, akhirnya problem. Tapi sudah ada kawan-kawan petugas polisi yang ada di lokasi yang melakukan pengaturan. Bu Endah, selamat pagi. Bu Endah ini mengirimkan sebuah video tentang kepadatan ya di sekitaran Kebalen.
1: Selamat pagi Siti Gate. Gimana ini? Gimana? Aduh, rasanya kok pemerintah tidak ada harga dirinya ya. Satpol PP tidak ada harga dirinya ya. Ini kondisi terkini Pasar Kebalen sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu habis sebelum ditertibkan. Tolong dong, tolong. Sekali lagi tolong. Ini ada dua petugas ini, ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain? Sekali lagi saya mohon, terima kasih.
0: Ya Bu Enda, karena Anda memohon, kita ulang Bu. Dan Selamat Anda bisa
1: pagi,
0: melihat videonya.
1: Selamat pagi Siti Gate. Gimana ini? Gimana? Aduh, rasanya kok pemerintah tidak ada harga dirinya ya. Satpol PP tidak ada harga dirinya ya. Ini kondisi terkini Pasar Kebalen sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu habis sebelum ditertibkan. Tolong dong, tolong. Sekali lagi tolong. Ini ada dua petugas ini, ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain? Sekali lagi saya mohon, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Endah. Ya, ini tadi sebuah apa ya, istilahnya ungkapan batin, kejengkelan gitu ya, terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah baik maksudnya gitu. Tetapi sudahlah. Saya bingung. Karena sudah disosialisasikan, sudah ada petugas, tapi ternyata juga masih sama. Nah, Bu Indah, kita putar dua kali. Semoga gitu ya. Harapan Anda yang tadi sampai memohon, meminta tolong gitu ya. Nah, itu didengar pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan kerutan atau kesemerawutan di sekitaran Jalan Kebalen. Nah, informasi tadi Bu, video Anda sudah kami kirimkan juga, kita teruskan ini tadi informasinya. Jadi teman-teman yang ada di newsroom, videonya sudah kita share ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah, terus juga ke KBO Lantas Polresta Malang Ibtu Saiful Husein yang waktu itu juga diskusi di dalam talk show bersama dengan saya kalau nggak salah, terus juga di Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Harapannya Bu Indah dan juga kawan-kawan yang lain, video itu menjadi trigger untuk bagaimana aturan tetap ditegakkan, bagaimana kepentingan umum ya, kepentingan yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih luas itu diakomodir. Nah, data yang lain Anda juga masih terus bisa gabung bersama kami kawan untuk memberikan catatan update di 0811 3600 911. Kita kembali pantau bagaimana situasi kondisi lalu lintas yang di sekitaran Didoyo, sejauh ini masih relatif lancar aja, sumber sari lancar. Lalu di sekitaran Jalan Ahmad Yani saat ini juga masih terpantau lancar yang mau masuk ke Kota Malang. Di seputaran kota juga masih relatif lancar saja. Nah kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Saya punya satu lagu kawan untuk Anda yang bisa Anda nikmati sembali berjalan, dari MLTR dengan Sleeping Child. Tapi jangan tidur ya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan

Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih di GAN 91 FM, Guidance for Your Life. Saya Kostiawan, masih bersama dengan kawan-kawan di newsroom ya. Ada Wulan dan juga bersama dengan Anda tentunya. Tadi kita juga sempat memutar video kiriman dari seorang ibu. Ibu ya, Ibu Indah namanya, yang mengeluhkan tentang kondisi keserambutan yang terjadi di sekitaran Pasar Kebalen. Yang beberapa waktu lalu juga disampaikan bahwa ada himbauan atau entahlah apa namanya, himbauan, larangan atau apa, tapi yang jelas sampai pagi ini masih ada terjadi transaksi jual beli di sekitaran jalan yang ada di Kebalen. Dan videonya tertangkap kamera Ibu Endah, bahkan juga sampai beberapa kali memohon bantuan kepada petugas gitu. Ada juga kalimat atau statement yang mengatakan, kok sepertinya pemerintah tidak punya wibawanya ya Pemkot, ini sudah disampaikan seperti ini tapi tetap aja terjadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu kawan, siapa yang harus memulai untuk kembali menertibkan. Nah, masyarakat sendiri juga harusnya juga harus mulai sadar gitu. Ketika posisi berbelanja di tempat yang mengganggu kepentingan umum, itu juga kita harus paling tidak ya ada apa ya, pemahaman aturan gitu. Nah, karena beberapa waktu lalu yang di jalannya rame, yang di dalam pasarnya itu sepi. Nah, kalau misalnya tidak ada yang beli, tentu tidak ada supply and demand gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ini masih merambat dan cenderung berhenti. Sudah ada petugas, tapi keluhan dari Bu Indah, nggak tahu petugasnya ngapain. Nah, informasi-informasi ini sudah kita teruskan juga ke beberapa jajaran petugas ya, dari lantas, termasuk juga ke Satpol PP, bahkan di Satpol PP kita juga sudah sampaikan kepada Kasatpol PP Kota Malang Pak Heru. Hanya saja beberapa kali kami hubungi itu centang satu kawan, sejak tanggal 21 Mei 2026. Nah, lalu display picture di kami juga tidak bisa muncul. Sementara display picture di nomor yang di save di nomor lain itu bisa muncul. Ya, semoga saja kita diblokir ya. Jadi kita sampaikan informasi ini ke Kasatpol PP Kota Malang, Pak Heru Mulyono. Pak Heru, terima kasih sudah selalu juga respon. Meskipun beberapa waktu lalu kita sampaikan keluhan, tapi diarahkan juga ke Ngalam 112 agar disampaikan ke pengampu TUSI gitu katanya. Ya, gak tahu juga di 112 ditindaklanjuti apa enggak. Tapi kawan, ini ada beberapa kawan juga yang sempat menyampaikan lewat voice note ya, kita coba dengarkan.
1: Saya sedikit mau nanggapi Pasar Kebalen. Ya, kita tahu ada itikad baik dari pemerintah untuk supaya menormalisasi kembali Pasar Kebalen. Ya, kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia atau warga kita memang susah kalau kita disuruh tertib gitu ya. Jadi warga yang atau khusus di Pasar Kebalen itu ya, kalau mau tertib ayo mulai dari diri kita sendiri. Ya,
0: oke, sepakat,
1: kalau
0: Pak Mugis.
1: Kita selalu menyalahkan pemerintah, ya masyarakat sendiri memang orang Indonesia seperti itu sih. Kebanyakan ya, bukan semuanya, tapi banyak seperti itu. Jadi tolong kita sama-sama sadar kalau kita menyalahkan pemerintah.
0: Ya, artinya memang tidak bisa sendirian semua pihak. Tetapi penindakan, penegakan perda juga harus dilakukan. Karena jelas-jelas kita sepakat bahwa di sekitaran Kebalen itu secara aturan itu adalah sipadan jalan ya. Dan itu boleh digunakan, yang penting kalau ada izinnya gitu. Nah, tetapi ketika digunakan terus banyak jadi macet, jadi ruwet gitu, tentu juga harus ada pengawalan gitu ya. Paling nggak semua pihak itu juga harus berbicara terhadap kepentingan yang lebih tinggi. Oke, sudah di info dan sudah direspon tadi Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Terima kasih informasinya. Baik Pak, ditunggu info masih selanjutnya ya Pak ya. Seperti apa langkah yang akan dilakukan teman-teman Pemkot, teman-teman Diskopimdak ya, dan juga Satpol PP untuk kembali menggalakkan ya untuk tertib di sekitaran Pasar Kebalen. Karena jadwalnya kalau nggak salah itu terakhir harus bersih itu jam 6 ya Ulan ya, jam 6 pagi itu sudah tidak ada transaksi jual beli, sehingga di situ bisa kembali lancar. Pak Yusuf, terima kasih sudah berbagi juga. Saya ke ini tadi voice note-nya Pak Yusuf ini ya. Kita coba dengarkan Pak Yusuf ya.
2: Sepertinya kinerja Pamong Praja atau Satpol PP itu kurang di Kota Malang. Kurang responsif, kurang sat-sat, kurang tegas menurut saya. Karena sampai sekarang pun masih banyak pedagang-pedagang PKL. Contohnya di depan Mitra 10, di depan Gajah Mada, trotoar dibuat jualan seperti itu, sampai sekarang tidak digubris, dibiarkan. Saya kira cuman event Ramadan saja sampai Lebaran, tidak, sampai sekarang masih aja. Sudah bolak-balik repot ke CityGate, tapi tetap saja tidak ada respon, tidak ada tindakan.
0: Kita nggak tahu dan centang ini juga, Pak.
2: Dan masih banyak tugasnya dan kurang tegasnya kinerja Satpol PP Kota Malang.
0: Boleh.
2: Sampai-sampai males kating report maneh. Perkara ngono, saling ana tanggapan. Wis lah. Dijalani aja.
0: Pak Yusuf, jangan males dong, Pak. Ya, kita harus kritik kalau konstruktif mestinya diterima sebagai obat. Bukan defensif, bukan denial, tapi itu adalah obat. Bagaimana sama-sama kita berubah lah ya. Masyarakat juga berubah terhadap perilaku, pemerintah juga menegakkan aturan yang semestinya. Baik, terima kasih untuk anda yang masih bergabung. Kita coba geser lagi. Ada Pak Didi juga yang tadi sempat kirim voice note juga ya. Kita coba putar ya.
3: Selamat pagi. Itu saya sudah tahu itu solusi dari Satpol PP. Nanti paling dibikin banner tulisannya boikot. Jangan beli di pedagang yang masih jualan di Jalan Pasar Kebalen di atas jam 6.
0: Efektif enggak?
3: Terima
0: gitu,
3: kasih, Pak. Semoga boikot-boikot selanjutnya akan muncul. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia.
0: Baik, Pak Didi. Jangan lupa bahagia, Pak Didi. Ya, apapun yang dilakukan, tapi semua pihak ini harus berperan memang. Tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa juga masyarakat sendirian gitu. Tapi sinergi dan kolaborasi itu penting. Terima kasih juga untuk Pak Yusuf. Saya coba, ini tadi juga sudah saya munculkan ya Pak Yusuf ya. Ini kurang siapa ini berarti? Pak Didi, Pak Enarno. Pak Enarno ini mengirimkan WhatsApp ya, untuk Pasar Kebalen sebaiknya bukan himbauan saja, tapi disanksi ya. Ada sanksi, tapi kalau tetap melanggar ya disita. Petugas jangan cuma berdiri saja. Oke, gitu ya. Mungkin tadi Pak Endarno ini melihat video yang dikirim Bu Indah ya. Ada dua petugas itu. Saya kurang jelas ya, itu tadi petugasnya dari mana? Dari kepolisian atau Satpol PP? Tapi memang sedang berdiri dan sedang ngobrol dengan rekannya. Kita nggak tahu juga apa yang diobrolkan itu. Semoga saja itu adalah merupakan tindakan untuk penertiban atau apa gitu ya. Nah itu ya yang positive thinkingnya itu seperti itu. Sementara catatan lain Anda juga masih terus bisa bagi di 0811-3600-911. Nah kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif? Ya makanya pilih yang pasti-pasti aja. Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimbang Group dan legalitas aman. Miliki Villa Palama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, sebelum saya ke lagu, saya putar dulu ya voice note dari Pak Diono. Ini sudah didengarkan ya?
4: Mengompet.
0: Oke. Okay.
4: Dari kinerja Satpol PP wilayah Kota Malang pada khususnya sangat kurang tegas sebagai petugas pemerintahan yang dibebani wewenang apa susahnya? Sebenarnya sudah di ada aturan perbedaannya. Tindakannya kan ada SP1, SP2. Terakhir SP3 ya digaruk, itu solusinya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Diono. Pak Yusuf, padahal dulu pasar Sebalen Kebalen sempat tertib ketika zaman Abah Anton gitu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sementara Bu Indarayu ini juga sudah kirim lagi.
5: Selamat pagi, Siti Cat. Saya hanya menambahkan aja. Saya setuju kalau kinerjanya Satpol PP itu kurang tegas. Kalau saya sebagai Satpol PP, saya sikat itu tiap hari. Kalau perlu tak sikat itu pedagang-pedagang itu kan nggak patuh situ. Tak sikat udah. Kemarin ngono sidang dipilingnya, saya mahalin biar kapok gitu loh. Soalnya ya itu kalau memang bukan tempatnya ya jangan dipaksakan untuk berjualan. Kayak di UB itu saya datangi yang punya usaha itu, saya tanya dia punya izin nggak gitu. Jangan hanya berjualan tapi tidak punya izin, terus tempatnya di mana gitu, harus tegas. Itu ada yang punya loh itu, saya salah satunya tahu rumahnya itu yang punya itu, saya tahu itu. Jadi apa ya, kalau Satpol PP-nya tidak tegas, ya tinggal tunggu aja Malang jadi kota kumuh gitu loh. Karena di mana-mana PKL gitu loh. Bahkan jalan dipakai PKL. Ya udah, tinggal tunggu aja tanggal mainnya Malang jadi kota kumuh. Enggak, jadi julukannya bukan kota wisata, enggak, kota kumuh. Dan lagi Satpol PP itu bukan wewenangnya untuk mencarikan lahan, bukan wewenangnya. Dia hanya bagian menertibkan yang tidak tertib. Jadi kalau memang mencari lahan itu ya bukan wewenangnya Satpol PP gitu loh. Mungkin wewenangnya yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi saya mohon ke Satpol PP harus tegas. Kalau perlu tiap hari itu. Tiap hari, dan tipilingnya itu yang mahal sekalian, biar kapok gitu loh.
0: Baik Bu Indah, terima kasih masukannya. Ke Pak Faisal, ini Pak Faisal juga kirim voice note.
6: Selamat pagi si Tiket Pasar Kebalen. Ya. Bisa iki anu ini epo-epoe aku jadi Satpol PP. Saya mengajak masyarakat Kota Malang untuk memboikot belanja di Pasar Kebalen. Kira-kira mari ngono, kira-kira Satpol PP muni ngono. Kira-kira lah ya. Menyembunyikan gak wani. Apa gak wani untuk melakukan rahasia dan lain sebagainya. Ya wis ngono Sam.
0: Ya terima kasih Sam Faisal. Ada juga yang sudah bergabung lagi, ini Pak Yunus ya. Kita coba voice note yang dikirimkan ke kita.
7: Selamat pagi Siti Kait. Saya menanggapi keluhan ibu-ibu tadi itu yang melewati Pasar Kebalen. Ya memang sisi lain ini adalah sisi dilematis ya. Juga prihatin kepada petugas yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu tadi itu bahwa tidak ada harga dirinya dan lain sebagainya, kan begitu. Ya kalau kita melihat atau mendengar waktu itu ada himbauan dari pemerintah bahwa apabila pedagang tidak menempati lapaknya yang di dalam pasar akan dikenakan sanksi atau akan dicabut usahanya. Kalau saya tidak lupa seperti itu, anjuran dari pemerintah. Tetapi kenyataan lapangan bahwa saya menganggapnya yang di luar ini adalah pedagang liar lah, mohon maaf kalau saya keliru ya. Coba bayangkan, apabila pedagang yang asli di sana sudah membayar sewa lapak, kemudian sudah membayar restribusi, tetapi harga dagangannya itu jauh lebih mahal dibandingkan pedagang yang ada di luar. Yang mohon maaf kalau kalimat saya mungkin ngemper di pinggir jalan seperti itu. Sekarang seperti kita ketahui bersama, kalau ibu-ibu sedang belanja, selisih harga 1.000 atau 2.000 pasti akan dikejar. Kan gitu. Yang dicari pasti akan yang lebih murah. Nah, kenyataannya adalah bahwa pedagang yang di luar itu justru lebih murah dagangannya. Di sisi lain, lebih mudah ya. Artinya yang ibu-ibu pakai motor bisa memarkirkan motornya persis di depan pedagang tersebut dengan harga yang lebih murah, kemudian bisa langsung
8: disangkutin atau di apa ditaruh di motornya langsung pulang. Nah, dampak inilah yang akhirnya terjadi penumpukan. Seperti itu, ada becak lah, ada mobil yang akhirnya semakin mengambil badan jalan terus kan akhirnya macet gitu. Seperti itu.
0: Oke.
8: Nah, langkah-langkahnya barangkali ya memang dari pemerintah memberikan tindakan tegas, salah satunya yang tadi yang ada bapak-bapak yang nyampaikan, pengusiran atau penyitaan, atau bila perlu memang dilakukan relokasi, didata lagi gitu.
0: Oke.
8: Okay. Saya khawatirnya itu bahwa pedagang-pedagang yang ada di luar itu juga tetap ditarik restribusi. Nah, ini kan merasa kalau kita sudah bayar kan gitu, mungkin begitu. Ditarik restribusi ya berarti ya sudah, berarti saya boleh dagang di sini dong kan gitu.
0: Yeah.
8: Kan. Nah, yang kasihan ya memang yang kasihan itu yang pedagang asli di sana sudah sewa,
0: yeah,
8: sudah bayar, mungkin bayar pajaknya lah, listriknya, tapi dagangannya enggak laku, malah jadinya ikut-ikutan dagang di luar. Sana kan gitu.
0: Ya, okay.
8: Itu bukan hanya di Kebalen. Coba di pasar besar kan begitu. Pedagang yang ngemper di trotoar yang di pinggir-pinggir dekat parkir itu jauh lebih murah daripada pedagang yang ada di dalam.
0: Ya.
8: Kan begitu gitu. Okay. Akhirnya ya mati semua yang ada di dalam gitu. Barangkali itu City Guide
0: turun ke saya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Berbagai apa ya istilahnya, referensi, berbagai komentar, berbagai masukan itu nanti semoga ya pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan penertiban pasar Kebalen ini mendengar keluhan-keluhan Bapak Ibu semua gitu ya. Dan masih banyak ini komentar-komentar lewat voice note ya. Mbak Titi terima kasih, Bu Maurin juga terima kasih, Pak Ramadhani juga terima kasih. Nanti kita akan putar ya, tapi kita akan masuk dulu ke program Talkshow Ijen Talk untuk pagi ini yang mengangkat tema soal sewa penerbangan drone yang dipatok 2 juta di Tahura. Ya, itu nanti kita akan ketemu dengan para narasumber. Tapi sebelumnya kita ke 911 Hot News dulu.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Dinkes Kota Malang gencarkan deteksi dini TBC. Pemerintah Kota Malang melalui Dinkes menggencarkan deteksi dini penyakit TBC dengan mengerahkan layanan mobile X-ray ke pemukiman warga. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan akhir Mei 2026, di 28 kelurahan ditemukan 27 warga terkonfirmasi positif TBC. Kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Miftah Eti Winindar, screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat beresiko tinggi, termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien. Kawan, Disub Surabaya siap memperketat monitoring Sarpras. Disub Kota Surabaya akan siapkan semacam aplikasi untuk monitoring sarana dan prasarana sebagai respon banyaknya tiang rambu lalu lintas yang dicuri. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Beta Ramadhani, menyatakan selain minta OPD terkait menambah CCTV pemantauan Sarpras, sedang disiapkan juga aplikasi monitoring Sarpras secara online. Tujuan Disub bisa langsung tahu Sarpras yang dicuri, sehingga cepat dilakukan penanganannya. Kawan, dugaan korupsi di BGN diketahui berkat pertukaran data antar kementerian lembaga. Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, dugaan korupsi 3 bekas pejabat Badan Gizi Nasional atau BGN terdeteksi setelah adanya pertukaran data yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Purbaya menegaskan penyelidikan dilakukan dengan cek harga-harga dalam laporan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Purbaya menambahkan terungkapnya ini juga karena dorongan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto supaya melakukan evaluasi khususnya terkait kinerja dari ketiga pejabat itu. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kawan, kita jeda dulu tadi untuk komentar-komentar soal pasar kebalen ya. Anda masih terus bisa berbagi juga di 0811-3600-911. Sekarang kita masuk di program Talkshow Ijen Talk. Topik bahasan kita hari ini soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi atau demi apa? Gitu ya. Nah, Anda nanti bisa bergabung bersama dengan narasumber yang sudah ada di line Zoom meeting kami. Jadi ada Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo, Bu Agustining Tias Marini S.Hud M.Ap, terus juga ada dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Mutakin S.Hud M.Sc IPM, terus juga ada teman-teman dari komunitas ya, dan juga pilot drone atau praktisi drone Mas Arya Dega. Nanti kita akan diskusi ya di 0811-3600-911. Anda juga boleh join. Anda juga bisa berkomentar lewat streaming YouTube, karena selain kita siarkan secara live lewat auditif, kita juga bisa tonton secara visualisasinya, termasuk juga Anda bisa menonton para narasumber yang hari ini hadir di City Guide FM. Jadi Anda bisa bergabung di visual radio kita. Tapi sebelum itu kawan, satu lagu dulu dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

Sediga 911 FM, guidance for your life. Terima kasih, saya Eko Setiawan, kembali di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini. Pagi ini kawan, kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan publik, khususnya para pecinta alam, fotografer, videografer, hingga komunitas drone, yaitu drone berbayar di Tahura atau Taman Hutan Raden Suryo. Ini demi konservasi atau demi apa? Nah, sebagian pihak menilai kebijakan ini penting untuk melindungi

0: hewan dan juga ekosistem di kawasan konservasi. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah biaya izin drone yang memang efektif untuk menjaga kelestarian hutan? Apakah kebijakan ini juga akan membatasi kreativitas dan promosi wisata alam? Dan yang paling penting, di mana titik temu antara kepentingan konservasi dan hak publik menikmati alam? Nah, poin-poin itu yang nanti akan kita diskusikan hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini S.Hut MAP. Selamat pagi Bu Tias.
1: Selamat pagi Mas Eko.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah join Bu hari ini Bu. Ya, suara saya kedengaran. Feedback ini.
1: Feedback Mas Eko.
0: Suaranya Bu, mungkin bisa di mute dulu Bu Tias. Pada saat-saat berbicara coba. Oke. Masih ada yang masih belum mute teman-teman? Operator. Oke, sudah. Oke, saya ngobrol dulu sama Bu Tias. Bu Tias sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, suaranya jelas.
1: Jelas ya.
0: Oke, jelas Bu. Nanti kita akan diskusi ya Bu. Nah, sementara narasumber yang lain selain Bu Tias, ada juga dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Mutakin S.Hut MSc IPM. Pak Tatak, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Eko.
0: Sehat, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, lagi di sungai ini Pak. Oh, enggak ya?
2: Background aja.
0: Oh, background aja. Saya kira lagi di sungai, Pak. Lagi apa rafting gitu ya. Tapi luar biasa. Saya lihat background-nya jadi seger ini, Pak. Ada hijau-hijau dan ada alam ya, nuansanya alam. Terus juga kita mengundang teman-teman praktisi drone Mas Arya Dega. Mas Arya, selamat pagi, Mas. Ya, Mas Arya sudah sambung kah? Belum? Oke, masih terkendala sinyal. Jadi terima kasih untuk para narasumber yang hadir. Mungkin Mas Arya nanti bisa sambung ya. Mas Arya ini praktisi drone yang punya drone dan juga tergabung dalam berbagai komunitas. Dengar-dengar followernya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya Mas Arya ngomong apa gitu-gitu, sudah. Nah ini nanti bisa jadi. Kalau istilah kerennya itu jadi kayak nabi gitu. Maksudnya jadi dianggap gitu. Mas Arya, selamat pagi. Saya bisa dengar suaranya, Mas? Masih belum bisa ya? Masih belum bisa. Oke, kalau gitu saya ke Bu Tias dulu deh. Bu Tias, kira-kira bisa nggak kita masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh gitu? Sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya kebijakan izin drone berbayar? Kalau kita lihat itu kan sampai menerbangkan di kawasan Tahura itu 2 juta ya, kalau nggak salah itu. Nah, ada masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan melalui kebijakan ini, Bu Tias? Mungkin kami bisa dijelaskan. Silakan Bu Tias.
1: Terima kasih Mas Eko. Jadi kesempatan kita dialog pada pagi hari ini tentu juga sangat memberikan dampak yang positif ya untuk edukasi kepada masyarakat yang terkait rame ya drone ini ya. Yeah. Khususnya kemarin itu di beberapa IG itu berbagai macam komentar masyarakat yang tentu saja ini kami terima sebagai bentuk apresiasi ya, mungkin kepedulian juga gitu ya. Tapi mungkin yang terpenting tentu ini harus juga kita mendapatkan, masyarakat perlu mendapatkan informasi dengan benar gitu ya. Jadi yang terkait dengan penggunaan drone di Tahura Raden Suryo, kita ketahui bahwa Tahura Raden Suryo ini adalah bagian dari kawasan konservasi Mas Eko. Jadi kita itu kawasan konservasi itu kan macam-macam ya, ada taman nasional, ada cagar alam, ada TWA, ada swaka marga satwa. Nah ini termasuk juga taman hutan raya. Tahura itu taman hutan raya yang masyarakat barangkali juga kadang beberapa masih agak asing gitu ya. Nah kami ini adalah bagian dari kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 27.868,3 hektar. Itu meliputi 6 kabupaten kota yang saat ini dikelola oleh UPT Tahura Raden Suryo itu di bawah OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Nah, karena dia sebagai kawasan konservasi, tentu kalau dalam level fungsi kawasan hutan itu kan ada yang punya fungsi konservasi, kemudian ada fungsi produksi, ada fungsi lindung. Nah, kalau punya fungsi konservasi itu kalau dalam level pengelolaan fungsi itu punya level yang tertinggi gitu ya. Artinya dalam aspek perlindungan, kemudian pengawetan itu menjadi sangat urgent. Jadi kalau dia sebagai kawasan konservasi, tiga pilar utama pengelolaan kawasan konservasi itu yang pertama adalah pengawetan, kemudian yang kedua itu adalah perlindungan, kemudian yang ketiga baru pemanfaatan. Kira-kira seperti itu. Jadi kawasan konservasi ini punya fungsi yang utama adalah pengawetan dan perlindungan. Bahwa kemudian di situ ternyata ada potensi, misal ada wisata, itu baru digunakan untuk konteks pemanfaatan. Kira-kira ya, seperti itu, Mas Eko.
0: Oke, Bu Tias, apakah kira-kira memang ada masalah yang serius yang ditimbulkan dari penerbangan drone selama ini ya, Bu? Kenapa tiba-tiba drone menjadi isu penting di Tahura Raden Suryo itu? Kira-kira, Bu?
1: Jadi gini ya, kalau tentang drone itu kan kalau di dalam penerjemahan peraturan itu kan pesawat udara tanpa awak, pesawat udara tanpa awak. Nah, kemudian diatur dalam Permen 16 tahun 2018 tentang pengoperasian pesawat tanpa udara tanpa awak, yang itu di lingkup Kementerian Kehutanan, yang itu juga menjadi acuan kami bahwa ketika menerbangkan drone itu harus mempunyai kompetensi dan pengalaman pilot yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti pendukung lainnya. Itu termasuk dalam P16 2018 ini. Tentang pengoperasian. Kemudian secara khusus di dalam kawasan hutan konservasi gitu ya, yang kemudian digunakan untuk fungsi pemanfaatan, ya, bisa untuk wisata alam, kayak di kami ini kan ada macam-macam objek wisata alam. Itu ada air panas cangar ya, mungkin masyarakat lebih populer cangar. Nah, itu cangar itu juga bagian dari Tahura Raden Suryo. Kemudian kita Tahura Raden Suryo. Kemudian juga kami juga ada air terjun. Banyak air terjun kami, ada Watu Ondo, Watu Lumpang, kemudian Tretes, dan ada beberapa lain yang ada di dalam kawasan. Kemudian juga ada pendakian. Nah, ada pendakian. Nah, rata-rata yang banyak drone ini ada di teman-teman pendakian gitu ya. Ya, karena memang wisata drone ini sekarang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian terkait dalam dengan aturan drone dengan P16 tadi, bahwa ada harus ada
0: sertifikasi
1: sertifikasi untuk pilot drone. Kemudian juga di dalam PP36 2024 tentang jenis dan tarif penerimaan PNBP yang itu berlaku di kementerian ya. Itu tahun 2024 itu memang juga memberlakukan unit drone yang masuk di kawasan konservasi itu 2 juta. Nah, itu juga jadi patokan kami karena kami sama-sama kawasan konservasi. Bedanya kalau di kami itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu kami memberlakukan juga dengan mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah, dan kemudian pajak daerah dan retribusi, serta Pergub nomor 20 tahun 2025 tentang peninjauan tarif per retribusi daerah, di mana di lampirannya juga menyebutkan bahwa untuk penggunaan drone per unit sekali masuk itu sebesar 2 juta.
0: Ya. Itu Mas Eko. Jadi penerapan tarif 2 juta itu sudah sesuai dengan aturan gitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Sebenarnya kalau kita melihat di sini tujuannya untuk pemungutan biaya itu pada ranah konservasi, apakah memang benar-benar drone ini menjadi sebuah ancaman ekosistem, Bu Tias?
1: Ya, jadi begini, ini juga termasuk bagian yang harus diedukasi kepada masyarakat ya. Karena cuitan di masyarakat yang muncul itu apakah identiknya ketika perusakan di kawasan konservasi itu diidentikan dengan pembukaan kawasan gitu ya, atau pengolahan yang terbuka seperti itu. Nah, kami membaca memang ya analisis yang kami lakukan dengan konteks penggunaan drone ini, tentu ada rambu-rambu yang dianggap cukup ketat. Ini sebagai bentuk sharing sebenarnya, sebetulnya untuk menyaring agar kalau nanti misal diberlakukan dengan angka yang sangat rendah, betapa banyaknya drone itu akan lalu-lalang di atas kawasan konservasi ini. Yeah, yeah. Padahal kalau yang namanya kawasan konservasi tadi, fungsi utamanya itu adalah fungsi perlindungan dan pengawetan, gitu ya, perlindungan dan pengawetan. Yeah. Dan kemudian drone itu bisa jadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu kan kami membagi pengelolaan kawasan itu menjadi blok-blok ya. Ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan, ada blok khusus, ada blok koleksi dan seterusnya, yang mana artinya hanya pada poin-poin tertentu akses itu bisa dilakukan. Nah, kalau ketika menggunakan drone dengan berbiaya murah, kemudian akan banyak lalu-lalang drone di atas, nah itu kemudian tentu akan mengganggu fungsi yang ada di bawahnya, di mana kalau dalam konteks Bahura ini kawasan kami itu lebih dari 70-80% itu adalah kawasan koleksi dan kawasan perlindungan. Ya. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, Bu, dengan angka 2 juta yang itu secara aturan memang ditetapkan seperti itu ya kalau di nasional. Nah, itu komposisi pembagiannya seperti apa, Bu? Apakah itu semuanya untuk konservasi kah atau untuk penerimaan negara?
1: Semuanya untuk penerimaan negara. Kalau di pemerintah provinsi Jawa Timur itu pure masuk PAD.
0: Ya, jadi pure tidak PAD. Ada untuk yang konservasi ya. Nah, kenapa kebijakan yang diambil soal harga tinggi saja, Bu? Gitu. Apakah tidak ada kebijakan-kebijakan yang lain soal pembatasan? Kan bisa jadi yang punya drone punya uang terus akhirnya bayar, sehingga kemungkinan-kemungkinan drone yang diterbangkan juga semakin banyak, Bu. Kalau tadi pertimbangannya soal volume.
1: Nah, ini mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut ya, dari para pakar ya, khususnya mungkin praktisi juga ya. Okay, karena okay, baik. Ini tentu kebijakan pengambilan angka ini kan tentu sudah melalui proses analisis yang mendalam gitu ya, sehingga kami pun saya kira ini juga alasan yang rasional untuk memberlakukan aturan itu. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan bahwa untuk masuk memang cukup ketat, yaitu ada sertifikasi dari pilot drone, kemudian berbayar dengan angka yang sudah kami sampaikan, kemudian yang ketiga tentu ketika menerbang akan dengan sudah memenuhi dua kriteria tadi kan harus izin. Izin itu kami mengeluarkan secara manual, jadi ketika pendaki bawa drone tidak sekonyong-konyong itu, kemudian dia langsung di tempat bayar 2 juta dengan menunjukkan sertifikat.
0: Ya, oke.
1: Okay. Tapi harus ada izin resmi dari kami yang itu dimintakan tuh secara tertulis oleh pengguna drone yang akan menerbangkan di kawasan konservasi.
0: Jadi controlling ada di TRS ya, Bu ya?
1: Ya, di pengelola. Gitu.
0: Jadi tidak serta-merta orang bisa bayar, tidak serta-merta orang punya sertifikasi, itu lantas dia bisa menerbangkan drone di area Tahura. Jadi betul, tetap harus ada rekomendasi dari UPT sendiri, gitu ya, Bu ya?
1: Iya, ada izin resmi ada izin yang kami keluarkan. Di situ ya.
0: Sehingga benar-benar kontrol pembatasan drone yang melintas itu nanti bisa dijaga, gitu ya.
1: Kira-kira ya, seperti itu kami ya. Lebih ke upaya untuk mengontrol itu, ya, untuk keamanan kawasan. Ya, ya. Jadi bukan di angka 2 jutanya ya, Mas Eko. Yang itu kadang... Ya,
0: saya hanya mewakili pertanyaan publik, Bu. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Inge.
0: Baik, ya. Nanti kita ngobrol lagi. Saya ke Pak Tatak. Pak Tatak, masih bersama kami, Pak?
2: Halo, masih.
0: Ya, Pak Tatak, kalau Anda lihat di Tahura Raden Suryo sendiri, ini sebenarnya ekosistemnya seperti apa sih, Pak? Termasuk satwa dan juga floranya, itu apa saja sih yang ada di situ? Sehingga drone disoal, Oke, silakan Pak.
2: Masih Mas Eko. Jadi ini menarik sekali ya, yang topik kita bahas kali ini ya. Terkait dengan drone, terkait dengan teknologi. Tapi kalau kami dari kacamata akademisi melihatnya, sungguhnya ini tidak atau bukan sekedar berbayar begitu ya. Tapi di situ melihat bagaimana teknologi yang digunakan di kawasan konservasi ini itu bisa memberikan manfaat lah, kira-kira seperti itu. Berikan manfaat dan kemudian tidak mengganggu fungsi ekologisnya gitu ya. Nah, kemudian ketika ditanya terkait dengan Tahura, betul dia pengen sampaikan Bu Kepala PT tadi ya. Tahura Air Suryo itu klasifikasinya memang masuk level yang tinggi begitu ya. Dia sejajar dengan taman nasional begitu ya. Meskipun di atasnya masih ada cagar alam, ada suaka marga satwa begitu. Tapi kalau kita melihat Tahura ketika ditetapkan sebagai taman hutan raya, maka di situ dia pasti memiliki fungsi atau memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi koleksi, dan seperti itu. Sehingga kemudian kalau ditanyakan terkait dengan permasalahan drone ini seperti apa, sungguhnya kalau melihat fungsi drone itu kan kemudian tidak hanya apakah drone ini mengganggu satwa atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya drone itu juga digunakan untuk
0: kegiatan
2: konservasi.
0: Konservasi juga ya.
2: Betul. Misalnya dipakai untuk kegiatan monitoring kawasan, kebakaran hutan, memetakan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan yang lain begitu ya. Artinya sungguhnya yang jadi PR kita mungkin adalah bagaimana drone itu bisa terukur penggunaannya. Nah, kalau misalnya tadi berbicara nominal, kalau kami melihatnya saya kira angka 2 juta itu tidak melihat dari sisi ekonomi ya, tapi kami melihatnya dari sisi fungsi pelindungannya, fungsi controllingnya lah, kira-kira seperti itu Mas Eko. Sementara pandangan saya.
0: Kalau yang di Tahura itu Pak, kira-kira kalau drone itu diterbangkan, hewan apa saja atau ya apa yang terganggu ya, gitu kira-kira?
2: Iya, kalau drone pasti berada di udara ya. Binatang yang paling mungkin terdampak secara langsung itu adalah jenis burung mungkin ya, jenis satwa burung begitu. Jadi karena ini dia dianggap sebagai predator atau mungkin spesies lain yang mungkin akan mengganggu gitu ya. Itu jenis yang paling mungkin terdampak yang sangat sensitif itu adalah burung burung, jenis burung saya kira.
0: Jadi jenis burung gitu ya yang ada di situ ya. Pak, kalau misalnya kita terkait dengan kebijakan berbayar, ini apakah merupakan pendekatan yang paling tepat? Kenapa tidak coba misalnya pembatasan lokasi atau pembatasan jam terbang misalnya seperti itu Pak?
2: Ya, pertanyaan betul sekali ya. Apakah ini tadi terkait nominal begitu ya? Kalau saya melihatnya memang yang paling penting juga adalah mengedukasi. UPT dalam hal ini Tahura pasti sudah memiliki blok-blok tadi disebutkan ya. Berbeda kalau misalnya kita melihat drone dia terbang di blok wisata misalnya pemanfaatan. Berbedalah kondisi kalau misalkan drone dia terbang di wilayah memang misalnya pengawetan atau misalnya di situ habitatnya burung gitu. Nah, di sini yang perlu kita edukasi, perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menentukan ini zonasi khusus drone boleh terbang di sini misalnya. Kemudian jadi ada regulasi yang jelas yang paling penting di situ saya kira Mas Eko.
0: Ya, saya kembali ke Butias. Butias, kalau regulasinya soal zonasi ini apakah sudah ada dan apakah seluruh Tahura termasuk yang tadi dimanfaatkan itu tidak boleh kita menerbangkan drone? Karena masyarakat ini juga beranggapan bahwa alam itu adalah area publik. Kenapa kita tidak boleh mengakses? Silakan Bu.
1: Matenun Mas Eko. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu, khususnya di Tahura itu, kita membagi kawasan itu menjadi blok-blok ya. Ada dan kami lebih dari 80% itu ada dalam blok koleksi dan perlindungan. Ya, yang terkait dengan aturan tentang drone, kami sampai dengan saat ini tiga poin tadi yang kami sampaikan, jadi harus ada sertifikat, kemudian berbayar 2 juta, kemudian juga mengajukan surat secara resmi, jadi untuk mengetahui tujuan penerbangan drone. Nah, ini bentuk monitoring yang kami lakukan, gitu ya. Sehingga kalau dengan alasan untuk kepentingan yang bisa dipahami, itu kami akan keluarkan surat izin resminya, tentu dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang ada.
0: Artinya termasuk yang di area pemanfaatan pun dilarang ya Bu ya? Di area wisata misalnya?
1: Jadi begini, ketika kami sudah mengeluarkan drone, surat izin secara resmi gitu ya. Surat izin itu tentu kami ada melakukan pembatasan-pembatasan.
0: Okay.
1: Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang. Kalau yang terkait dengan wilayah, kami batasan kami tidak ada batasan khusus.

0: tidak diperbolehkan kira-kira. Ya.
1: Oke, baik.
0: Dan itu tertuang di dalam simaksi yang kami keluarkan.
1: Baik, Bu Tias, terima kasih. Mas Arya, apakah sudah bergabung, teman-teman? Oke, Mas Arya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Mas Arya?
2: Baik, ya.
1: Mas Arya Dega, keren sekali nih. Sudah.
2: Saya ini sebagai apa di sini?
1: Sebagai praktisi pemilik ya? Drone, praktisi yang menerbangkan drone. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, sudah ada rekomendasi atau sertifikasi penerbang drone atau belum?
2: Siapa saya?
1: Mas Arya.
2: Saya ada beberapa.
1: Oke. Iya. Oke. Mas, tadi sepintas sudah dengerin ya, Mas ya? Sudah dengerin Bu Tias dan juga Pak Tatak tadi berbicara. Yeah. Nah, kalau tanggapan dari teman-teman praktisi dan juga komunitas yang menerbangkan drone terhadap kebijakan ini seperti apa, Mas?
2: Kalau tanggapan yang saya lihat dari komentar di postingnya Tahura yang di Bu Tias itu memang wow, ngeri komennya. Ya. Tapi juga masukan juga untuk admin Instagramnya Tahura juga mungkin lebih jangan ikut ngegas kalau bales ya. Karena teman-teman ini semakin digas dia mereka semakin terus gitu. Tapi memang bagus untuk engagement postingnya memang bagus karena aku jadi banyak kan.
1: Kalau tanggapan secara personal Mas Arya selaku praktisi drone sendiri.
2: Jadi gini, memang rame itu udah dari tahun lalu sejak ada peristiwa di Bromo yang katanya ditemukan ladang
1: ganja
2: itu ya. Di situ saya sendiri juga sempat melihat ada influencer juga yang saya nggak tahu itu dia siapa, tapi dia ngomongin drone dan dia ngomongin bahwa itu ada karena ada ladang ganja jadi kelihatan sama drone sehingga drone dilarang. Kalau secara logika bahkan secara realita secara kamera itu drone itu kamera drone nggak bisa membedakan itu ganja atau singkong atau apa dari atas tuh nggak bisa, harus dari bawah itu mungkin Pak Tatak juga setuju ya, nggak bisa dari atas itu apa hijau semua karena apalagi drone itu terbangnya tinggi, oke lah tapi itu mispersepsi itu sudah lewat. Nah kemudian untuk masalah ribut lagi masalah berbayar dong. Apakah dengan 2 juta sehingga binatangnya bisa selamat bisa minggir dulu itu ya, saya baca itu benar saya baca jadi gini sebetulnya bukan masalah itu, saya setuju dengan Bu Tias dan Pak Tatak, jadi sebenarnya bukan masalah uangnya untuk apa istilahnya untuk nyogok binatangnya supaya minggir gitu, bukan ya, jadi ada sosialisasi mengenai peraturan itu kalau di dunia penerbangan drone itu ada sosialisasi bahwa di situ dalam regulasi peraturan menteri nomor 63 tahun 2021 yang terakhir diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Udara untuk drone itu disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat menerbangkan drone jika drone untuk keperluan hobi dan rekreasi ya. Itu ada peraturannya untuk hobi dan rekreasi itu tidak boleh kalau tidak bernaung di sebuah komunitas. Itu. Nah, artinya ini kita jadinya milah lagi nih. Ini teman-teman mau terbang buat apa sih?
1: Oke.
2: Kalau buat untuk hobi, rekreasi, edukasi, ya silakan membawa surat dari komunitas. Sebenarnya mudah kok seperti itu.
1: Ya, oke. Jadi artinya ada klasifikasi dari komunitas sendiri juga sudah melakukan filter ya terkait dengan tujuan untuk menerbangkan drone ini, Mas Arya.
2: Betul, karena dalam menerbangkan drone itu kita menggunakan ruang udara. Kalau dibilang ruang udara itu kan milik umum, milik siapapun. Iya, milik insan manusia memang air, udara, darat itu milik manusia pemberian Tuhan, memang. Tapi apakah terus saya boleh di jalan raya, saya mau pakai tank, saya punya uang nih, pakai tank di jalan raya, mau ke pasar, gitu kan nggak boleh dong gitu ya. Memang itu milik kita semua, tapi ada aturan yang mengatur untuk menjaga keselamatan.
1: Oke, baik. Mas, menurut Anda, apakah aturan ini terasa memberatkan?
2: Saat ini ya, memberatkan. Karena tidak ada koordinasi dari awal, dari pihak mungkin dari yang dari pusat ya, dari pemerintah pusat itu tidak ada koordinasi dengan teman-teman aktivis drone. Kan aktivis bukan cuma saya, di Jakarta banyak undang aja mereka. Ini gimana gitu ya. Jadi kalau

0: mungkin gitu ya, kalau dari awal ditanyakan ke teman-teman aktivis itu, ini kalau kami tarik biaya 2 juta ini bagaimana? Nah, kan akan ada masukan. Nah, masukan kok mungkin sebaiknya gini, misal ini misal ya, dipilah untuk yang kebutuhan komersil, syuting film, sinetron, silakan 2 juta dengan surat pengantar yang jelas. Untuk komunitas hobi, rekreasi itu mungkin 500 gitu ya. Tapi dengan surat yang jelas pula dan maksud dan tujuan yang jelas.
1: Ya, ya, ya.
0: Mungkin dari awal kalau ada pembicaraan seperti itu nggak akan ribut seperti sekarang.
1: Ya, Mas Arya merasakan pemberlakuan aturan ini baru-baru ini sesudah terjadinya penemuan ladang singkong, ladang ganja. sebelum itu atau sesudah itu, Mas? Kalau Anda merasakan?
0: Peraturan ini sudah ada sebelumnya kan?
1: Sebelumnya. Iya. Tapi baru lama itu ya.
0: Ya, kemudian entah bagaimana ada yang mengkait-kaitkan gitu ya.
1: Ya.
0: Sehingga terus dinaikkan ke publik, dijadikan viral gitu.
1: Tapi pemberlakuan 2 juta itu sesudah ada kejadian itu atau sebelum itu sudah diberlakukan? Kalau aturan sudah ada gitu. Tapi
0: sebelum itu sudah ada.
1: Sudah diberlakukan ya.
0: Iya, penggunaan kamera, apa segala macam, penggunaan perahu karet, apa itu ada semua untuk di hutan.
1: Termasuk juga nominal 2 juta itu ya, Mas Arya?
0: Nominalnya beda-beda ya, tapi untuk yang drone saya baca ada, sudah 2
1: juta rupiah itu. Oke, jadi berarti persepsi publik tentang bahwa ini diberlakukan sesudah ada kejadian itu, berarti nggak salah, bukan nggak salah, artinya nggak benar gitu ya?
0: Ya, okay. Ya ada opininya ke situ.
1: Oh, gitu ya. Ya ini baca, karena liar kan ya, tentu kan kita harus nge-clearkan gitu. Tapi kalau secara aturan tadi sudah dijelaskan Bu Tias juga dengan detail bahwa kebutuhannya adalah untuk konservasi, sehingga itu memang harus dijaga dan aturannya sangat ketat, termasuk juga sertifikasi dari penerbang drone, termasuk juga wilayah-wilayah do and done-nya di situ itu sudah dilakukan ya. Adalah istilahnya juga tinggal izin-izin gitu.
0: Dari kami sudah ada kode etik, Mas. Jadi di Federasi Drone Indonesia itu ada kode etik pilot drone.
1: Oke. Okay.
0: Tiga poin yaitu regulasi, privacy, dan safety. Yang mana yang terakhir yang safety atau keselamatan itu mengedepankan, mengutamakan keselamatan orang lain, hewan, dan properti di atas keselamatan pribadi. Itu sudah ada di kami.
1: Siap. Oke, Mas Arya, ini posisi di mana ini? Di Jakarta atau lagi di mana ini?
0: Saya di hutan.
1: Di hutan tapi
0: di studio di Malang.
1: Oh, di Malang. Oke, Mas Arya, kita jeda sejenak kebersamaan kita, Bu Tias dan juga Pak Tata, kita segera kembali setelah beberapa jeda komersial. Tapi sebelumnya warga Malang, ada informasi kalau mungkin Anda mau cari kasur tapi bingung cari yang di mana, ada referensi menarik dari Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, ya, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blibing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek Instagramnya dan Google review ya di Victoria Furniture Center. Kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di program Talk Show Ijen Talk untuk edisi hari ini.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang.

0: Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Siliga 911 FM, Garden for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Ada tiga narasumber yang hari ini hadir dalam program diskusi Ijen Talk untuk hari ini. Topik bahasan kita menyoal soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi atau demi apa? Demi ekonomi atau demi apa? Nah, Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini Esut MAP ini sebagai narasumber yang tadi kita juga sudah ngobrol Bu Tias. Terus juga ada dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Mutakin Esut MSC IPM dan juga praktisi drone Pak Mas Arya Dega yang juga tergabung dalam sebuah komunitas penerbang drone ya. Jadi mungkin ini saya sampaikan juga, ini ada beberapa catatan WA ya sudah masuk ya. Kita coba baca dulu. Ini mana ibu? Oh yang bawah ya, yang mana Pak Diono ya? Pak Diono on air ya. Oke boleh, Pak Diono kita coba gabungkan ya ke kawan-kawan narasumber. Jadi Pak Tatak, Bu Tias dan juga Mas Arya, kita coba sambung dengan narasumber. Pak Diono ini, Pak Diono ya, sambil kita ngobrol. Ya, Pak Diono sudah bergabung. Kita coba angkat dulu. Selamat pagi, Pak Diono. Ya, selamat pagi, Pak Diono. Ya, baik. Silakan. Ya, silakan singkat, Pak Diono.
1: Ya, mengenai pelarangan drone itu, saya rasa ya untuk kunjungan wisata ya ada pertimbangan lah. Kan kalau aturan ketinggian drone itu kan maksimal 120 meter.
0: Emang ada ya aturannya ya?
1: Iya memang ada mas, di seluruh dunia kan gitu ya.
0: 120 terus, meter ya harus iya, harus di situ ya.
1: Terus untuk anu kan radiusnya kan juga ada 15 km.
0: Oke. Okay.
1: Memang kalau yang paling dilarang itu area bandara itu mas, istana negara itu memang tidak diperbolehkan.
0: Oke. Siap.
1: Tapi saya rasa kalau kawasan wisata yang tujuannya untuk menarik wisatawan ya biasa ya saja lah kalau menurut saya.
0: Kawasan hutan raya kan, area konservasi Pak Diono, bukan
1: iya,
0: wisata.
1: Kan yang paling dilarang kan yang untuk area-area dekat lapangan.
0: Pak Diono punya drone Pak? Negara. Pak Diono punya drone?
1: Ya punya.
0: Oh punya, penerbang drone
1: iya,
0: juga berarti.
1: Iya makanya, paling tidak berani saya nerbangkan.
0: Oh, okay.
1: Nanti didenda bisa 10 juta nanti.
0: Okay, baik. Baik Pak Diono, Anda sudah mengudara. Ya, terima kasih Pak ya. Oke.
1: Okay. Ya keberatan mas, dendanya mas jangan 2 juta.
0: Oke mungkin bisa ditanggapi Bu Tias, silakan Bu.
2: Siapa?
0: Ya Pak Diono tadi sudah bergabung Bu, mungkin bisa ditanggapi. Iya, silakan Bu.
2: Iya, matur nuwun. Apa sudah bergabung di acara ini? Jadi kalau yang tadi sudah kami sampaikan,
0: ya, di awal sudah dijelaskan
2: dengan, ya sudah sebenarnya sudah kami jelaskan ya untuk konteks kawasan konservasi itu utamanya adalah di perlindungan dan di pengawetan. Jadi kami itu memiliki luas 27.868. Itu sebagian besar adalah blok perlindungan dan blok koleksi. Di mana di dalamnya tentu banyak aktivitas terutama satwa yang melintas di situ. Jadi tidak hanya burung saja, tapi juga hewan-hewan yang ada di dalamnya, apakah itu dari mamalia atau jenis yang lainnya yang tentu juga perlu harus kami lindungi ya. Dalam konteks ini kami sudah memapping di kawasan konservasi yang bisa digunakan khususnya untuk wisata itu ada di blok pemanfaatan. Dan kami juga aturan drone ini sebenarnya kalau dengan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan ya, termasuk penggunaannya untuk apa itu memang kami akan mengeluarkan izin resmi itu ya, kami akan mengeluarkan izin resmi itu. Jadi harus jelas ya, itu sebagai bentuk monitoring kami gitu ya. Tidak sekedar angka 2 juta yang tadi sudah itu juga menjadi polemik, itu angka itu dianggap tinggi dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Jadi aspek utamanya tetap di pengawetan dan di perlindungan.
0: Oke. Ya, Bu Tias tadi juga disampaikan Mas Arya, pihak asosiasi atau komunitas tidak diajak berbicara, tidak diajak diskusi, sehingga terkaget-kaget ya dengan aturan yang ada, termasuk juga ketika respon di akun media sosial Tahura, katanya adminnya ngegas. Ada tanggapan Bu soal ini Bu? Silakan Bu.
2: Terima kasih ya. Jadi yang untuk ngegas tadi, yang mungkin itu ya admin nanti akan kami jelaskan. Tapi yang dalam konteks ini, tetap kami akan mengedepankan edukasi sebenarnya, mengedepankan edukasi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bagaimana sebenarnya drone itu harus ketika itu dioperasikan di kawasan konservasi itu aturannya seperti apa? Mungkin karena apa? Karena itu terkait dengan tanaman ganja atau apa sehingga jadi ngegas gitu ya? Ya kan, mohon maaf kalau itu dianggap kurang apa? Kurang apa? Dianggap gas tadi ya?
0: Ya, tapi agak melenceng sedikit Bu. Terkait dengan asumsi publik, benar nggak di situ itu ada tanaman ganja atau singkong Bu di situ?
2: Enggak. Ada Pak?
0: Enggak ada ya. Oke, okay, jadi dijamin enggak ada. Oke, okay, mungkin
2: Mas Eko jadi penasaran ini.
0: Ya, jadi pengen lihat nih, benar enggak singkong atau ganja? Karena kalau dari atas kan enggak kelihatan. Ya, oke, okay, Bu Tias, Pak Tatak dan juga Mas Arya, kira-kira menurut para narasumber, mana yang lebih penting? Meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone? Mungkin dari Pak Tatak dulu deh, Pak Tatak tadi Bu Tias ya. Pak Tatak silakan Pak. Pak Tatak masih bersama kami?
3: Ah, oke okay, Mas Eko. Ya. Kalau disuruh milih ya agak berat juga nih, agak mesti suruh milih, tapi kita bisa mengambil moderat.
0: Oke, okay, moderat Pak, silakan.
3: Edukasi kepada masyarakat sangat penting. Tapi regulasi juga harus jelas juga begitu ya. Regulasinya harus jelas, kemudian paling penting juga di konsultasi pabrikan, jadi agar tidak semata-mata kemudian berbicara terkait dengan tarif dan pendapatan begitu, tapi lebih bertujuan untuk mengedukasi. Kalau saya seperti itu Mas Elo.
0: Ya, jadi muaranya adalah pada edukasi konservasi ya, dan juga lebih aturan yang harus jelas ya, dan tegas gitu ya Pak ya. Ya, oke. Okay. Kalau Mas Arya sendiri, bagaimana berpendapat Mas? Silakan Mas.
4: Oke. Jadi ada ini gini, Pak Diono tadi ya yang
0: Pak Diono
4: menyampaikan keluhannya. Jadi memang banyak yang merasa keberatan dengan ketatnya aturan, termasuk saya juga sebetulnya. Karena lo kita sudah punya drone beli sendiri. Udara bebas, harusnya kita apa ini masalahnya, kenapa kok sampai dibatasi? Tapi kita juga sebetulnya harus bersyukur di balik itu, karena sebelum adanya mungkin Pak Diono sudah pernah ikut sertifikasi pilot drone ya, jadi pasti tahu lah. Sebelum adanya peraturan yang dipilah-pilah saat ini, dulu tuh semua terpusat untuk penerbangan drone itu harus izinnya harus ke TNI AU dan mengeluarkan notice to airmen, semua penerbangan drone. Dan itu sangat ribet karena ngantri ya, bukan ribet di apa namanya birokrasi, bukan, karena antri banyak banget. Nah akhirnya mungkin negara ini melihat hal itu tidak praktis sehingga dipisah-pisah. Oke lah, kalau untuk keperluan ini sudah ada yang bertanggung jawab belum nih, area ini gitu. Sehingga udah jangan mengganggu lagi notice to airmen, karena notice to airmen itu kalau drone di publikasi di situ bisa dibaca oleh seluruh pilot di seluruh dunia. Oh, ada drone di Malang itu, seluruh dunia itu bisa lihat anunya, publikasinya. Kan banyak banget gitu nanti ya. Nah, ini juga nanti sama seperti kita kalau nerbangin drone di area-area kayak di hotel gitu. Saya kalau nerbangin drone di hotel, semualah, semua teman-teman nerbangin drone di hotel di mana itu kan harus izin ya, sama minimal sama security atau pengelola hotel atau pokoknya yang bertanggung jawab dengan hotel itu. Itu baru hotel, apalagi hutan, apalagi taman yang dilindungi konservasi. Itu jadi sebetulnya keberatan-keberatan yang kami alami ini juga diimbangi juga dengan masih boleh kok, bukan dilarang. Yang tadi disebutkan Pak Diono ya, tidak dilarang, masih boleh, asal
0: aturannya
4: maksud dan tujuannya jelas. Gitu, maksud dan tujuan kami ini jelas, mau ngapain nih terbang. Gitu.
0: Okay.
4: Ya menurut saya sih itu aja sih.
0: Oke, kalau menurut Mas Arya, kira-kira apa ya, mana yang lebih penting, meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone?
4: Meningkatkan kesadaran pengguna drone sih, kalau itu menurut saya.
0: Dari asosiasi sendiri itu sering ya ditingkatkan.
4: Kalau asosiasi saya nggak tahu Mas, tapi kalau dari federasi itu sudah, sebenarnya sudah seribuan lebih alumni federasi itu semua tahu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Di luar itu mungkin banyak yang belum tahu.
0: Ah, oke.
4: Okay. Ya, nggak apa-apa sih, cari tahu aja. Gitu ya. Sebelum protes coba cari tahu dulu.
0: Oke, okay, jadi lebih ke pemahaman edukasi pilotnya ya, yang lebih ya, supaya tahu aturan, regulasi, sehingga tidak melanggar batas-batas tadi. Ada batas komersil, ada batas privacy, ada batas yang konservasi yang mungkin tidak dilanggar gitu ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau dari sisi Bu Tias, gimana Bu? Lebih penting meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone? Tapi tadi kalau kaitan sama uangnya masuk ke negara ya Bu?

0: tidak untuk konservasi ternyata ya.
1: Masuk PAD, Bang, ya. Karena memang regulasinya
0: betul,
1: seperti itu.
0: Ya. Jadi Bu,
1: jadi kalau dari kami,
0: dari jenengan gimana?
1: Dari kami tentu kami akan mengedepankan aspek perlindungan dan pengawetan. Tapi di sisi lain memang tidak menafikan bahwa kawasan konservasi itu sesuatu yang sangat potensi untuk konteks pemanfaatan ya, khususnya untuk wisata. Jadi makanya kita harus mengawal bagaimana aspek pemanfaatan itu tetap mengikuti kaedah-kaedah aturan. Salah satunya dengan edukasi tadi. Jadi kalau dalam konteks pemanfaatan kawasan untuk wisata di Tahura khususnya di jalur pendakian, kami selalu dalam setiap briefing, kemudian termasuk itu masuk di dalam SOP sistem kami yang si penerang itu, bagaimana tata cara ketika naik pendaki itu bahwa tidak diperkenankan membawa drone apabila tidak ada izin secara resmi. Ya. Jadi karena ini memang hutan dengan status konservasi itu adalah level yang harus memang teman-teman atau masyarakat harus bisa menyadari bahwa hutan itu harus kita jaga bersama gitu ya. Dan itu tentu saja tidak hanya tanggung jawab kami sebagai pengelola, tapi juga itu sangat terkait dengan kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada.
0: Ya, baik itu, Mas. Bu Tias, saya ke Pak Tatak lagi. Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak kira-kira contoh sukses taman nasional atau kawasan konservasi lain yang mereka berhasil untuk tadi ada pengawetan, terus apa tadi area lahan konservasi ya. Nah itu yang sukses dengan menerapkan aturan pembatasan penerbangan drone dengan berlapis tadi aturannya.
2: Oke, okay. Saya kira kalau di Indonesia aturannya sama, Mas, ya Mas Ko ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau misalnya dikasih contoh kasus
0: di luar negeri misalnya
2: kawasan, oh kalau di luar negeri, nasional dulu lah, okay. Baru ke luar negeri.
0: Siap.
2: Biar gampang. Jadi kalau di nasional sejauh ini memang regulasi itu diterapkan ya, meskipun masih perlu lagi ditingkatkan apa ya, ditingkatkan kualitas penerapannya begitu ya. Kalau melihat yang di luar negeri ini, saya baru saja membuka Google Scholar terkait dengan bagaimana drone itu memberikan dampak kepada kawasan konservasi di dunia itu. Saya ketemu ada 63 tulisan, ya tulisan
0: jurnal ya.
2: Ya sebagian besar memang beritakan kalau drone itu memberikan dampak mengganggu satwa memang ya. Tetapi di situ juga diberikan solusi ya, di 60-an ribu tulisan tadi atau hasil penelitian tadi itu memberikan solusi. Bahasanya ya baik pengelola maupun wisatawan dalam ini pengguna drone, dia harus benar-benar saling menghormati regulasinya seperti apa. Saya kira kalau memang itu bisa saling menghormati, tujuan konservasi itu akan bisa terjamin begitu ya, Mas. Masalahnya bagaimana ya, mengatur wilayah mana, berapa waktunya, ketinggiannya berapa begitu ya. Karena tidak semua masyarakat memahami itu. Ya tadi seperti pertanyaan Pak Sudiono tadi ya, berbicara kalau di bandara dan di istana ya, tentu saja kasusnya berbeda. Ini adalah kawasan konservasi.
0: Agak beda.
2: Pasti berbeda sekali. Sehingga kemudian kalau sudah berbicara regulasi itu, semua memahami itu, titik beratnya adalah pada aspek mengedukasi. Jadi pengelola harus nih eksposur nih, ini ada aturan, menjelaskan Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam.
0: Ya.
2: Kalau sudah berbicara kawasan pelestarian alam, di situ ada satwa langka misalnya, atau satwa dengan endemik tertentu, atau flora dengan endemik tertentu, itu harus sering diedukasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak serta-merta hanya berbicara, wah kalau ngomong 2 juta ya pasti mahal, berat sekali, ini uangnya kemana lagi, kan gitu. Tapi kalau sudah berbicara tujuan dari kenapa tarif itu bisa keluar, aturan membayar itu semata-mata saya kira adalah gunanya adalah untuk kontrol
0: ya,
2: mengendalikan ya penggunaan drone di wilayah-wilayah kawasan konservasi. Saya kira begitu.
0: Kalau melihat tadi disampaikan ada sekitar 63 jurnal, Pak. Artinya ini drone ini kan ini soal man behind the gun-nya kan gitu kan. Ini gunanya untuk apa kan gitu ya. Jangan-jangan persoalan utamanya kalau soal konservasi ini bukan drone, Pak, melainkan mungkin jumlah pengunjung yang terlalu banyak nih. Gimana pendapat Anda?
2: Ya, tentu saja. Drone itu kan hanya alat ya, Mas Iko ya. Tetapi drone itu kalau misalkan manusianya itu tidak memahami penggunaannya, tidak mengetahui penggunaannya, Ya tentu dia akan menimbulkan dampak dalam tanda petik negatif kepada kapal.
0: Ya.
2: Tapi kalau tadi seperti penjelasan Mas Dega,
0: Hmm.
2: pilotnya dia punya lisensi, punya kompetensi, memahami regulasi, sering ber apa ya, sering berkumpul, berdiskusi bersama teman komunitas, saya yakin dan saya percaya bahwa saya mereka akan memahami itu,
0: Ya.
2: memahami role itu.
0: Dan
2: Sehingga
0: tadi
2: di
0: juga
2: sini itu masih
0: disebutkan sertifikasi itu masuk di dalam klausul aturan gitu.
2: ya, saya
0: Ya.
2: kira begitu,
0: Ya.
2: sangat penting itu saya.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Mungkin pertanyaan penutup ini. Ternyata sudah jam 9 ya. Oke, tapi sebelumnya saya coba angkat dulu untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya. Pak Diono tadi sudah bergabung. Oke, ini tambahan data saja. Oke, terima kasih Pak Diono sudah bergabung. Sementara untuk catatan lalu lintas, Pak Yohanes, informasi di depan Fore Semeru dan Marugame Udon Semeru, banyak pelanggar yang akan belok ke Jalan Sumbing maupun juga Jalan Tenes ataupun putar balik. Jadi mungkin dikaji lagi ya untuk rekayasa lalu lintasnya untuk roda 4 dan roda 2. Ini pertanyaan penutup nih dari saya. Kalau masyarakat melihat drone sebagai alat kreativitas dan promosi wisata, ya, terus sementara pengelola melihatnya sebagai potensi gangguan ekosistem, kira-kira Pak, di mana titik temu yang adil bagi kedua pihak? Ya, saya mulai dari Mas Dega dulu sebagai praktisi. Silakan Mas.
3: Oke, jadi kalau teman-teman memiliki alasan bahwa saya mau menerbangkan drone untuk mempromosikan pariwisata, itu sebagai apa gitu ya? Saya sendiri kalau menerbangkan drone kok tidak pernah terbesit sih untuk bertujuan mempromosikan pariwisata, itu saya nggak pernah. Yang saya lakukan penerbangan drone itu malah untuk upload di medsos, untuk pamer ke teman-teman, untuk dapat pujian dari teman-teman gitu. Iya. Saya nggak ada misi untuk saya mau mempromosikan Indonesia alamnya. Kayaknya sudah ada bagian sendiri. Kayaknya dalam hati saya kan akan begitu ya. Mungkin teman-teman beda ya. Cuman dalam hati saya sebagai manusia,
0: mungkin tidak secara langsung, Mas Dega. Jadi kan gambar yang ditampilkan itu kan sebuah alat tervisualisasi sehingga kita ke-trigger untuk oh, kok bagus ya nonton videonya Mas Dega. Kita pengen ke sana deh. Nah, akhirnya berkunjung.
3: Mencari
0: deh.
3: Viralitas untuk kepentingan medsosnya mungkin ya.
0: Ya, gitu ya.
3: Setahu saya hanya sebatas itu kalau dari konten kreator ya. Itu. Ya saya agak ngegas ya.
0: Enggak apa-apa. Aman
3: yang
0: aja.
3: Saya pandang itu seperti itu. Jadi untuk mencari viralitas untuk akun media sosialnya.
0: Gitu ya. Itu dari sudut pandang praktisi ya.
3: Sudut pandang praktisi drone dan influencer saya ya. Gitu.
0: Jadi viralitas.
3: Kebutuhan saya juga kadang seperti itu. Kadang kebutuhan
0: Mas,
3: saya seperti itu juga.
0: Apakah viralitas itu tidak berdampak pada sebuah gerakan? Artinya kan itu apa yang kita tampilkan ada call to action-nya di secara implisit ya. Gitu kan orang jadi ya. Bisa datang gitu ke lokasi. Kan itu masuk juga meskipun tidak diniatkan gitu. Tapi orang ya. Akhirnya ke-trigger pingin ke sana kan gitu. Nah, kalau dari kacamata besar tentu itu kan bagian dari promosi sebenarnya secara tidak langsung.
3: Bagian dari promosi. Ya, gini Mas. Kan enggak semua orang bisa mana ya? Oke lah mungkin untuk 1-2
0: orang
3: ini yang
0: agak beda dengan niatan awal Mas. Kan ini melihat impact itu di masyarakat umum gitu. Ada kemungkinan begitu.
3: Ya.
0: Nah, jadi pertanyaannya tadi untuk pertanyaan penutup kita gitu, di mana titik temunya gitu supaya everybody happy.
3: Oh, ya. Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau menurut saya sebaiknya di teman-teman ya kami semua juga sebenarnya ingin bisa duduk bareng dengan regulator. Terutama yang menentukan angka 2 juta ini gitu ya. Jadi pengen duduk bareng terus kita ngobrol. Bisa nggak sih ada istilahnya apa ya? Klasifikasi gitu ya. Yang untuk memang kebutuhan yang komersil, benar-benar komersil sama kebutuhan apa tadi rekreasi dan
0: ya.
3: Hobi. Rekreasi itu aja hobi. Sih, sehingga ada perbedaan di situ, ya. Tidak dia pukul rata 2 juta.
0: Jadi gitu. Perlu ada ruang khusus untuk diskusi terkait dengan pembahasan ini ya. Memang sudah ada ya. Aturannya, tapi sosialisasinya tetap harus duduk bersama ngobrol, gitu ya.
3: Ya, walaupun kemungkinannya kecil karena sudah di tanda tangan, tapi gitu ya. Masih berharap lah. Kami masih mengharapkan itu.
0: Oke, okay, gitu. Semoga direspon ya, Mas Deka ya. Oke, okay. Ya. Mumpung ada Butias, gitu. saya ke Pak Tatak. Pak Tatak, kira-kira kalau dari sisi sudut pandang akademisi, sekaligus juga ini sebagai closing statement ya, Pak ya. Karena yang kita perlukan di sini kan ada POV yang berbeda ya antara publik dengan area konservasi dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di mana titik temu yang adil bagi semua pihak ini, Pak? Soal drone ini, Pak. Silakan, Pak.
2: Baik, Mas Deka ya. Kalau kembali saya melihatnya. Tidak lagi kemudian memilih saya pro-drone atau anti-drone gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana drone ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata dalam tanda petik tanpa mengurangi fungsi konservasi kawasan itu. Yeah. Nah, tentu saja ini PR kita bersama yang harus kita pikirkan. Jadi biar semuanya dapat, yang senang drone dapat mengampu kawasan, juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, itu yang saya kira. Kalau kami lebih mengarah ke, yuk kita duduk bersama, kemudian kita pasti ada ketemu jalan keluar ya. Misalnya kita membuat zona khusus untuk drone dengan waktu tertentu. Jadi dengan aturan yang betul-betul jelas begitu ya. Tidak semuanya langsung bisa terbang, lalu lalang begitu.
0: Aturan yang ada ini berarti menurut Anda belum jelas, Pak Tatak?
2: Kalau saya melihatnya, aturan tentu sudah dipikirkan ya. Aturan itu sudah berjalan lama begitu ya. Saya lebih memilih untuk sebaiknya sosialisasi kepada publik lebih masif lagi, kemudian semuanya bisa kita bicarakan begitu ya. Bahkan untuk kawasan yang sangat strict itu seperti cagar alam aja kita boleh masuk asalkan kita punya tujuan yang jelas gitu ya.
0: Oke.
2: Ini kan misalnya ada KSA seperti cagar alam Pulau Sempo itu kawasan konservasi yang benar-benar paling tinggi statusnya gitu ya. Tapi ternyata juga ada wisatawan yang ilegal masuk. Nah, hal seperti itu yang lebih banyak kita perlukan adalah edukasi kepada masyarakat. Kayak okay. Lagi edukasi. Bagaimanapun jalannya, medianya sudah banyak untuk mengajarkan.
0: Okay.
2: Sebaiknya jangan masuk ke cagar alam, ada tempat yang lebih indah. Yeah. Sebaiknya jangan masuk ke zona inti di Tahura, karena sudah ada kawasan manfaatan nih yang bisa dipakai untuk wisata. Itu harus dipahamkan kepada masyarakat.
0: Okay.
2: Begitu saya kira, Mas.
0: Berarti ada perlu duduk bersama, lalu yang kedua adalah edukasi dan sosialisasi ini yang harus ditingkatkan kepada masyarakat ya, supaya semua tujuan dan semua aturan itu bisa benar-benar ditaati. Sampai. Betul begitu ya, Pak ya, Pak Tatak ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Pak Tatak. Mungkin terakhir sebagai penutup juga Butias dari agenda kita diskusi hari ini sebagai closing statement dan juga pendapat dari pertanyaan terakhir saya. Silakan, Bu.
1: Ya, terima kasih Mas Eko. Jadi kami sangat berterima kasih kepada City Guide ya.
0: Ya, sama-sama Bu.
1: Bahwa melalui forum seperti ini kita bisa memberikan informasi, sosialisasi sekaligus edukasi ya untuk masyarakat khususnya yang terkait dengan penggunaan drone. Jadi mungkin closing saya bahwa kawasan konservasi ini harus kita jaga bersama. Walaupun di situ ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kita bersama. Jadi kalau untuk masyarakat yang berwisata di kawasan konservasi, kami harapkan bisa berwisata dengan bijak. Jadi mengikuti ketentuan aturan yang baik, karena saya yakin berwisata sesungguhnya khususnya di kawasan konservasi itu saya lihat luar biasa animo generasi muda yang sangat yang bagi kami itu juga hal yang sangat membanggakan ya, mencintai kawasan dengan cara mendaki, kemudian dengan cara melihat keindahan alamnya. Nah, itu mari dinikmati bersama-sama gitu ya, dinikmati bersama-sama. Kalaupun nanti
0: ya, Bu Tias terputus sepertinya. Oke. Ya, Bu Tias
1: kontak harus yang mendaki itu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi nanti berarti harus berwisata dengan bijak dan mengikuti ketentuan yang ada. Kemudian kami nanti akan selalu terus mengedukasi kepada seluruh masyarakat yang berwisata di Tahura Raden Suryo. Mungkin itu.
0: Manfaatkan kami, Bu, nggak apa-apa. Jadi Ibu tinggal bicara langsung ke masyarakat, kita amplifikasi dengan City Guide, Bu. Semoga sinergi, kolaborasi itu mampu memberikan kemanfaatan.
1: Satu pesan saya, boleh? Satu pesan lagi juga,
0: Mas. Siap, silakan, Bu.
1: Ya, satu pesan lagi. Jadi kalau masuk di kawasan konservasi, itu khususnya di Tahura, itu harus dilakukan secara legal. Jadi jangan dilakukan secara ilegal, ya, misal pendaki melewati jalur yang tidak semestinya, kemudian nanti itu berdampak apakah yang bersangkutan maupun juga terhadap
0: ekologis,
1: kami sebagai pengelola,
0: ya,
1: itu akan mendapatkan ya seperti itu. Jadi masuklah di kawasan konservasi secara legal.
0: Ya.
1: Terima kasih,
0: Mas. Masuklah lewat pintu, jangan lewat jendela. Bisa salah. Oke. Bu Tias, terima kasih sudah hadir hari ini, sudah join. Pak Tatak, terima juga kasih. Terima kasih. Mas Arya Dega juga terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
0: Selamat beraktivitas lagi, Mas Arya. Kita tunggu karya-karya yang luar biasa. Semoga terus apa yang dikontenkan viral terus, Mas. Top, Mas.
2: Amin.
0: Siap.
2: Amin.
1: Okay. Terima kasih, Pak Tatak, Pak Arya, luar biasa.
3: Ya, Bu Tias.
0: Ya,
3: terima kasih,
0: baik.
3: Pak Tatak sama Mas. Mas Eko ya?
0: Ya, saya Eko. Ya. Ada kepanjangannya itu kadang kalau agak nakal-nakal, elek kondang gitu.
2: Ganteng kok.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Tatang, Mas Arya dan juga Butias ya. Selamat bertugas kembali. Baik. Ya kawan, demikian tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber soal topik bahasan kita hari ini, soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi. Nah kawan, diskusi pagi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam ini sebuah tanggung jawab bersama. Teknologi seperti drone itu bisa menjadi manfaat, tapi juga perlu aturan agar tidak mengganggu ekosistem yang kita jaga. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh pendengar yang sudah membersamai kami. Dan saya Eko Setiawan pamit dulu dari program Ijen Talk untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan para pendengar. Selamat pagi, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda yang sudah mengikuti IGN Talk pagi hari ini. Kita masih melanjutkan IGN Talk kali ini dengan saya Bulan. Untuk Anda yang tadi sempat menyimak ya, ini kaitannya apa yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi. Itu yang jadi pembahasan di pagi hari ini. Tadi terima kasih yang sudah berkomentar, mungkin Anda juga ingin menyampaikan dari POV Anda seperti apa setelah kita mendengarkan apa sih dibalik alasan kemudian ketika mau menerbangkan drone di area Tahura Raden Suryo ini harus bayar 2 juta ya, 2 juta per drone per hari begitu ya, kalau melihat dari kebijakan barunya. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan mention di sosial media. Anda bisa jumpai kami di berbagai sosmed ya, di @cityguide911fm. Sebelum kita lanjutkan ke beberapa informasi yang masuk, kawan, ini ada satu kabar buat Anda yang pengen beli properti, tapi Anda takut ya, gimana nanti kalau boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group. Dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat

Sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang debu ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek lo tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lo. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya ya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Instagram Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemkab Jember mulai menjajaki kerjasama internasional melalui skema Sister City dengan kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Penjajakan ini ditandai dengan kunjungan delegasi kota Jinhua bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya ke Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember Selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, mulai investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Jember juga menjadi satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi kota Jinhua. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyebut ketertarikan kota Jinhua sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Jember juga menawarkan berbagai potensi unggulan daerah, termasuk peluang ekspor kopi Jember ke pasar Tiongkok. Kerjasama ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi investasi dan kemitraan internasional yang saling menguntungkan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Banyak masyarakat Kota Malang yang mulai antri pendaftaran sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito yang menyebut sudah ada 7 warga Kota Malang yang bertanya tentang peluang masuk sekolah rakyat meski pendaftaran belum dibuka. Kata Doni, untuk rekrutmen siswa baru pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis atau juknis pendaftaran dari pusat dan kemungkinan memiliki skema yang sama seperti tahun lalu. Lebih lanjut, Doni menambahkan banyak masyarakat yang mengajukan anaknya masuk ke sekolah rakyat dan data-data sedang dikumpulkan sambil masih menunggu persyaratan dari Kemensos.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. BPBD Kabupaten Madiun mulai antisipasi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Bobby Saktia Putra Lubis, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, bilang upaya antisipasi kesulitan air bersih terus dilakukan. Pihak BPBD terus bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM setempat untuk memasok kebutuhan air ke tandon-tandon yang ditempatkan di desa terdampak. Tandon air tersebut nantinya akan ditempatkan di desa atau daerah yang rawan air bersih. Pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kecamatan agar segera melaporkan jika terjadi dampak kekeringan di wilayahnya.
4: Saya Ajib Syahrian membawa kabar dari Radio Suara Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan software untuk memonitor sarana-prasarana imbas banyak tiang rambu lalu lintas yang dicuri. Peta Ramdhani, Kabid Lantas Dishub Kota Surabaya, berjanji akan memperketat pengawasan. Dengan software ini, Dishub bisa langsung mengetahui sarpras yang dicuri sehingga bisa cepat dilakukan penanganan. Tahun ini ada 2 tiang rambu lalu lintas yang hilang. Yang pertama di dekat Satpas Kolombo dan yang kedua di Pegirian. Nilai pengadaan 1 tiang sekitar 2 juta rupiah. Kalau pencurinya tertangkap akan dimintai ganti rugi, penggantian tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang hilang atau rusak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: kita ngobrol pagi hari ini. Tapi kita akan sambung dulu dengan Pak Rido. Selamat pagi Pak Rido.
1: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Ya Pak Rido, silakan Pak Rido.
1: Tadi yang,
0: ya.
1: Tadi yang terima telepon Mbak Yola.
0: Iya. Iya dong Pak, kan apa namanya bagi tugas ya, ada yang di newsroom sama ada yang di studio gitu Pak Rido.
1: Oh gitu, tak pikir dua nama satu orang.
0: Enggak dong Pak.
1: Oke.
0: Iya, gimana
1: kasih,
0: gimana?
1: Mbak Ulan. Mm-mm. Jadi gini, saya memang jarang sekali sih telepon di kala sesi Ijen Talk.
0: Iya.
1: Karena saya sebetulnya mau menyerap keseluruhan dari narasumber. Jadi okay. Saya enggak mau ganggu sebetulnya. Tapi enggak apa-apa kan kalau kita telepon hari ini
0: boleh.
1: Dan ngasih komentar?
0: Boleh dong. Boleh. Iya. Silakan, Pak.
1: Bagaimana bila ini tentang drone ya?
0: Uh-uh.
1: Kan kita udah tahu semua bahwa ada istilah drone emprit kan? Iya.
0: Mm-hmm.
1: Drone emprit itu drone fungsinya drone emprit itu burung kecil yang kerap berombongan dan dia manuvernya itu lincah.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Itu diibaratkan dengan netizen, ya. Jadi itu istilah itu kayaknya dipopulerkan oleh Pak Ismail Fahmi kalau tidak salah di lini masa. Iya, jadi saya sih termasuk demen dengan merangkap paparasi soalnya mau ngumpet dimanapun dia tahu gitu loh. Halo.
0: Ya, halo.
1: Iya, nah, sebentar. Saya kecilin aja ya, atau saya matiin aja radio.
0: Oh, boleh Pak, boleh. Ini kayaknya feedback sedikit Pak Rido.
1: Betul. Mm-hmm. Feedback. Saya juga nggak perlu radio kalau sudah gini karena sudah ngomong.
0: Oke, Pak Rido, silakan dilanjutkan Pak Rido.
1: Jadi ceritanya gini.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan jelas ya wilayah konservasi. Makanya tarifnya mahal. Bagi saya 2 juta itu kemurahan. Kalau saya loh ya.
0: Hmm.
1: Bila perlu 10 juta. Apalagi untuk kepentingan bisnis. Mungkin baik. Promosi pariwisata. Yang notabene dia. Yang ngesut itu ini. Memang akun bisnis. Untuk kepentingan bisnis gitu ya.
0: Hmm-hmm.
1: Nah. Kalau itu kan jelas aturannya tadi. Udah dijelasin sama ibu itu. Ibu itu rasanya juga ini nih. Termasuk tahan banting. Karena dia mungkin disorot ya.
0: Ya,
1: 2 juta itu mahal. Ya 2 juta mahal bagi orang Malang. Bagi orang Jakarta kecil itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu gambarannya. Nah maksud saya bagaimana dengan aturan bila kita nerbangin drone di kawasan proyek strategis nasional. Program strategis nasional. Karena itu belum ada aturannya kan. Nah karena ini PSN ini kelihatannya aja diem-diem. Tapi dia juga banyak loh dampaknya, bukan hanya dampak positif yang masih akan, tapi dampak langsungnya itu langsung terasa, terutama pada masyarakat adat. Itu menyitir juga dengan yang lagi rame juga kan, tentang ini, pesta babi. Kan ada itu yang komplain akhirnya, bahkan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, bagi saya itu kan belum tentang kalau seandainya saya nerbangkan gitu di daerah yang konon di wilayahnya PSN yang konon di label food estate. Foodnya kan masih akan.
0: Ya.
1: Tapi dampaknya sudah jelas. Banyak mungkin saudara-saudara kita yang notabene termasuk kaum adat yang bahkan mungkin tidak punya KTP, tidak diakui sama negara kadang-kadang.
0: Oke.
1: Okay. Itu terimbas langsung loh. Dan mereka selama ini sebetulnya kontribusinya menjaga konservasi atau menjaga hutan adat. Itu jelas gitu. Bagi saya sih dari literasi yang pernah saya baca gitu. Nah itu sebetulnya aturannya. Karena bagi saya juga kalau konservasi yang disampaikan sama ibu tadi jelas sih. Memang jelas itu perkara ada isu tentang ada tanaman ganja atau apa walau alam. Saya juga belum pernah buktikan. Tapi kalau saya udah tahu sendiri dengan mata saya sendiri, ya memang patut dicurigai, patut dipertanyakan. Nah, itu maksud saya. Jadi sebetulnya drone ini juga banyak sisi positifnya kalau menurut saya. Juga banyak sisi negatifnya sih menurut saya. Tapi mungkin saya tidak terlalu sepakat sih kalau cuma untuk ngedrone biar viral.

City Gate 9 One FM Guidance for Your Life kawan. Pagi hari ini kita masih melanjutkan nih Gen Talk. Anda yang mau gabung, Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp untuk nantinya on air ya.

0: Karena bagi saya memang viral itu sudah zamannya ya, zaman viral. No viral, no justice katanya. Tapi bagi saya yang apa dulu dong viral, yang apa dulu kalau viral cuman untuk gaya-gayaan, untuk diakui bahwa oh ini loh dia pengikutnya banyak. Bagi saya kok saya kurang setuju ya, tapi untuk mungkin untuk edukasi, nah saya sepakat dengan ibu itu atau dengan pas itu, memang perlu meeting point dengan meet up antar pihak terkait. Jadi kenapa sih kok 2 juta? Kenapa enggak 10 juta umpamanya? Terus kenapa sih kok dilarang? Ada apa saja di situ? Nah, mungkin beliau-beliau enggak tahu bahwa pengaruh drone, pengaruh suara yang mungkin enggak terlalu noise, enggak terlalu berisik, tapi itu bisa mengganggu kehidupan di alam konservasi yang ada di bawahnya. Itu pun juga saya tahunya dari literasi, dari baca. Dan bukan dari akun abal-abal ya, tapi dari akun yang memang dia bertanggung jawab bahwa dia memang diserahi tugas untuk mengurus itu. Gitu. Jadi maksudnya memang mungkin bagi awan memang nggak tahu bahwa di situ itu ada beberapa tanaman atau beberapa hewan yang sensi dengan suara drone. Itu kalau menurut saya. Jadi bagi saya, ya monggo ditegakkan aja aturannya. Masalahnya kan di negeri kita ini aturannya yang sering sudah ada, tapi nggak pernah tegak. Seringnya kayak negakin ini, rambut basah, jadi dia roboh aja gitu. Yeah. Iya, itu bukan hanya di konservasi sih, hampir di segala hal. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Rido, selamat pagi. Ini tambahan dari Pak Rido kawan ya, bicara Ijen Talk pagi hari ini. Kita membahas soal drone berbayar, khususnya di Tahura Raden Suryo. Kemudian tadi kita juga bahas banyak ya penjelasannya. Sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan, kemudian ada angka 2 juta rupiah yang harus dibayarkan ketika mau melakukan atau menerbangkan drone gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain ini tadi yang sudah masuk, terima kasih Mas Benny. Ini tadi menyampaikan berkaca pada peristiwa 2 November 2021 di Kota Batu, kawasan konservasi sebaiknya memang harus mudah diawasi oleh publik. Lemahnya pengawasan publik mengakibatkan kerusakan alam dan menimbulkan bencana. Regulasi drone ini sebaiknya diarahkan juga untuk meningkatkan pengawasan. Itu ya yang jadi catatan dari Mas Benny. Kemudian kawan, untuk beberapa informasi lainnya, nanti kita akan kembali hadirkan ya, kita akan kembali bacakan. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih banyak ya. Ini tadi ada beberapa catatan yang belum terbaca. Kita mulai dari kabar yang disampaikan kali ini. Jadi ada Pak Zainul. Oh, Pak Zainul voice note ya. Coba kita putarkan. Pak Zainul, pagi hari ini, kawan.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas di Get dan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya nggak sempat video. Saya cuma mau menyarankan atau mengingatkan itu jalur yang arah dari Karanglo menuju Batu itu mulai dari lampu merah itu kan sudah ada, nggak ada pembatas. Nah, pembatasnya kan cuma marka. Nah, itu kenapa kok marka tengah-tengah nggak ada garis putus-putusnya itu? Mau disampaikan ke Dinas Perhubungan itu penting, Mbak, karena marka ini menyangkut keselamatan juga pengguna jalan. Jadi umpamanya dia mau nyalip, nggak nyalip itu kan ada batas gitu loh. Itu aja minta tolong disampaikan itu. Itu udah lama banget nggak ada batas marka depannya Bentul yang arah Batu. Jadi setelah rel itu nggak ada garis markanya sampai ke atas itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainul, yang dimaksud dari Simpang 4 Karanglo ya. Mungkin boleh nanti ditambahkan. Yang jelas tadi Yolanda juga sudah coba komunikasi dengan Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkabupaten Malang, Pak Willy. Kemudian Pak Willy tadi sempat menanyakan apakah yang dimaksud ini dari Simpang 4 Karanglo. Kalau dari Simpang 4 Karanglo yang ke arah Batu, ini masuknya jalan provinsi. Tapi tetap nanti Pak Willy akan bantu koordinasi ke pihak provinsi gitu ya. Termasuk juga dokumentasi kawan-kawan CityGate yang kebetulan juga sedang melintas. Anda yang punya dokumentasinya boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami.

0: 911 Hot News.
1: Serige 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, lebih baik penerbangan drone dibatasi untuk blok yang terancam. Hari ini pada Radio City 3 FM, dosen kehutanan UMM Tatak Mutakin menyampaikan, memang Tahura Raden Suryo ini levelnya sejajar dengan Taman Nasional. Jadi memiliki fungsi konservasi, lindung, dan koleksi. Sementara itu kegiatan penerbangan drone itu biasanya digunakan untuk kegiatan konservasi juga. Seperti monitoring kawasan, memetakan perencanaan rehabilitasi, dan memantau kejadian kebakaran hutan. Kata Tatak, penerbangan drone sebenarnya boleh saja, tapi dengan aturan yang ada sehingga lingkungan tetap terjaga. Sementara itu Tatak menambahkan jenis hewan yang terancam jenis burung karena bisa dianggap predator. Maka lebih baik lagi jika penerbangan drone dibatasi khususnya di zona pemanfaatan dan pengawetan habitat burung. Kawan, bediding di Jatim tahun ini bakal terasa lebih dingin. Perakirawan BMKG Juanda Restina Wardani menjelaskan saat ini sebagian wilayah Jatim telah memasuki musim kemarau sehingga tutupan awan lebih sedikit pada malam hari yang menyebabkan suhu terasa dingin. Selain itu, suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin muson timur dari benua Australia menuju Indonesia yang membawa masa udara yang cenderung kering dan dingin. Kemudian menurut BPBD Kota Malang, kombinasi musim kemarau dan pengaruh El Nino membuat fenomena bediding tahun ini terasa lebih kuat dan masyarakat bisa merasakan udara yang lebih menusuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kawan, daging dam jamaah RI diberikan untuk rakyat Palestina. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak telah menyerahkan paket daging dam jamaah haji Indonesia secara simbolis kepada Konsul Jenderal Ehab Medad Al-Kishawi dan jajaran Konsulat Palestina. Penyerahan simbolis paket daging dam itu menjadi simbol kuat dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dan Palestina. Kata Dhanil, penyaluran daging dam jamaah haji ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar manfaat sosial dari pelaksanaan ibadah haji Indonesia bisa dirasakan oleh masyarakat Palestina yang saat ini masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat. Demikian 911 Hot News, jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, pagi menjelang siang ya. Saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Pantauan jam 10, cukup cerah di siang kali ini. Suhu kita kisaran 27 derajat saat ini. Tapi kalau dari perakiran BMKG, suhu terendah itu bisa mencapai 13 derajat. Paling tinggi sekitaran 30-an ya. Begitu kawan, sementara. Kalau untuk hari ini sebenarnya ya, kalau dari BMKG Juanda, secara keseluruhan itu masih ada potensi sebagian wilayah Jatim ini diguyur hujan. Tapi tidak spesifik di kota mana saja, di kabupaten mana saja, daerah mana saja yang bakal diguyur hujan. Hanya saja memang masih ada potensi akan diguyur hujan ringan, kurang lebih seperti itu kawan. Tapi kalau di kota Malang, kalau kita bergeser ke BMKG, ini BMKG Malang juga. Untuk jam 11 sampai nanti di jam 5 sore itu bahkan prediksinya bakal cerah, cerah seharian ya. Nanti di petang itu agak lebih berawan dan tentunya suhu juga cenderung dingin. Nah ini kalau kita lihat di jam 10 ya, jam 10 itu baru ada di angka belasan untuk suhunya, sekitaran 19 derajat Celcius. Cuman beberapa dua malam terakhir ini fenomena bedinding tidak seperti dua hari sebelumnya juga kawan. Biasanya dinginnya menusuk sekali, bahkan banyak yang bilang Malang rasanya kok kayak batu gitu ya, dingin banget. Tapi dua malam terakhir itu kayaknya lebih relatif normal ya. Untuk perkiraan kembali dari BMKG, sementara untuk bedidik memang di tahun 2026 ini lebih cepat terjadi karena kita lebih awal memasuki musim kemarau. Kemudian juga untuk suhunya diperkirakan akan jauh lebih menusuk, katanya dinginnya tuh lebih menusuk dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kalau di tahun ini itu ada pengaruh lain ya, selain karena adanya angin monsun dari Australia yang ke Indonesia, terutama di bagian Jawa. Kalau kita lihat juga, di tahun ini kita berbarengan ya dengan fenomena El Nino. Nah, sehingga itu yang bakal bikin lebih, ini katanya kawan ya, lebih dingin gitu untuk wilayah Malang Raya, termasuk di beberapa daerah lain di wilayah Indonesia. Jawa juga ya khususnya. Nah, ini juga masih menjadi salah satu jujukan wisata untuk wilayah Jawa Timur. Katanya waktu terbaik adalah pada saat libur semester. Jadi dari Juni sampai dengan Agustus, bahkan September, itu menjadi golden time-nya. Kalaupun mau ke Bromo, berarti Bromo juga lagi maksimal dinginnya di sana. Bahkan biasanya kalau di momen-momen liburan seperti ini juga kawan ya, untuk beberapa wilayah area Bromo itu sampai ada yang membeku, bahkan di pasir-pasirnya ada semacam bulir-bulir es begitu. Bukan hujan es ya, tapi memang saking rendahnya suhu di sana. Gitu, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin juga, jaga pola makan, jaga pola tidur, termasuk olahraga yang teratur. Saya udah beberapa hari terakhir flu gitu kawan ya, karena itu tadi kurang teratur gitu untuk pola hidupnya. Jadi jangan sampai seperti saya juga, pokoknya tetap jaga kesehatan. Di beberapa titik yang lagi di perjalanan mungkin ada sedikit antrian kalau nanti Anda mobile di perempatan Kasin ini ya, dari arah selatan itu lumayan ngantri kawan, di Arif Margono ke utara. Tapi kalau kita dari arah IRAIS cenderung ramai lancar, sama halnya dengan sekitaran Kauman. Di area Pasar Besar juga cukup ramai sampai di jam 10 kali ini, termasuk di area Muharto. Ini Muharto kenapa nih kok mengular juga antriannya? Dari Ki Ageng Ribik sampai di perempatan Punto Dewo itu kawan, kalau di Pasar Kebalennya aman ya, tapi dari Ki Ageng Ribik sampai ke Punto Dewo atau Muharto Gang 7 itu yang sudah relatif mendominasi. Mungkin ada yang tahu ini faktornya kenapa atau imbas dari volume saja, boleh berkabar ya di 0811 3600 911 untuk traffic report kawan, didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigi Tain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kembali akomodir ya beberapa gabungan dari kawan-kawan pendengar yang tadi itu belum sempat terakomodir. Tadi pagi kan banyak yang berkomentar soal Satpol PP ya, termasuk untuk penindakan di area Pasar Kebalen. Nah, ini ada tambahan dari Pak Ramdhani. Sebentar, Pak Ramdhani melalui voice note kawan.
1: Ya, itu Satpol PP ya. Dari dulu. Masa tadi ada yang katanya diblokir nomornya si tiket. Kok baper gitu ya? Lucu sekali. Udah gak tegas, baper lagi. Capek saya sebenarnya ngurusi birokrasi Kota Malang. Cuma satu ini instansi dari Pemkot yang benar-benar kerja. Damkar.
0: Itu yang dikomentari kawan ya, karena mungkin karena kita keseringan juga ya share informasi yang kaitannya dengan pelanggaran perda banyak sekali di Kota Malang. Ini salah satunya juga yang paling banyak disoroti itu adalah PKL, kemudian Anjal Gepeng juga, reklame, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran perda lainnya. Tapi untuk penindakan di Pasar Kebalen, sebenarnya ini juga lintas sektor ya, tidak hanya Satpol PP, tapi juga koordinasi dengan jajaran Diskopindak karena kaitannya dengan pasar, lalu ada kolaborasi juga dengan jajaran Foresta Malang Kota. Tadi kan sempat dilaporkan salah satunya ke KBO Satlantas Foresta Malang Kota, Ibtu Saiful. Di jam 8 Ibtu Saiful bilangnya siap mbak gitu katanya. Nah, semoga dibalik kata siap ini juga langsung ditertibkan begitu kawan ya. Kalau saya lihat sih clear, sekarang sudah lancar lagi di sana. Ada Bu Maurin melalui voice note juga.
2: Halo, selamat pagi City Gate. Saya sangat setuju dengan Bu Indah ya, yang mengatakan memang Satpol PP itu harus tegas. Jadi dia itu mengawal undang-undang gitu. Maksudnya kalau sudah ada peraturan tata tertib, ya dia mengacu tata tertib itu untuk menertibkan begitu loh. Lalu kalau saya pikir-pikir, kalau Satpol PP nggak sanggup, nggak mampu atau nggak berani, ya wes bubarkan aja Satpol PP itu. Gitu aja kalau saya. Karena benar kata Bu Indah, akan menjadi kota kumuh sepanjang jalan Juanda itu aja loh. Satu arah itu aja sudah mepet-mepet. Namanya apa itu? Kloset bekas, barang-barang bekas sampai merambah ke jalan Juanda. Terus kemudian masuk ke Mangunsarkoro. Kasihan rumah-rumah yang asli, orang yang tinggal di situ loh, ketutup semua sama Kak pedagang kaki lima. Benar kata Bu Indah, Malang tidak akan jadi kota wisata lagi, akan menjadi kota kumuh karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah Kota Malang. Tolong ini diperhatikan sampai up ke wali kota lah, biar kita warga Malang ini menikmati kenyamanan dan ditertibkan dengan baik begitu, demi kebaikan kota yang kita cintai bersama. Terima kasih City Guide, selamat pagi.
0: Terima kasih juga Bu Maurin tambahannya itu kawan ya, kaitannya dengan bagaimana penegak perda yang harusnya dilakukan. Karena di Malang ini banyak sekali tadi laporan-laporan yang kaitannya dengan penegakan perda, tapi untuk penindakan masih minim. Bahkan kemarin yang lagi ramai juga adalah soal boykot-memboykot itu. Bukannya meningkatkan penindakan, merumuskan untuk bagaimana solusi ke depannya, tapi yang justru disampaikan statementnya malah mungkin bisa kita anggap blunder juga ya, tiba-tiba malah minta diboikot gitu untuk PKL-PKL-nya. Oke lah kalau misalnya ada ajakan seperti itu, tapi gimana untuk penanganan kedepannya itu kan juga harus dipikirkan. Gitu sementara untuk beberapa update di Muharto, saya masih belum dapat jawaban kawan, ini kenapa kok antriannya panjang juga dari Ki Ageng Ribik sampai dengan sekitaran Punto Dewo, tapi kalau untuk yang masuk di Kebalen sudah normal ya. Mungkin agak ngantri lagi, nanti ada mobilnya di sekitaran perempatan Kaliurang. Cukup ramai lebih tepatnya ya, dari Jaya Suprapto, dari Lejen Sutoyo, maupun juga yang dari arah Rampal. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya mau kembali geser ke kawan-kawan pendengar tadi yang sempat menambahkan juga lagi-lagi soal bahasan kita di pagi hari tadi ya. Karena masih ada yang belum terplay, ada Bu Titi. Ini Bu Titi update-nya melalui voice note.
1: Selamat pagi Siti Kat, menindaklanjuti untuk pasar kebalen. Kalau tindakannya ditindaknya itu ke mana? Ke pedagang saja. Sebenarnya juga tidak adil. Jadi yang ditindak itu harusnya dua-duanya, si pembeli dan si pedagang. Kalau pedagang, kalau pembelinya tidak ada pembeli ya, pedagang pasti akan cepat-cepat rekes-rekes. Tapi kalau masih ada pembeli, dia pasti akan ini. Jadi kalau misalnya mau ditindak, tindaklah dua-duanya, pembeli dan pedagang, di saat jam yang telah ditentukan untuk bubar gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali. Nah itu tanggapan dari Bu Titi ya kawan ya. Ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Terminal Arjosari. Ada yang bilang kalau misalkan di terminal itu yang ditindak hanya PO busnya, ya penumpangnya juga akan tetap seperti itu gitu perilakunya. Mereka tetap tidak akan mau masuk ke dalam terminal, sehingga mengundang juga para driver atau supir-supir bus ini untuk tetap di luar gitu ngetemnya. Nah ini kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Bu Titi untuk pedagang dan juga pembeli di area Pasar Kebalen ya. Tidak hanya pedagang yang disalahkan, tapi juga pembelinya. Tapi butuh ketegasan dari salah satu pihak juga sebenarnya begitu kawan. Kalau yang di Arjosari mungkin kalau kita korelasikan, bisa saja mungkin PO-PO bus tadi mereka acuh saja dengan yang di luar, ya, langsung berangkat aja gitu ya. Dan mungkin yang di luar karena sudah ditinggalkan beberapa bus karena gak mau masuk terminal, akhirnya sadar juga gitu. Nah kalau di Pasar Kebalen mungkin bisa jadi juga pedagang yang tegas langsung ringkes-ringkes gitu ya. Tapi agak sulit sih, karena uang sudah di depan mata ya, orang mau beli, jadinya kayak si malakama juga. Terima kasih ya Bu Titi untuk tambahannya. Yang lagi di perjalanan, kawan-kawan nanti boleh kembali update juga ya pantauan di beberapa titik siang hari ini. Boleh langsung berkabar juga melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau Anda boleh juga kawan mention di @city_gate911fm. Saya mau kembali pantau dulu kondisi traffic di sekitaran Saksofon ya. Saya lihat ada antrian juga lumayan panjang nih di area Saksofon, baik yang nanti arahnya ke Tlogomas ya, ke Tegal Gondo, maupun juga yang arahnya ke Perlimaan. So far masih imbas dari volume kalau untuk update, tapi kalau ada faktor lainnya nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Wisdom.
2: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa, artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak, perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, enggak ada jalan lain, enggak ada jalan lain ya. Kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit. Ya, tinggal, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit. Sehingga enggak bisa juga saya pakai. Ya, kemudian nunggu 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata.

0: ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah terus tiba-tiba dipanggil presiden, dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu gak ada hubungan dengan, oh Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Gak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Seringat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Faisal bergabung tadi melalui voice note, kawan.
6: Siang, City Guide.
5: Selamat siang, Pak.
6: Ah, ini PKL veteran ya. Barusan itu mungkin diobra ya. Saya barusan dari dalam kampus.
5: Oke.
6: Mungkin barusan diobra. Yang saya heran, dah kok ini orang-orang jualan kopi teh ini kok pada berbondong-bondong puter balik di depan itu ya. Lucu juga, ngapain? Nah, ternyata di depan itu ternyata ada Satpol PP.
5: Oh, gitu.
6: Habis razia mungkin Satpol PP-nya. Ada di pintu BNI Satpol PP-nya.
5: Nah, oh, gitu.
6: Tapi pedagang itu balik lagi. Nah, ini lucu lagi. Ini bukannya Satpol PP-nya ini muterin lagi itu apa? Veteran. Ini malah lanjut ini ke Jalan Bandung pulang, bukannya diputerin lagi malah pulang.
7: Wah. Terima kasih juga.
6: Terus ya Oppo mau komen apa sekarang? Mau komen apa sekarang? Entah kan? Kalau saya jadi Satpol PP tak puteri, cuma shopping satu tak puteri. Jangan sampai itu muncul lagi. Tapi ya karena gampang menyerah ya, bagaimana? Ya semuanya itulah.
5: Jadi setelah menindak PKL-nya minggir, tapi pas Satpol PP-nya bergeser, lanjut lagi gitu ya. Nah ini orang bilangnya kucing-kucingan gitu kawan, sama kayak balap liar ya gitu juga. Abis ditindak kayak gitu lagi. Update lainnya saya geser dulu ya, ada Pak Imam, ini kejebak antrian di Jalan Bandung, mungkin karena antrian sekolah ya, ada apa tuh di sana, Min juga Pak ya. Jadi masih ngantri kawan, sudah padat dari parkiran, katanya parkir jalan tuh sudah mulai ngantri juga. Terima kasih Pak Imam, ada beberapa kiriman foto, saya tampilkan di Visual Radio kawan. Ini dia, nah, perlambatannya ya, antisipasi di area Jalan Bandung. Untuk traffic report di siang hari ini didukung oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, menerbangkan drone ada aturannya. Hari ini pada talk show Radio City Guide, praktisi drone Arya Dega menyampaikan, di dalam Federasi Drone Indonesia menjunjung kode etik yang terdiri dari 3 hal, yaitu regulasi, privasi, dan safety. Arya menambahkan juga, sebenarnya secara regulasi sudah cukup lama ada, tapi terkait informasi penerbangan drone yang kembali ramai semenjak ditemukannya ladang ganja di kawasan Bromo, sehingga dikait-kaitkan dengan hal itu. Arya menambahkan penerbangan drone itu tujuannya beberapa. Jika memang tujuannya untuk hobi, maka harus punya surat dari komunitas. Kawan, Jatim masih berpeluang hujan hari ini. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, cuaca di wilayah Jatim diprediksi bakal cerah berawan dan berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan, baik pagi maupun siang hingga sore hari. Sementara untuk suhu udara hari ini berkisaran antara 13 sampai 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 5 hingga 34 km per jam. Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak memperkirakan cuaca di 3 wilayah perairan Jatim mengalami perbedaan. Meliputi Laut Jawa bagian timur dan perairan selatan Jatim akan berawan tebal dan Selat Madura bakal cerah berawan. Kawan, rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat hari ini. Nilai tukar rupiah jebol ke 18.000 per dolar Amerika Serikat pagi ini setelah kemarin sempat melemah ke posisi 17.966 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah hingga 0,43% atau mencapai 76,3 poin dari level sebelumnya. Menurut analis mata uang Ibrahim Aswaibi, pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Gate 9, Warna FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, dan tetap semangat untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitasnya. Bersama dengan saya Wulan, terima kasih Anda tadi yang sudah bergabung. Ini banyak yang menyampaikan soal kondisi di veteran ya, dan rasanya kondisi veteran ini bukan pertama kali juga kita ulas. Dari beberapa sudut pandang kawan-kawan City Gate, ada yang menyoroti dengan banyaknya PKL, belum lagi persoalan parkir, belum lagi pelanggaran lalu lintas lain, banyaknya pengendara yang ada di sana ini mungkin gak pakai helm dan lain sebagainya gitu ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi intinya. Nah kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan Anda di area Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan tidak hanya di wilayah kota Malang, mungkin di sekitar kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Ini tadi informasi yang kami dapatkan dari Pak Hani Rahmadi memantau cuaca siang hari ini di kawasan Dampit Malang Selatan, alhamdulillah cerah ceria, cenderung panas gitu ya. Kemudian disampaikan Pak Hani, kalau di Malaysia itu enggak anjal gepeng seperti di Malang dan orang jualan pun teratur gitu ya, yang disampaikan Pak Hani. Oke, terima kasih banyak Pak Hani sudah bergabung ya di siang hari ini. Kemudian untuk kawan-kawan City Gate yang ingin berbagi informasi lainnya, boleh nanti Anda tambahkan, kita akan lanjutkan membaca informasi yang masuk beberapa siang hari ini berikutnya ya. Anda masih bisa gabung di 0811 3600 911.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini posisi masih mobile, dan khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Veteran, titip ya, mungkin Anda nanti punya update informasi seperti apa ini kaitannya dengan kondisi parkir, kondisi PKL yang ada di sana. Sambil nanti kita coba cek ya, ini dari pantauan CCTV bagaimana siang hari ini. Kita akan lanjutkan dulu, ini tadi yang sempat gabung, terima kasih, ada Bu Rahayu. Ini tadi mengirimkan chat ya, yang ditambahkan sepanjang Veteran itu memang mengganggu sekali, puluhan gerobak, lama-lama ya permanen gitu ya Bu ya. Ini belum lagi ketika jam-jam pulang kerja, kemudian jam-jam mahasiswa pulang, dan biasanya itu yang beli juga drive-thru, ini juga cukup mengganggu kondisi di sana. Kemudian ini tadi ada Pak Dedi Rentawan, terima kasih banyak, ada video yang dibagikan kawan. Oke, coba kita putarkan ya. Hari ini jadi parkir bebas bagi para ojek online. Posisinya Jalan Veteran sisi timur Matos. Oh, oke. Okay. Coba kita putarkan kawan. Nah, ini
1: City Gate mohon bantuannya. Saya Jalan Veteran jadi parkiran ilegal ya. Apa aja ini ya. Kami akses masuk ke proyek nggak bisa, terima kasih.
0: Sampai menutup akses masuk Pak ya. Ini tadi Yolanda juga sudah bantu komunikasikan kaitannya dengan parkir ke Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, termasuk juga kondisi PKL tadi sudah diteruskan. Kalau untuk kaitannya dengan parkir ya, dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Sedangkan untuk PKL, ini ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Pak Mustaqim juga sudah merespon kawan. Kemudian ada juga Pak Awalul, ini menambahkan PKL Veteran itu harus segera ditertibkan, mengingat ini juga sudah masuk musim mabana. Betul Pak ya, nanti kalau dibiarkan makin banyak PKL-nya, kemudian lama-lama nanti gak kerasa dinormalisasi begitu, dan banyak juga yang beli. Kemudian ada Pak Tio. Pak Tio ini tadi mengirimkan foto. Sebentar ya, ini tadi yang ditambahkan jam 11:16. Oh, ini soal Raden Intan kayaknya ya, Pak Tio ya. Jadi keterangannya, masih aja ada yang cari penumpang di luar gitu. Ini posisi Pak Tio ada di dalam bus kawan. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah, lagi-lagi. Kok rasanya hampir setiap hari ya, kita mendapatkan laporan ini bus yang ngetem di luar kawan, dan kondisinya juga selalu sama ya seperti ini, entah itu pagi ataupun siang. Kemudian terkait dengan ini, kita juga selalu sampaikan Pak ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega, dan rasanya juga tindak lanjut selalu diberikan, tapi kenyataannya juga ini masih banyak yang menyampaikan laporan yang sama, ini kaitannya dengan bus yang ngetem. Kemudian ada juga Pak Anton. Kalau Pak Anton ini soal kondisi di Ella Sucipto kawan, coba kita putarkan di visual radio. Masih ramai lancar saja dengan kondisi cuaca panas siang hari ini. Sama halnya di sekitar Telogomas, Pak Anton, cuacanya panas ya. Hati-hati di jalan, Pak Anton. Terima kasih banyak sudah berkabar. Kemudian untuk Anda, kawan, yang sekarang ini juga sedang mobile, khususnya yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu sebentar. Kita akan updatekan kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Putol, informasi seputar jantung.
3: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk yang mendominasi di jalur Malang Madiopuro kawan, kalau di Kejapanan itu arah Porong lancar, tapi dari Porong menuju ke Kejapanan ada perlambatan di sekitaran Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro terpantau lengang, begitu juga bergeser ke Surabaya di area Porong sampai dengan Waru, itu dua arah lancar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Terima kasih yang sudah berbagi informasi ini tadi. Ada tambahan ya yang disampaikan masih soal kondisi di veteran. Jadi adanya puluhan gerobak ya, ini kalau dibiarkan lama-lama ya permanen. Ini tadi juga sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Tapi di sini Pak Mustaqim juga mengucapkan terima kasih informasinya gitu ya. Nanti kita akan coba follow up seperti apa sih penanganan sejauh ini yang dilakukan dari rekan-rekan Satpol PP. Kemudian ada Pak Rido. Pak Rido di sini menyampaikan, kawan bagaimana bila istilah PKL itu diganti saja? Pedagang kaki lima, coba itu kan multi tafsir, berarti diperbolehkan berdagang di K5 kan? Pedagang kaki lebar kali ya, maksudnya jangkauannya lebar alias luas, so tak perlu ngetem. Oke, yang jelas semua pedagang ya Pak ya, harapannya ini bisa tertib dan juga tidak sampai mengganggu lalu lintas, apalagi dengan posisi di badan jalan, itu ya yang diharapkan, sehingga khususnya di Jalan Veteran itu bisa lebih tertib lagi. Kemudian selanjutnya, kali ini informasi soal kehilangan atas nama Herlina Evi Nur Cahya, alamat di Dukuh Petung, RT 5, RW 3, Desa Petung Rejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Yang bersangkutan, kawan, telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor Honda tahun 2022 berwarna putih dengan nomor polisi AE 3736OU. Sekali lagi untuk nomor polisi AE3736OU. Diketahui hilang bulan Mei 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, nanti bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat, atau bisa juga Anda sampaikan melalui radio City Gate. Untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, informasi lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, kawan, seperti apa kondisi di siang hari ini ya, di 0811-3600-911. Oke, untuk saat ini akan kita geser dulu, waktunya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel di lapangan, Satuan Samapta Polres Pamekasan bersama Polsek Jajaran menggelar latihan peningkatan kemampuan di Markas Komando Polres Pamekasan. Kasat Samapta Polres Pamekasan AKP Cubriadi mengatakan latihan tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas personel dalam menghadapi berbagai dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Memasuki musim kemarau, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan bibit tembakau kepada petani. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro Bambang Wahyudi bilang, seluruh varietas yang disediakan telah disesuaikan dengan peta kebutuhan pasar pabrikan lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan demi memberikan garansi kepastian serapan hasil panen bagi para petani saat musim petik tiba. Dari sisi cadangan tahun lalu, ditambah dengan pengadaan yang baru, belasan kelompok tani telah menyerap sebanyak 8,743 kg benih tembakau.
0: Demikian program Jaring Radio.

0: jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
7: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
6: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
7: Nah kan?
6: Aduh, deg-degan tahu.
7: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
6: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
8: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, hati-hati untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya. Lalu lintas sudah mulai ramai, untuk kondisi cuaca juga cukup terik. Ini tadi ada Pak Bagus. Terima kasih banyak Pak Bagus, ada voice note yang dibagikan. Kita coba dengarkan bersama.
11: Selamat siang. Saya barusan melintas di Jalan Ciliwung dari arah timur menuju barat. Ya. Tepat di depan Indomaret. Di sebelah timur perempatan dengan Jalan Karya Timur atau mengarah ke arah timur, mengarah ke arah Jalan Temu Suryo, itu ada pickup muat gas kelihatannya patah as pas di depan Indomaret mengarah ke timur, kira-kira 50 meter dari perempatan Karya Timur. Situasi lalu lintas masih lancar. Antrian cuma 3 atau 4 mobil dari arah barat menuju timur. Menutup lajur yang ke arah timur atau pas di tengah lajur utara. Demikian info traffic. Selamat siang.
10: Selamat siang Pak Bagus, terima kasih banyak sudah berbagi update. Kawan, boleh ya nanti Anda yang kebetulan melintas di titik yang dimaksud Pak Bagus, Ciliwung arah timur informasinya, depan minimarket gitu, kawan, ada pick up muat gas yang mengalami patah as. Tadi terakhir sih Pak Bagus memantau aman-aman aja ya lalu lintasnya. Nah, update di jam 11.50 menit ini seperti apa? Ada yang punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911.
9: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang nggak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria.
6: Tempatnya ada di pusat kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, terima kasih nih tadi terakhir Pak Bagus ya yang mengabarkan kondisi di sekitar Ciliwung itu ada pick up muat ini ya, gas LPG gitu sedang trouble. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya bagaimana, apakah memang posisinya ini cukup mengganggu untuk lalu lintas yang ada di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Bu Husnul, selamat siang. Terima kasih. Wajak saat ini panas bercampur angin, sama berarti ya Bu, kayak di sekitar Telogomas kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Yang berada di sekitar Kota Batu ataupun Anda yang sekarang ini juga berada di wilayah Kabupaten Malang, Anda masih bisa berbagi kabar bagaimana kondisi di sekitar Anda di 0811 3600 911. Baik kawan, untuk Anda yang tadi sempat menyampaikan ya, ini kaitannya dengan kondisi yang ada di Jalan Veteran. Tadi itu yang mengeluhkan bukan hanya soal parkir ya, tapi juga soal PKL yang ada di sana. Nah, kami juga sudah mengupayakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan Satpol PP termasuk juga dari Dishub. Harapannya sih sudah ada pengaturan di sana dan tidak hanya bertahan satu hari ya, karena tadi ada yang sempat menyampaikan dan rasanya juga betul ya, ketika nanti dibiarkan, apalagi sekarang ini juga sudah mulai masuk musim maba ya, takutnya nanti akan semakin banyak PKL yang ada di sana. Jadi ada yang kebetulan melintas, Anda yang punya informasi juga di sana bagaimana, kalaupun Anda mau menyampaikan laporannya, boleh nanti Anda kirimkan foto atau video. Kita juga selalu mengupayakan untuk komunikasi ke rekan-rekan lainnya. Kemudian untuk catatan lain ini tadi, kawan, juga ada tambahan dari Pak Heriono ya. Pak Heriono ini tadi mengirimkan voice note, kita coba putarkan.
1: Selamat siang 911.
0: Selamat siang Pak Heriono. Ya.
1: Terus di sana ada pernyataan Bu Sopo itu, bapak yang pakai kacamata itu. Mungkin ahli ya bapak ya. Saya kan sudah menyampaikan kapan hari itu bahwa JPO itu aja ditutupi. Gitu loh. Sama kan konsepnya dengan bapak itu. Aja ditutupi. Katanya secara masif itu ya. Saya kan dari awal mengatakan hilangkan saja iklannya yang gede-gede itu. Nah, pertanyaan waktu itu saya sampaikan, wah ini enggak, bisa enggak ngilang itu, kan gitu. Karena itu juga pendapatan daerah, kan gitu. Pendapatan daerah yang hanya sekian persen dari keuntungan iklan itu besar itu gitu. Nah, iklan itu katakanlah nyewoi 1 juta, pemerintah kota kan hanya dapat 10%-nya saja, gitu loh ya. Jadi kalau saya hilangkan, dan saya lebih ekstrim lagi, 5 jembatan itu dihilangkan saja. Jadi memang disisakan, sisakan aja yang di kayu tangan kan gitu. Kenapa? Itu untuk destinasi. POM itu juga nggak boleh, nggak usah dikasih apa iklan yang gede-gede. Jadi sependapatan dengan saya. Hanya mungkin beliaunya itu punya jabatan apa, akhirnya bisa muncul. Kalau saya kan hanya berkonsep aja, karena konsep lamanya begitu. Ketika saya masih menjabat, saya sampaikan, saya sudah menahan, tidak mau apa memproses tentang perizinan periklanan orang Surabaya itu, sampai saya dipanggil sekda waktu itu. Oh, saya proses. Ya kalau saya kan konsepnya nggak boleh dalam undang-undang lalu lintas apa-apa itu, iklan yang membentang di jalan itu kan nggak boleh. Kalau pasal itu tak boleh, iklan yang membentang di jalan itu kan nggak boleh. Karena apa? Bisa mengganggu konsentrasi pengendara yang tidak menutup kemungkinan akan bisa menjadi laka lantas kan gitu. Ya, jadi sekali lagi konsepnya kalau saya bongkar, apalagi yang seperti sudah tidak begitu terpakai, Bali Adjosari, Sabilila dan depan Polresta itu utamakan.
0: Baik.
1: Bongkar saja. Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih juga Pak Heriono, ini menanggapi soal apa yang sempat dibahas sebelumnya kawan ya. Ini soal JPO yang ada di Kota Malang. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga tambahan dari ada Pak Adit, ini tadi menyampaikan baru saja lewat jalan yang diinfokan adanya pick up gas atau yang muat gas patah as. Sekarang kondisinya masih proses pindah muatan. Ini tadi ada videonya juga yang disampaikan. Jadi mohon waktu ya kawan-kawan sedikit, masih aman ya di sana, lalu lintasnya juga tidak terhambat. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, tarif 2 juta drone di Tahura Raden Suryo sudah sesuai aturan. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kepala UPT Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo, Agusti Ningtyas Marini mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024, tarif penerimaan negara bukan pajak atau BNBP untuk penggunaan drone di kawasan konservasi ditetapkan sebesar 2 juta setiap unit per hari. Nantinya uang ini akan masuk ke PAD. Tias mengatakan juga di wilayah konservasi terbagi dalam beberapa blok perlindungan, permanfaatan, dan koleksi. Sementara itu 80% di Tahura Raden Suryo masuk blok koleksi dan perlindungan. Tias menambahkan untuk menjaga kawasan tetap terjaga, maka pihaknya memperketat aturan penerbangan drone, seperti harus memiliki sertifikasi, membayar 2 juta, dan mengajukan surat secara resmi tujuan penerbangan drone. Kalau memang alasannya bisa dipahami, maka izin bisa dikeluarkan. Kawan, Pemprov Jatim merespon pelemahan rupiah terhadap dolar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut melemahnya nilai tukar rupiah dikhawatirkan bisa berdampak pada roda perekonomian di wilayah setempat, khususnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah seperti peternak yang mengeluhkan harga pakan yang semakin naik. Emil juga menjelaskan banyak sektor yang saat ini merasakan kesusahan, salah satunya barang-barang impor seperti suku cadang atau spare part, peralatan elektronik, hingga kendaraan yang juga mengalami kenaikan bandrol di pasaran. Kedepannya kawan, Pemprov Jatim bakal memprioritaskan sektor pangan dalam menghadapi fenomena tersebut, karena pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tidak kunjung menentu. Kawan, pemerintah fokus kuatkan fondasi ekonomi di tengah melemahnya rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan pihaknya bakal menjaga perekonomian nasional agar terus tumbuh dan tetap kuat untuk menopang utama stabilitas perekonomian. Selain itu kawan, pemerintah juga meyakini kuatnya fondasi ekonomi nasional bakal terjaga seiring dengan berjalannya kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya Indonesia. Menurut Purbaya, peningkatan pasokan devisa di dalam negeri bakal menjadi faktor utama yang bakal menentukan arah nilai tukar rupiah. Demikian 911 Hot News, jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Seringet 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi ditambahkan oleh kawan-kawan pendengar, salah satunya tadi soal kendaraan yang trouble ya, posisi di Ciliwung arah ke timur, dari timur ke barat begitu ya, depannya Indomaret, itu ada pickup muat gas sedang patah as, lalu ini masih lancar. Dan terakhir tadi update-nya kalau dari Mas Aditya itu berkabar di jam 11 lewat 58 menit untuk pickup yang mengangkut gas yang patah as tadi, sekarang tuh masih pindah muat. Kita coba cek dulu ya pantauan di Ciliwung. Kalau saya lihat sudah mulai ngantri ini kawan, Karya Timur dan juga yang dari arah Esprio Sudarmo itu sudah mulai merambat di persimpangan. Tapi mungkin selain imbas dari adanya truk yang tadi dikabarkan patah as, yang dikabarkan patah as, mungkin biasanya kalau di perempatan Ciliwung ini banyak faktor ya yang menyebabkan kepadatannya. Bisa juga karena antrian kereta, karena kan di perempatan itu pas bersinggungan dengan perlintasan kereta. Lalu faktor lain adalah kendaraan-kendaraan yang melanggar. Di sini kan nggak boleh nih belok kanan semuanya. Nah, kadang ada yang tetap belok sehingga yang dari arah berlawanan itu juga terimbas kepadatan. Mungkin nanti boleh diupdate juga ya kawan-kawan yang di sekitaran Ciliwung ini faktor lainnya apa saja. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan dengan mention di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan, kawan. Memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nain, One One FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali akomodir ya beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar yang sudah masuk. Ini tadi ada Pak Heriono, kembali bergabung ya. Tadi Pak Heriono mengomentari soal JPO, lalu ini di jam 12.03 menit Pak Heriono update lagi kawan melalui voice note.
1: Menyambung tentang larangan itu di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, bunyinya itu gak pada apal ya. Lalu ada peraturan Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum PMPU nomor 20 tahun 2010 itu tentang larangan iklan bando yang melintang di jalan karena bisa mengakibatkan bisa mengancam keselamatan lalu lintas. Nah, itu ada PMPU nomor 20 tahun 2010. Jadi setelah undang-undang LLAJ keluar tahun 22 nomor 22 tahun 2009, maka untuk mempertegas pasal 28 ada PMPU peraturan menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2010 tentang pelarangan iklan bando. Maka kalau diambil kesimpulan, iklan yang ada di JPO itu termasuk iklan bando. Maka ketika saat itu iklan-iklan bando itu kan di Kota Malang juga dihilangkan waktu itu, iklan-iklan bando. Nah, untuk memanfaatkan tetap eksisnya, maka memanfaatkan JPO-JPO itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau kita itu berbicara tentang hukum, maka tidak, kalau itu tetap dilaksanakan, itu melanggar peraturan menteri tadi. Nah, peraturan menteri. Nah, kenapa kok melanggar? Yaitu karena di nomor 20 tahun 2010 kan jelas. Nah, karena menterinya mungkin sudah mati, ya, jadi gak apa-apa, saiki tetap aja begitu. Mohon maaf lo ya, ki ambek guyon, tapi kan ya ngono. Peraturannya ono, menterinya mati, harus dianggap gak payu aturannya, kan gitu ya. Tetap menyala, tetap semangat, 911.
0: Ya, terima kasih Pak Heriono mengomentari soal reklame yang ada di JPO Kayu Tangan, kawan. Kalau kata Pak Heri, sudah tentunya melanggar aturan, begitu ya. Kemarin dari DPRD juga menyampaikan hal serupa. Ini menyalahi aturan, kapan mau ditindak katanya. Kemarin sudah diminta dari rekan-rekan Satpol PP kolaborasi dengan bagian perizinan ya, DPMP TSP Kota Malang. Nah, itu diminta untuk segera menindaklanjuti. Tapi kok ya sampai makin kesini kok tidak ada pembaruan begitu kawan. Tadi sempat dimention adalah iklan bando atau reklame bando. Itu adalah jenis media iklan luar ruang berukuran besar yang konstruksinya dipasang melintang membentang di atas badan jalan raya. Iklan ini memang biasanya memanfaatkan material vinil atau kanvas begitu kawan, dengan struktur rangka besi yang kokoh untuk mempromosikan layanan tertentu. Nah, itu tadi yang sempat dimention oleh Pak Heriono juga. Ada peraturan menteri Permen PU tahun 2010 nomor 20 yang menjelaskan untuk larangan hal tersebut. Tapi karena sudah berlangsung lama dan juga tidak ada penegasan, terlihat pelanggaran-pelanggaran yang semakin marak tapi tidak kunjung ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Pak Heriono untuk tambahannya. Hari ini banyak laporan yang masuk di kita, mostly soal pelanggaran-pelanggaran ya, menindaklanjuti pelanggaran. Ada yang bus ngetem di luar terminal, kemudian pelanggaran PKL di area Veteran, lalu juga pelanggaran parkir sama di Veteran juga posisinya, dan juga pelanggaran melawan arah, ada juga pelanggaran menerobos U-turn tadi Pak ya. Kemudian, wah banyak kayaknya hari ini masuk di kita pelanggaran-pelanggaran, termasuk yang tadi pagi soal kebalen kawan ya. Kayaknya itu hampir tiap pagi juga tuh untuk pedagang-pedagang yang berjualan tapi tidak mengikuti aturan batas waktu yang sudah ditetapkan. Iya kawan, sebelum saya geser ya ke segmen berikutnya, saya punya rekomendasi nih untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih takut boncos atau mungkin takutnya nggak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, Lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya kawan di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru, kemudian di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Semoga terkondisikan semua. Mungkin Anda yang sekarang sedang memantau di beberapa ruas tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan kawan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan untuk Anda, warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furnish Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumunggung Suryo 64 Bliming Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Mbete Malang. Untuk informasi kawan lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furnish Center. Kita geser dulu ya update yang sudah masuk di WhatsApp terakhir tadi. Pak Heriono masih bicara soal aturan JPO, ini aturan dengan pemasangan iklan itu tadi kawan, yang di JPO itu kan melanggar aturan katanya. Lalu ada Pak Hendri Eko di jam 12 lewat 17 menit kirim foto juga update Jalan Ciliwung, pickup yang trouble di tempat yang aman gak ganggu lalu lintas katanya. Yang bikin sering macet di perempatan Ciliwung itu selain kereta api juga ada supeltas yang gak tegas dan mengguna jalan yang belok kanan padahal ada tanda larangan. Nah ini kawan ya, ini juga tadi sempat saya mention ketika mempertanyakan ini kok ngantri kenapa ya, apakah ada kereta lewat atau mungkin memang karena pickup yang tadi trouble. Tapi ternyata ya itu tadi, salah satunya pelanggaran juga, supeltas yang kurang tegas, kemudian kendaraan yang mau belok ke kanan yang dipersilahkan begitu ya, kecuali biasanya pengendara yang lain yang negur kadang baru. Yang mau melanggar tadi gak jadi melanggar begitu ya. Terima kasih tambahannya Pak Hendri Eko. Hati-hati di jalan juga Pak. Nanti boleh tambahkan perkembangannya untuk yang pickup tadi ya. Apakah juga sudah clear sekarang? Sudah lewat sekitar 10 menitan lebih ini ya. Apakah sudah clear atau belum? Nanti boleh kembali menambahkan. Ini yang warna merah ini kawan. Sudah aman sekali, tidak mengganggu lalu lintas. Lalu kita bergeser lagi kawan. Tadi ada tambahan info dari... Sebentar, masih agak loading ini ya. Dari Pak Handi, Jalan Tenas, Taguban Perahu, gak lupa kak katanya. Oh tidak lupa dong saya pak ya, karena itu menjadi salah satu titik pelanggaran yang lumayan sering juga di Kota Malang. Salah satunya pelanggaran melawan arus. Hari ini gimana Pak Handi perburuan di sana? Biasanya Pak Handi juga termasuk yang sering ya melaporkan soal pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Itu salah satunya yang di sekitaran Jalan Tenas untuk yang melawan arah juga termasuk tinggi gitu untuk ininya kawan, untuk mobilitasnya di sana. Nanti boleh berkabar lagi Pak kalau ada, sertakan dokumentasi. Kalaupun nopolnya lebih jelas boleh juga. Tadi yang di Arjosari ada tambahan info kawan untuk yang pelanggaran bus. Sayangnya tadi dari Pak Tio itu tidak bisa mengcapture lebih jelas lagi karena posisi juga di dalam bus ketika keluar dari terminal Arjosari. Masih menemui adanya pelanggaran-pelanggaran berupa bus yang ngetem di luar. Cuman kalau dari fotonya sayangnya tidak bisa kita teruskan ke rekan-rekan terkait karena gak begitu jelas ya untuk nopolnya sendiri. Dia satu paket kalau misalnya mau menindak itu tidak hanya untuk PO-nya tapi ke drivernya juga. Siapa driver yang bertugas, nah itu akan ditindaklanjuti dan salah satu acuannya adalah dengan nopolnya itu tadi kawan. Karena bisa terdeteksi siapa yang mengendarai unit ini dengan nopol sekian. Begitu, sementara untuk beberapa update, kawan-kawan masih boleh kembali bergabung. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman kendaraan publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana,

0: hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu dokar wisata. Di Kota Batu ada 25 dokar wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru armada kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
2: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, di alun-alun, mobil bendi ya, yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
3: Kayak Tayo
2: lain,
3: tadi?
2: Belum Pak.
3: Belum ya?
2: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
4: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
3: gak aman.
4: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus.

0: masih nganggur.
1: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
0: Terus,
1: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
0: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
1: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Rika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Lola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke WhatsApp, ada update yang dibagikan dari Pak Bagus Prabowo. Ini di area akordion. Saya tampilkan fotonya kawan di visual radio kami. Ya, kalau dari kiriman foto ini terlihat memang ada perlambatan. Posisinya itu di jalan akordion, dua arah padat, macet katanya. Imbas penutupan jalan Arumba karena hajatan. Wah, ini kalau Arumba ditutup pasti imbasnya kemana-mana nih, karena itu jalur alternatif terhubung semua ya. Ini dia kawan, perlambatannya terlihat di sana, banyak yang masuk alternatifnya di sekitaran akordion. Terima kasih Pak untuk update-nya. Hindari dulu yang mau melintas di area akordion karena sekarang sedang terjadi perlambatan kawan, imbas dari adanya penutupan di jalan Arumba karena hajatan. Hajatan apa ya? Ada yang mau menambahkan nggak? Atau mungkin tadi Pak Bagus atau kawan-kawan yang lain, hajatannya apakah juga wisata terop gitu kawannya, ada mantenan di sana atau gimana? Barangkali mungkin ada tambahan-tambahan. Saya angkat telepon dulu, di WhatsApp ada Pak Nanang yang sudah terhubung. Pak Nanang, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, lagi di mana Pak?
1: Ini di Yang di Angmor.
0: Di mana? Angmor?
1: Di Angmor. Rampal.
0: Oh, Rampal.
1: Penjemputan pulang haji.
0: Yeah. Oh, lagi ada penjemputan pulang haji.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tanggal 4. Mudah-mudahan masuk semua ini.
0: Oke, baik. Ini para jamaah sudah pada datang semua, Pak?
1: Iya, Pak. Baru datang.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Jadi parkirnya di Rampal
1: gitu,
0: semua ya.
1: Di dalam.
0: Oh, di dalam. Baik, ini. Pak Nanang, gimana pantauan lalu lintas di sana, Pak?
1: Lancar, Mbak, lancar. Masih okay. Lancar.
0: Tadi dari arah mana, itu, Pak Nanang?
1: Dari arah Arjosari, terus arah ke Metrusti, belok kanan, ke Ki Angmor.
0: Oke, baik.
1: Lancar gitu, Mbak.
0: Siap, terima kasih Pak Nanang tambahin infonya. Terima kasih, selamat siang, Pak.
1: Sehat selalu,
0: Mbak. Ya itu kawan ya, tambahan info dari Pak Nanang. Ternyata siang hari ini ada giat penjemputan jamaah haji yang sudah pulang. Kemarin memang dari salah satu jamaah RI ya, rombongan jamaah RI maksudnya di Embarkasi Surabaya, itu sudah resmi disambut oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kemudian kembali lagi nih ke beberapa kabupaten kota tempat asal. Ini salah satunya yang di Malang, udah pada pulang. Jadi penjemputannya di sana kawan, area Rampal tadi katanya Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang update-nya. Pantauan lalu lintas pun tidak ada hambatan dari arah Arjosari sampai dengan sekitaran Rampal kawan. Mungkin kalau ngantrinya itu di sisi yang ini ya, Ahmad Yani-nya ya, Ahmad Yani yang ke selatan itu mulai dari Kemirahan 2 sampai di TLMCC. Arah sebaliknya juga sama, mulai ada perlambatan termasuk yang dari arah Borobudur. Nah ini masih imbas dari volume saja. Barangkali kalau ada beberapa update di titik lainnya, Anda boleh kembali menambahkan dengan mention di @City8911 FM. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi perpustakaan umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin siang, semakin terik, semakin panas tentunya ya. Suhunya kisaran 29 derajat. Sejauh ini tidak ada perubahan untuk perakiran cuaca dari BMKG di 5 kecamatan Kota Malang, baik itu di Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Sukun, Lowokwaru, semuanya relatif cerah berawan saja. Meskipun tadi di BMKG Juanda ya, seluruh wilayah Jatim itu sebagian berpotensi diguyur hujan, tidak spesifik memang di mana saja begitu kawannya, tapi informasinya sih ada sedikit peluang turun hujan. Tapi kalau secara spesifik kita lihat kembali di BMKG Malang, itu tidak ada potensi hujan. But let's see, biasanya beberapa jam, kadang beberapa menit gitu kawan, akan ada perubahan-perubahan berkala juga ya untuk perakiran cuaca dari rekan-rekan BMKG. Gitu, sementara untuk beberapa update, informasi lainnya ada foto yang baru saja dikirimkan oleh Pak Hasan. Di mana nih Pak Hasan, kok panas sekali, 31 derajat di Kebonagung. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak, update-nya di wilayah Kebonagung ya kawan, 31 derajat, panas pol. Jangan lupa pakai ini Pak, pakai sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit dari paparan sinar UV juga ya. Selain Kebonagung, mana lagi kawan yang mungkin juga ada perubahan-perubahan cuaca ya? Kalau terakhir tadi update cuaca itu dibagikan oleh Bu Husnul ya. Tadi Bu Husnul bergabungnya sekitaran jam 11. Kalau di area Waca itu panas tapi lumayan berangin katanya begitu. Gitu, sementara untuk beberapa update, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu kawan. Di siang hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Citiger FM. Kali ini dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar warga serbu cabai murah di Pasar Bunol.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, puluhan warga tampak antri membeli cabai murah di kawasan Pasar Bunol, Kota Malang pada Kamis 4 Juni 2026. Lonjakan harga cabai di pasaran yang terus melambung mendorong pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan intervensi harga melalui program Warung Tekan Inflasi. Dalam operasi tersebut, kawan, cabai dijual jauh lebih murah dibanding harga pasar. Cabai rawit dan cabai keriting dipatok Rp40.000 per kilogram, sementara cabai merah besar dijual Rp45.000 per kilogram. Harga ini lebih rendah dibanding harga di pasar yang menyentuh Rp60.000 per kilogram. Sejak pagi kawan, dari pantauan masyarakat terlihat mengantri untuk mendapatkan komoditas yang saat ini menjadi salah satu pemicu inflasi pangan tersebut. Antusiasme warga bahkan membuat stok cabai cepat terserap hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam. Koordinator Warung Tekan Inflasi di Diskopinda Kota Malang, Hadi Widayat, bilang kehadiran WTI di Pasar Bunol merupakan langkah cepat pemerintah untuk meredam lonjakan harga cabai yang membebani masyarakat.
3: Cabai rawit, cabai keriting, sama cabai besar.
4: Cabai semua?
3: Iya, cabai
4: ada
3: semua.
4: Bahan yang lain?
3: Tidak ada, karena yang fluktuatif saat ini yang rawan cabai.
4: Oke. Okay. Tadi habis saya wawancara Pak Hadi tadi, selisih harganya cukup.
3: Iya, cukup tinggi. Signifikan banget. Ya, makanya.
4: Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Maksudnya
3: kita Kota Malang ini bukan kota produsen, Pak. Jadi kita hanya mengandalkan dari
4: pasokan dari
3: pasokan dari yang lain. Itu sangat mempengaruhi dan mempengaruhi ketersediaan itu.
4: Ini pasokan dari mana, Pak?
3: Kalau kita ini dari TPID, Pak. Kita TPID intervensi, tapi ini Diskopindang yang diberi mandat
4: dari Probolinggo kah, dari
3: Ya, kalau masalah PKS-nya kita Probolinggo sama Lumajang, Probolinggo, Brambang, Bawang Merah. Kalau dari Kabupaten Lumajang itu untuk percabean.
4: Oke. Okay. Yang paling laris apa tadi, Pak?
3: Cabai rawit, Pak.
4: Bawa stok berapa cabai rawit?
3: Berapa stok? 100
4: kilo. Iya. Boleh Anda bawa ke sini, Pak?
3: 100 kilo langsung.
4: 100 kilo langsung. Okay.
3: Karena memang apa pedagang kita diberikan dispensasi. Pedagang boleh beli 10 kilo, tapi syaratnya mereka harus menjualnya, nggak boleh cari yang untung terlalu tinggi biar nanti inflasinya bisa normal gitu loh.
4: Jadi pembeli maksimal harus 10 kilo kalau
3: 10 kilo untuk pedagang, Pak.
2: Sementara itu kawan, salah satu warga Bunul, Ashadi, mengaku terbantu dengan adanya warung tekan inflasi. Menurutnya, harga cabai di pasar cukup memberatkan terutama bagi pelaku usaha kecil seperti dirinya. Ashadi yang mengelola usaha warung makan mengaku kenaikan harga bahan pokok menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha kecil. Selain cabai, jumlah kebutuhan lain juga mengalami kenaikan sehingga berdampak pada omset usaha. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Masih di Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, SPMB SMA Negeri Kota Malang dibagi 3 rayon. Dalam pembagian terbaru, rayon 1 mencakup Kelurahan Tasikmadu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Mojolangu, Rampal, Celaket, dan Ororodowo. Sedangkan rayon 2, Kelurahan Kidul Dalem, Sukoharjo, Kauman, Gadang, Sukun, Pisang Candi, Mergosono sampai Judipan. Sedangkan rayon 3 mencakup Kelurahan Bumi Ayu, Wonokoyo, Tlogowaru, Madiopuro, Arjuwinangun, Klojen, Blimbing, Kesatrian, dan Polehan. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang menyebut sistem rayonisasi ini diharapkan bisa menciptakan proses penerimaan murid baru yang tertata, transparan, objektif, dan merata. Kawan, bedinding di Jatim tahun ini bakal terasa lebih dingin. Prakirawan BMKG Juanda Restina Wardani menjelaskan, saat ini sebagian wilayah Jatim sudah memasuki musim kemarau, sehingga tutupan awan lebih sedikit pada malam hari yang menyebabkan suhu terasa dingin. Selain itu, suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin muson timur dari benua Australia menuju Indonesia yang membawa massa udara cenderung kering dan dingin. Kemudian, menurut BPBD Kota Malang, kombinasi musim kemarau dan pengaruh El Nino membuat fenomena bedinding tahun ini terasa lebih kuat dan masyarakat bisa merasakan udara yang lebih menusuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kawan, pemerintah bantah rupiah rontok gara-gara kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, anggapan yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan sebagai anggapan yang keliru. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini justru lebih baik dibandingkan tahun lalu, terutama dari sisi penerimaan pajak. Selain itu, Purbaya juga menegaskan banyaknya isu-isu di pasar juga membuat sentimen ke rupiah menjadi negatif. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan. Siang hari ini menemani perjalanan Anda. Tetap semangat pastinya. Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, tetap hati-hati untuk kondisi lalu lintas, sudah mulai ramai juga. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Jodipan, di sana sudah tampak kawan antrian cukup panjang mengarah ke Buk Gluduk, dan ekor antrian saat ini ada di sekitar Gatot Subroto. Tapi nanti selepas dari Buk Gluduk kondisi sudah kembali normal. Kemudian untuk Anda yang punya informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan kawan di WhatsApp kami. Ada Pak Gunawan, selamat siang Pak Gunawan, terima kasih. Ini posisi di Purwantoro. Purwantoro siang hari ini 32 derajat Celcius. Pak Hasan tadi Kebonagung ya, 31 derajat Celcius. Bagaimana yang sekarang lagi di sekitar Kota Batu? Boleh juga nanti Anda kabarkan ya kondisi di sana seperti apa di 0811 3600 911.

Malang bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dia lanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo ngelindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, khususnya yang berencana mengarah ke sekitar Grand Mercure ya. Ini tadi Pak Dani sempat mengirimkan voice note, kawan. Coba kita putarkan.
1: Hotel Grand Mercure ada acara graduation dari sekolah PJ Global. Mm-hmm. Dari TK sampai SMP apa SMA ya. Jadi nanti buyarannya katanya jam 6 sore.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini baru mau mulai kok.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Sekitar jam 1 ini jam 1 kumpul, jam 2, jam 3 mungkin akan dimulai, selesainya jam 6 katanya. PJ Global.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani informasinya, hati-hati ya untuk Anda yang melintas di sana. Kemudian kawan, ini tadi ada tanggapan dari Bu Titi Rido. Oh, ini soal Pasar Kebalen ya. Kalau kata Bu Titi, perihal Pasar Kebalen Malang itu, menurut saya pedagangnya jangan ditolerir dengan kata-kata begitulah. Mereka begitu masyarakat kita. Jangan disamaratakan mutu orangnya. Kalau sudah tidak bisa diarahkan dan ditertibkan, diajak baik-baik, tetap bandel, maka sebelum ditindak tegas ya, beri pengumuman tulisan besar bahwa mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian adalah tanggal terakhir kebijakan ini. Jika masih ada yang melanggar, masih berjualan, akan ditindak, dirampas dagangannya atau diamalkan ke orang yang membutuhkan. Bukan dirampas untuk dinikmati petugas tentunya. Mereka dikenakan pasal di pra-peradilan, kan ada perdanya kan, Satpol PP-nya seperti apa ini. Itu ya yang disampaikan Bu Titi. Mungkin boleh Bu Titi kalau mau ada tambahan lagi nanti bisa dikirimkan voice note ya. Dan kawan-kawan sedikit juga, Anda yang mau menyampaikan komentar Anda bisa sampaikan di voice note. Ini juga untuk mengantisipasi pergeseran goals gitu ya, yang sebenarnya apa yang mau ditambahkan gitu. Jadi Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Terima kasih Bu Titi. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap mobile, khususnya berencana mengarah ke ruas tol, kita geser dulu waktunya siang hari ini, kita updatekan lalu lintas di jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.
3: Selamat siang kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol, Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Cukup ramai untuk Singosari lebih tepatnya ya di gate exit. Sampai di perempatan Karanglo juga ada perlambatan arah ke Surabaya di Kejapanan, Porong, Sidoarjo. Sampai sekitaran Waru tidak ada hambatan kawan. Kalau bergeser ke Gemporombang, Gempa sampai dengan Baspro, dua arah lancar. Info tol ini kawan didukung oleh Star Gold Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yo Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
7: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
6: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tani Dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng Dek kene yo.
7: Yo wis cepetan.
6: Yo.
7: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
8: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
7: Loh, aku kok ditinggal lagi?
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangannya dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk siang hari ini Anda yang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya ya, setelah beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Nah, ini Bu Titi menyampaikan beberapa hal ya, cukup panjang. Bu Titi, boleh loh Bu, kalau mau menambahkan opininya nanti dikirimkan lewat voice note ya Bu, nanti kita akan coba putarkan, kita akan dengarkan bersama. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang ini juga posisinya masih melanjutkan perjalanan ya, khususnya di wilayah Malang Raya, kalau tadi mungkin yang perlu diantisipasi di seputaran Jodipan untuk saat ini kondisi masih sama, cukup panjang kawan antrian yang mengarah ke Bokguluduk, tapi nanti selepas itu yang mengarah ke sekitar Rampal, kondisi sudah kembali lancar. Hati-hati juga untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Grand Mercure ya, ini tadi Pak Dani menyampaikan ada wisuda di sana, kemungkinan nanti sore lepas acara juga berpotensi adanya antrian, lebih baik Anda hindari sementara waktu. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisinya sedang mau melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa langsung ambil jalur utama. Kondisi sejauh ini dua arah masih terpantau lancar. Kawan, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi tadi, setelah kita cukup banyak membahas apa yang sedang ramai juga di sosial media. Ini juga cukup dibicarakan oleh masyarakat. Drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi. Seperti itu untuk topik yang kita bahas ya pagi tadi bersama dengan tiga narasumber. Ada dari Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo langsung, ada Bu Tias, kemudian ada juga dari dosen kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Tatak, sekaligus dari praktisi drone Arya Dega, ada Mas Arya ya yang menyampaikan seperti apa pandangannya. Nah, kemudian kawan, khususnya yang disampaikan dari Mas Arya sebagai praktisi, jadi sebenarnya di dalam Federasi Drone Indonesia ini juga ada sebuah kode etik gitu ya. Jadi di dalamnya ini ada tiga hal, itu kaitannya dengan regulasi, privasi, dan juga safety. Tentu ini juga tiga hal yang tidak boleh dilewatkan. Nah, kemudian Mas Arya juga cerita sebenarnya kalau secara regulasi itu sudah lama gitu ya, terkait dengan penerbangan drone. Nah, kemudian menerbangkan drone sendiri itu juga bisa dilihat ya dari tujuannya sendiri itu apa gitu, karena ada beberapa pastinya. Nah, kalau tujuannya untuk hobi yang jadi salah satu syarat ini mungkin dengan surat rekomendasi gitu ya dari komunitasnya, termasuk dari Raden Suryo yang disampaikan Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo. Bu Tias menjelaskan sebenarnya bukan berarti tidak boleh ya menerbangkan drone, tapi memang ada aturannya di sini, termasuk kaitannya dengan 2 juta yang lagi rame ini. Jadi kalau kita melihat dari peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024, di situ dijelaskan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk penggunaan drone di kawasan konservasi itu sudah ditetapkan 2 juta setiap unit per hari. Nah, nanti uangnya kemana? Uangnya ini akan masuk ke PAD gitu ya. Kemudian kawan, Bu Tias juga menjelaskan di wilayah konservasi sendiri ini

0: Dan untuk menjaga kawasan, maka pihaknya perketat aturan penerbangan drone, seperti harus punya sertifikasi, membayar 2 juta, dan mengajukan surat secara resmi dengan tujuan penerbangan drone itu apa, gitu ya. Kalau memang alasannya ini juga bisa dipahami, maka izin resmi dikeluarkan. Itu beberapa catatan pagi ya tadi di IGN Talk. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami, kawan, dan mention di @cityguide911fm.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar? Padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan, bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
1: Aduh iya ii, siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ini dalam kasur dek terai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo kak ngono, ini kira gara no saluran banyu ni mampet ta? Kau kan orang liyoi, sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah masuk ya, ada Pak Sihabudin. Oh, ini informasi lain ya. Oke, nanti kita coba cek dulu ya. Kemudian ada Bu Titi. Ini tadi Bu Titi menyampaikan mau gabung on air ya, terkait dengan POV yang mau di share siang hari ini, terkait dengan penataan pasar ya. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat siang Bu Titi.
1: Waalaikumsalam warahmah.
0: Iya Bu Titi.
1: Halo Siti. Iya.
0: Kabar baik saya, Bu.
1: Kabar baik, udah apa ya, udah gregetan banget pengen ngomong.
0: Gimana, apa yang mau disampaikan
1: Bu? Saya menyikapi pasar Kebalen, yang maksudnya Masya Allah sampai tadi pagi ada ibu siapa itu yang teriak-teriak minta tolong. Saya juga minta tolong kalau kesana macetnya kayak gitu. Kan banyak kepentingan orang ya Mbak ya, mau ke sekolah, mau ke kantor, semua bakal terlambat, bakal telat, bakal rugi karena kemacetan itu. Kenapa sih peraturannya juga minta tolong kalau kesana macetnya kayak gitu? Kan banyak kepentingan orang ya Mbak ya, mau ke sekolah, mau ke kantor, semua bakal terlambat, bakal telat, bakal rugi karena kemacetan itu. Kenapa sih peraturannya kayak, aku bilangnya kayak banci gitu ya, nggak tegas, nggak gagah, nggak tegas, nggak ada punishment Mbak. Jadi dibiarkan, kalau udah operasi pagi gitu bubar sementara mungkin ya, nanti balik lagi besoknya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa sih di depan rumah dinas wali kota, di depan DPRD kok nggak ada pasar kayak gitu ya? Kenapa Kebalen dianggapnya nggak penting kah, sehingga nggak apa ya Mbak ya, nggak dijaga dengan ketat, nggak ada punishment? Memang sih apa kesalahan itu di mana sih, pembelinya, penjualnya, atau lahannya? Nah, itu bisa dibicarakan bersama ya Mbak ya. Melibatkan beberapa elemen. Satpol PP mungkin apa, dalam tanda petik masih ada takut, nggak berani. Kenapa nggak melibatkan kepolisian? Kenapa tidak melibatkan elemen masyarakat yang lain? RT RW setempat pasti juga sebel Mbak dengan kemacetan ini. Terus mau sampai kapan kayak gitu? Katanya Malang sekarang, bukan sekarang sih, punya slogan kota bunga ya. Kalau saya bilang, kalau lihat di Kebalen, Malang kota sampah kalau saya bilang, jijik, jorok gitu Mbak, macetnya juga minta ampun. Itu unek-unek saya Mbak. Apalagi ini ya, apa mau meraih mengharapkan adipura. Nah, ini adipura pura kalau ini. Gitu Mbak.
0: Oke.
1: Itulah unek-unek siang ini.
0: Siap. Terima kasih ya Bu sudah mengudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan suara dari Bu Titi Ridoh, ini berkaitan dengan pasar Kebalen ya, yang dikeluhkan juga bahkan sejak pagi tadi banyak suara dari masyarakat yang tuh menyayangkan ya, ketika sudah ditertibkan tapi kenapa sih kok hanya sehari dua hari tapi balik lagi gitu ya. Oke lah, katakan ada petugas di sana membantu pengaturan lalu lintas, tapi kan yang dimaksud, yang diinginkan dari masyarakat bukan itu ya, tapi kesepakatan yang dijalankan gitu. Sedangkan kesepakatannya itu bisa dilihat dari banner yang besar sekali yang tertulis, dan rasanya siapapun bisa membaca gitu ya. Jam 6 itu harusnya sudah clear di lokasi, tapi nyatanya masih ada. Itu ya yang ditambahkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami.

0: di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan PUBM Kabupaten Malang memaksimalkan 50 miliar untuk perbaikan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Chairul Isnadikusuma menyampaikan, tahun ini pihaknya dapat alokasi dana lebih dari 50 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Sementara itu dari semua jalan yang ada, saat ini 80% jalan dalam kondisi baik, sedangkan 20% lainnya dalam kondisi rusak ringan, sedang, dan berat. Perbaikan jalan dilakukan secara bertahap menyesuaikan spot-spot kerusakan. Kawan produksi padi Jatim diproyeksi jadi tertinggi nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS per 2 Juni 2026, produksi padi Jawa Timur mencapai 7,72 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah tersebut menjadikan Jatim berada pada peringkat pertama nasional. Jumlah tersebut juga meningkat 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 7,30 ton GKG. Menurut Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, luas panen menjadi salah satu faktor utama yang mendukung naiknya produksi padi tahun ini dan juga ditopang oleh berbagai program seperti percepatan luas tambah tanam hingga optimalisasi penggunaan benih unggul dan pemanfaatan alat serta mesin pertanian. Kawan daging dam jamaah RI diberikan untuk rakyat Palestina. Wakil Menteri Haji dan Umroh Women Haj RI Dahnil Anzar Simanjuntak telah menyerahkan paket daging dam jamaah haji Indonesia secara simbolis kepada Konsul Jenderal Ehab Medat Al-Hisnawi dan juga jajaran Konsulat Palestina. Penyerahan simbolis paket daging dam itu menjadi simbol kuat dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dan Palestina. Kata Dahnil, penyaluran daging dam jamaah haji ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar manfaat sosial dari pelaksanaan ibadah haji Indonesia bisa dirasakan oleh masyarakat Palestina yang saat ini masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Sedikit lain on the FM, guidance for your life. Kawan, jam 2 siang, saya Nurul Fitriani menemani Anda. Masih di City Report ya, jam 2 kali ini. Yang sudah mulai beraktivitas maupun juga yang di siang hari ini masih dalam perjalanan. Kalau dirasa kawannya tadi ketika saya perjalanan, update traffic dulu ya. Karena mobilitas dari arah Kota Batu menuju ke area Trogomas sekitar jam 1:30 tadi, itu sebenarnya kondisi traffic masih cenderung lancar. Di beberapa area biasanya juga sering jadi langganan antrian kendaraan seperti daerah Tirto, kemudian mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Hari ini tadi justru sangat lengang kawan. Antrian di Jembatan Tunggul Mas juga gak begitu antri panjang ya kalau dirasa. Kemudian untuk kondisi cuaca tadi juga masih cenderung cerah-cerah saja dari arah Batu menuju ke Trogomas, bahkan cenderung terik ya, cukup rata. Berbeda ternyata dengan saat ini, wilayah Trogomas sudah mulai berawan, sudah mulai mendung ini. Barangkali untuk di area Anda juga kawan, kondisi cuaca saat ini sudah mulai berawan, nantinya boleh untuk Anda sampaikan. Karena meskipun kondisi cuaca sudah mulai berawan ya, belum berarti hujan. Kalau untuk informasi-informasi yang terakhir, tadi salah satunya yang sempat kita terima laporan dari pendengar Siriger FM, tadi kita sudah teruskan gitu ya ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Ini tadi kalau untuk informasinya, itu ada tiang provider, kawan, yang posisinya itu miring, kemudian miringnya ini bersandar ke rumah atau pagar warga. Lokasinya itu dekat area Sunandar Priyo Sudarmo, tapi kalau lebih tepatnya ini ada di area Jalan Taman Tenaga Baru. Lokasi ada di area Jalan Taman Tenaga Baru. Tadi itu ada beberapa dokumentasi juga yang sempat kita terima. Dan kalau untuk dokumentasinya tadi kita sempat tampilkan juga kawan ya, informasi awal tadi dari Bu Linggawati. Tapi untuk saat ini saya mau tampilkan kembali untuk Anda, barangkali tadi ada yang ke skip gitu ya, belum sempat pantau di visual radio kami. Nah ini Anda bisa lihat kawan, masih saya tampilkan. Itu untuk tiang providernya, kondisinya itu roboh, kemudian menimpa dinding pagar kantor rumah dari Bu Lingga. Dan ini tadi kalau Anda bisa lihat ya di visual radio kami, masih saya tampilkan. Tadi penjelasannya juga bahkan ada ujung tiangnya ini yang sampai masuk gitu ke rumahnya. Ini kalau pof dari luar kawan. Nah seperti ini ya, memang kondisinya itu entah roboh atau bagaimana gitu ya kejadiannya. Baik, untuk perkabel-kabelannya pun juga kurang begitu jelas ya, nggak begitu kelihatan. Kalaupun juga di lokasi ini kejadiannya sejak kapan, ini tadi masih belum ada informasi lebih lanjut. Tapi yang jelas untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, untuk harapannya bisa segera diteruskan gitu ya ke grup provider untuk bisa dicek ini milik siapa dan segera dilakukan perbaikan. Informasi yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut manfaatkan laporannya selain di WhatsApp.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
4: Sedih lu ae lo, Mbak. Sampe nanti dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Sampe sing anteng dek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
4: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore, siang jelang sore ya, masih di jam 2 lewat 15 menit. Kalau baru saja, tadi di segmen sebelumnya sempat saya sampaikan untuk di wilayah Trogomas, cuaca kok mendung gitu ya. Ternyata hanya sebentar saja, justru sekarang ini juga cerah ya, bahkan terik kembali. Untuk di area sekitaran Trogomas, kawan. Untuk informasi yang lainnya juga, tadi untuk di segmen sebelumnya sempat saya sebutkan ya, laporan dari Bu Linggawati soal adanya tiang provider ini yang posisinya itu roboh kemudian bersandar ke tembok milik Bu Linggawati. Kemudian untuk laporannya kita sudah teruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto gitu ya, buat dicek ini kira-kira punya siapa dan biar dapat segera penanganan gitu kawan. Ini masih menunggu dulu untuk respon dari Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto. Untuk update yang lainnya juga kawan, saya masih punya informasi dulu buat Anda. Nah, kalau untuk Anda yang banyak ya aktivitasnya ini menggunakan koneksi internet, karena memang untuk saat ini aktivitas apapun pastinya banyak yang membutuhkan koneksi internet. Tapi kalau koneksi internet di rumah Anda ataupun juga di tempat kerja barangkali ya lemot. Nah, kalau sudah lemot kan bikin emosi. Mungkin ini sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel. Untuk Anda bisa dapatkan internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman, Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. tentunya kawan gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera kawan Anda hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa juga chat websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
9: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen 9 on FM, guiding for your life. Kawan, untuk informasi dulu ya, sekitar jam 2 siang kali ini, selain untuk informasi soal traffic, cuaca maupun juga update-update yang lainnya dari Anda yang mau menambahkan, boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kawan, informasi dulu ya, ini baru saja kita terima kawan untuk kabar, barangkali Anda juga sudah sempat dengar gitu ya untuk informasinya. Kembali terjadi kawan, ada seorang pendaki yang jatuh gitu ya ke jurang. Diketahui pendaki ini akses melalui jalur ilegal menuju ke Gunung Semeru. Jadi untuk informasinya kawan, seorang pendaki asal Malang, Jawa Timur ini terjatuh di lereng Gunung Semeru setelah nekat melakukan pendakian saat jalur resmi itu masih ditutup. Korban dievakuasi tim gabungan di tengah medan yang juga terjal gitu ya dan sulit untuk dijangkau. Kalau informasi awal yang kita terima, kawan, pendaki ini inisialnya C, usia 18 tahun, itu terperosok ke jurang yang ada di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Jadi masih di wilayah Kabupaten Malang, mendaki ke gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, Gunung Semeru, melalui jalur Candi Jawar yang lokasinya ada di Desa Argo Yuwono, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit mengatakan tim SAR menerima informasi adanya seorang pendaki yang jatuh gitu ya di jurang Gunung Semeru itu kemarin pada tanggal 2 Juni, tepatnya pada hari Selasa ya waktu itu. Kemudian tim dari unit SAR Malang Raya itu berangkat menuju ke lokasi yang ada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di sisi barat atau melalui wilayah Ampel Gading, Kabupaten Malang. Itu mereka start dari jam 10 malam lebih gitu ya waktu Indonesia bagian barat. Dan jalur yang dituju kawan ini merupakan jalur pendakian tidak resmi di Gunung Semeru. Kemudian juga informasi yang diterima kawan oleh tim SAR itu mereka sudah sampai di posko pada hari Rabu gitu ya, sekitar jam 4 pagi. Informasi yang mereka dapat sekitar jam tersebut, kemudian langsung melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait dan juga potensi SAR yang sudah ada di lokasi. Menurutnya sebelum tim unit SAR Malang Raya tiba, itu ada dua tim penyelamat yang sudah diberangkatkan lebih dulu untuk proses evakuasi pendaki yang jatuh. Dua tim ini diberangkatkan menuju titik lokasi tempat pendaki diduga terjatuh di jurang pendakian yang sekali lagi jalurnya ini ilegal gitu kawan ya. Kemudian dari informasi yang kita dapat, tim evakuasi tambahan dari berbagai unsur SAR itu kemudian diberangkatkan kembali pada tanggal 3 Juni sekitar jam 7 pagi. Diperkirakan tim masih memerlukan waktu berjalan kaki itu sekitar 8 jam untuk mengevakuasi pendaki yang jatuh di area jurang gunung yang ada di perbatasan Kabupaten Malang dan juga Lumajang. Jadi masih butuh waktu gitu ya, waktu sebelum melakukan evakuasi untuk perjalanan dari titik awal. Sementara itu dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BPTN BTS, Rudianta Cahyanugraha mengatakan memastikan kalau dua korban yang naik bersama dengan dua orang lain dari Malang tersebut kawan ya, korban yang jatuh ini merupakan warga dari Malang. Diketahui untuk yang lainnya lagi, mereka itu merupakan warga dari Semarang dan juga Pasuruan. Sekali lagi, mereka mengambil jalur rutenya ini jalur yang ilegal seperti itu. Jadi total ada 3 pendaki kawan ya, ada satu yang menjadi korban ketika jatuh itu di area tebing, itu warga dari Malang. Kemudian dua yang lainnya itu merupakan warga dari Semarang dan juga Pasuruan. Itu untuk informasi yang kita terima. Dan sebagai informasi kawan ya, memang untuk sampai sekarang ini akses untuk menuju ke Gunung Semeru itu kan masih ditutup ya untuk pendakian secara resminya. Karena seperti yang diketahui juga beberapa kali Gunung Semeru kali ini juga masih aktif, kemudian juga sering mengalami erupsi. Sampai sekarang Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Bahkan juga dari informasi yang kita terima, memang pendakian ke Gunung Semeru itu sudah dibuka, tapi tidak untuk sampai ke puncaknya, hanya sampai ke Ranu Kumbolo saja. Itu kawan untuk informasi yang
perlu untuk Anda ketahui juga gitu ya. Untuk informasi-informasi yang lainnya lagi, update lebih lanjut juga bagaimana nanti akan kembali saya share untuk Anda. Pastinya untuk informasi yang lain dari Anda boleh terus sampaikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Program Pemkab Banyuwangi yang memprioritaskan penerimaan calon siswa penghafal Al-Quran dalam penerimaan peserta didik baru menuai sorotan. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada pendaftar berprestasi yang justru gagal masuk ke sekolah menengah pertama negeri impiannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian menegaskan bahwa seluruh proses SPMB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera menyusun kebijakan anggaran daerah guna mendukung program pemberdayaan masyarakat. Langkah strategis ini dinilai penting dalam menyambut pelaksanaan program nasional makan bergizi gratis atau MBG serta koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Sekretaris Komisi 2 Faisal Abdur Syukur Jalil mengatakan respon aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar Situbondo tidak sekedar menjadi penonton atau konsumen pasif dari gelontoran anggaran pusat. Salah satu program yang diusulkan adalah rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga bagi keluarga prasejahtera dengan memanfaatkan alokasi dana APBD maupun APBDes.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Revitalisasi Simpang Patih Kota Batu memasuki tahap pendataan terhadap warga dan pedagang yang terdampak proyek. Pendataan dilakukan secara rinci untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak tercatat dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Pemerintah Kota Batu juga tengah menyiapkan sejumlah opsi lokasi relokasi bagi pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Lokasi yang dikaji antara lain lahan milik Polres dan area sekitar Tandon Air. Pemkot Batu menegaskan sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat dan pedagang terkait rencana revitalisasi tersebut. Proyek ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan, memperlancar arus lalu lintas, serta meningkatkan estetika kota.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP Kota Solo semakin sigap dalam respons keluhan masyarakat via media sosial. Terbaru, tengah mencuat laporan warganet soal aktivitas negatif di shelter Sriwedari saat malam hari pun tak luput dari upaya penertiban. Pemkot berkoordinasi dengan lurah camat untuk mengaktifkan patroli linmas di wilayah masing-masing. Untuk mengantisipasi hal negatif, akan ditambah CCTV dan lampu penerangan di sejumlah area, khususnya di lokasi rawan tindak asusila yang beberapa waktu terakhir dibicarakan publik di media sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, dengan rencana saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan, tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok. Saya bilang, terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini, hidup. Dokter bilang, Pak Dahlan, jangan gembira dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya

0: kira saya ini pengangguran. Diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu saya harus melakukan intensifikasi umur. Karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini. Karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan Pak Dalan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal. Terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 39.9 FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di jam 2 kali ini ya, informasi tadi setelah sempat kita update soal pendaki gitu ya asal Malang ini yang dikabarkan terjatuh di lereng Gunung Semeru saat nekat lewat di jalur ilegal bersama dengan dua temannya. Kalau untuk dua pendaki yang lain diketahui mereka adalah warga dari Semarang dan juga Pasuruan. Dari informasi yang kita terima kawan, peristiwa ini bermula dari tiga pendaki yang memasuki kawasan Gunung Semeru melewati jalur yang tidak resmi. Sekali lagi lewat di Candi Jawar Purbakala pada tanggal 30 Mei 2026. Jalur ini kawan memang diketahui bukan akses resmi untuk pendakian wisata yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS gitu ya. Karena sejauh yang kita ketahui juga untuk mengarah ke Gunung Semeru kali ini juga masih ditutup. Pendakian hanya finish sampai di area Ranukumbolo, seperti itu kawan. Dan disampaikan juga oleh Balai Besar TNBTS dari para pendaki tersebut ya, tidak tercatat dalam sistem pelayanan pendakian resmi. Kondisi ini membuat proses pemantauan dan juga penanganan darurat bisa lebih sulit ketika terjadi kecelakaan. Dan sebelumnya kawan, diketahui juga korban ini sempat menghubungi orang tuanya sekitar jam 10 pagi pada hari Senin 1 Juni 2026. Dalam komunikasi ini korban mengaku terjatuh di lereng Gunung Semeru dan membutuhkan pertolongan. Kemudian sebelum komunikasi dari anak tersebut ke orang tuanya terputus, korban ini sempat mengirimkan titik koordinat lokasi terakhirnya. Dan informasi ini kemudian diteruskan ke pihak Koramil Tirto Yudo dan juga Koramil Ampel Gading untuk dibantu untuk proses pencarian. Seperti itu kawan. Kemudian juga untuk proses pencarian seperti di segmen sebelumnya tadi saya sampaikan gitu ya, sudah dilakukan. Kemudian juga hal tersebut ini mengingatkan kembali, salah satunya juga dari Balai Besar TNBTS ya, kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pendakian ilegal selama penutupan Gunung Semeru masih berlaku. Karena aktivitas tersebut dinilai beresiko dan beresiko tinggi ya terhadap keselamatan jiwa sekaligus menyulitkan proses penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Seperti yang diketahui, sampai sekarang Gunung Semeru juga masih aktif, beberapa kali mengalami erupsi kawan ya, dan sampai sekarang untuk statusnya masih di level 3 atau siaga. Untuk informasi yang lain di jam 2 kali ini kawan, kita coba cek dulu untuk yang di WhatsApp karena tadi ada informasi dari Pak Aji. Selamat siang Pak Aji, tadi sempat menelpon gitu ya, kemudian pantau di daerah sekitaran perempatan Savana itu ada badut kawan, bawa anak kecil lagi badutnya. Kemudian untuk informasi tadi dari Pak Aji, teman-teman di Newsroom ya, ada Yola tadi sudah menyampaikan untuk informasinya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang ke Pak Mustaqim Jaya. Tadi dari Pak Aji juga ada dokumentasinya, coba saya tampilkan dulu. Ini masih dengan badut warna merah itu Pak ya, atau yang
1: bawa anak.
0: Oke, ternyata betul ya, badut warna merah kawan ini masih saja juga beraksi di lokasi sekitaran area savana. Informasi tadi dari Pak Aji. Sudah kita teruskan Pak Aji ya, dan masih menunggu untuk respon dari pihak Satpol PP. Update yang lain, tadi itu ada Pak Khairul Anam. Pak Khairul Anam sempat mengirimkan informasi untuk di area Jalan Bedali dari arah Malang ini macet parah, ada apa ya? Tadi informasi masuk sekitar jam 2 lewat 37 menit. Saya coba tampilkan dulu untuk dokumentasi berupa fotonya. Seperti ini kawan. Kemudian saya coba cek juga dari aplikasi pemantau traffic. Ini tadi kalau saya lihat kondisinya sudah lancar begitu. Tadi titik tepatnya di mana gitu Pak ya? Barangkali boleh dilengkapi juga. Pas depannya apa gitu. Nanti boleh di-share. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti untuk informasi dari Anda akan kembali kita akomodir. Karena untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu bersama reporter Sidikir FM Heri Prasetyo karena sudah terhubung dengan saya. Heri Prasetyo akan membawa kabar bangunan di atas sungai Jalan Semeru segera dibongkar. Nah, seperti apakah untuk informasinya kita akan sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
1: Kawan, polemik pembangunan di atas aliran sungai di Jalan Semeru Kota Malang mulai menemukan titik terang. Pemilik bangunan menyatakan bersedia membongkar konstruksi yang berdiri di atas badan air tersebut setelah tim gabungan pemerintah menyimpulkan proyek itu belum memenuhi ketentuan perizinan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memastikan langkah pembongkaran akan segera ditempuh. Surat teguran resmi dijadwalkan terbit pekan depan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan di lapangan. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian PUSDA Jatim Ari Puji Astono bilang, pembangunan di atas saluran air tidak dapat dilakukan tanpa izin lengkap.
3: Ya, untuk selanjutnya minggu depan, sesuai janji kami tadi di berita acara, akan kami berikan surat teguran secara tertulis untuk membongkar bangunan yang ada.
4: Itu memang menyadari ya, seperti Pak?
3: Menurut peraturan perundang-undangan, selama belum ada izin, tidak boleh melakukan pembangunan bangunan apapun.
4: Di atas
3: saluran.
4: Saluran ya. Pak, tadi apa sempat nggak ada klarifikasi dari pemilik atau seperti apa?
3: Pemilik mungkin miskomunikasi ya. Kalau sudah mengajukan izin, itu boleh.
4: Itu ya. Ada izinnya mereka?
3: Belum keluar. Izinnya itu kan banyak. Amdalalin, PPG, dari pertemuan konsultasi masyarakat, itu belum. Kami belum menerima, jadi rekomteknya belum bisa keluar.
1: Sementara itu, Kawan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang, Ade Herawanto bilang pihak yang mewakili pemilik telah menandatangani kesepakatan dan mengakui pembangunan tersebut menyalahi ketentuan. Meski prosedur penerbitan melalui Satpol PP membuka tenggat hingga 30 hari sesuai mekanisme peraturan daerah, pemerintah berharap pembongkaran dilakukan jauh lebih cepat. Adi menambahkan, Kawan, aturan tata ruang Kota Malang pada prinsipnya tidak mengakomodasi pembangunan bangunan permanen di atas badan air. Infrastruktur yang dimungkinkan berdiri di atas saluran sungai hanya bersifat fungsional seperti jembatan untuk akses publik. Dari Kota Malang, Her Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Dinkes Kota Malang gencarkan deteksi dini TBC. Pemerintah Kota Malang lewat Dinkes mengencarkan deteksi dini penyakit TBC dengan mengerahkan layanan mobil X-ray ke pemukiman warga. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan pada akhir Mei 2026 di 28 kelurahan ditemukan 27 warga terkonfirmasi positif TBC. Kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Miftah Eti Winindar, screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat berisiko tinggi termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Kawan, Pemprov Jatim respon pelemahan rupiah terhadap dolar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut melemahnya nilai tukar rupiah dikhawatirkan bisa berdampak pada roda perekonomian di wilayah setempat, khususnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah seperti peternak yang mengeluhkan harga pakan yang semakin naik. Emil juga menjelaskan banyak sektor yang saat ini merasakan kesusahan, salah satunya barang-barang impor seperti suku cadang atau spare part, peralatan elektronik, hingga kendaraan yang juga mengalami kenaikan bandrol di pasaran. Kedepannya, Pemprov Jatim bakal memprioritaskan sektor pangan dalam menghadapi fenomena tersebut, karena pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tak kunjung menentu. Kawan, rupiah kembali terjun bebas hari ini. Nilai tukar rupiah kembali turun di Rp18.016 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi yang melemah 49 poin atau 0,27%. Nilai ini telah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Setelah sehari sebelumnya berada di angka Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Menurut analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, rupiah berpotensi kembali tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat yang mendapat dukungan dari meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita masuk di program Galeri City Guide. Nah, edisi hari ini 4 Juni 2026, kita bakal ngobrol soal mental health, keberkahan ilmu, dan juga pentingnya adab dalam dunia pendidikan. Nantinya kita bakal ngobrol bersama dengan Wakil Rektor 2 Unira Malang, RR Hesti Setiodiah Lestari MPSI, psikolog. Saya juga mengingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, nanti boleh chat, boleh voice note agar bisa terdeliver dengan clear gitu ya. Atau mau langsung on air bersama kita, monggo di 0811 3600 911.

0: Serigata in 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita kembali masuk juga di program Galeri City Guide. Senang sekali saya Yola Octavia bisa menemani perjalanan Anda di sore hari ini. Dan tadi di awal kita sudah sempat spill ya untuk topik bahasan kita soal mental health, keberkahan ilmu, dan juga pentingnya adab dalam dunia pendidikan. Sering sekali nih kawan-kawan pendengar juga kalau misalnya kirim chat, banyak yang mengalami keresahan serupa gitu ya. Katanya, kenapa kok mahasiswa sekarang dengan yang dulu berbeda? Pengajaran adabnya kenapa dari generasi sebelumnya dan sekarang itu berbeda? Punya concern yang sama, punya keresahan yang sama begitu kawan ya. Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan juga tingginya tuntutan hidup, isu kesehatan mental menjadi salah satu persoalan yang semakin banyak dialami oleh generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa cemas atau bahkan sampai kehilangan arah, bahkan mengalami tekanan emosional, meskipun secara akademik atau karir mungkin ya terlihat baik-baik saja. Nah, di sisi lain, dunia pendidikan saat ini seolah-olah hanya berfokus begitu pada pencapaian nilai, prestasi, dan juga gelar. Padahal nilai yang tidak kalah penting yaitu ada keberkahan ilmu, pembentukan karakter, dan juga adab dalam proses belajar. Lalu bagaimana ya cara membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat mentalnya, kuat spiritualnya, dan memiliki akhlak yang baik. Nah, di sore hari ini sudah hadir bersama kita kawan narasumber dari Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Yaitu ada Wakil Rektor 2 Unira Malang, RR Hesti Setio Diah Lestari, MPSI, Psikolog. Kita akan bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan Bu Hesti ya. Saya ingatkan juga kawan-kawan yang mau ikut bergabung, boleh loh ya bisa langsung telepon, chat atau voice note sih lebih clear lagi di 0811-3600-911. Sudah terhubung? Bersama Bu Diah, sudah bersama saya lebih tepatnya ya Bu Diah di City3 FM, Bu Hesti sudah bersama saya sore hari ini kawan. Bu Hesti selamat sore.
1: Selamat sore Mayul Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Hesti?
1: Alhamdulillah baik, terima kasih.
0: Alhamdulillah, gimana Bu perjalanan dari mana tadi? Dari Kepanjen Bu ya ke sini?
1: Iya betul, dari Kepanjen. Alhamdulillah hari ini karena diberkahi sekali sehingga perjalanan kita lancar.
0: Alhamdulillah, baiklah. Di sini ada giat apa lagi nih Bu Hesti? Padat kayaknya hari ini ya.
1: Masih berlanjut untuk masih kegiatan berlanjut universitas.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir juga Bu Hesti di sore kali ini.
1: Baik, sama-sama Mbak Yolanda.
0: Iya, nah kawan, tadi sudah sempat saya spill di awal, kita bahas soal isu mental health gitu ya. Mungkin langsung saja saya ke Bu Hesti, bicara soal banyak anak muda mengalami tekanan mental nih sekarang. Nah kalau menurut Ibu, kenapa? Kenapa kok makin kesini makin gampang stres, gampang burn out gitu, anxiety dan lain sebagainya Bu?
1: Iya betul Mbak Yolanda, memang generasi muda saat ini lebih banyak memiliki tantangan yang lebih besar dari generasi sebelumnya karena kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi kondisi psikologis para mahasiswa atau para kaula muda. Di sisi lain selain faktor teknologi ini juga ada persaingan yang tinggi di antara usia-usia mereka karena memang usia mahasiswa ini dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa, ini banyak sekali kondisi-kondisi sosial yang akan mempengaruhi emosional mereka. Nah, faktor ketiga yang lainnya adalah adanya perubahan sosial yang cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, akhirnya mau gak mau menuntut generasi muda untuk bisa melakukan adaptasi dengan cepat, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarganya. Nah, mungkin hal-hal inilah yang akhirnya jadi meningkatkan tekanan mental pada mereka sehingga kesadaran terhadap kesehatan mental membuat mereka lebih menurun dari yang biasanya begitu.
0: Nah ini kan Bu Hesti, banyak anak muda yang atau mahasiswa gitu ya katakanlah yang pintar memang secara akademik tapi mudah rapuh gitu secara emosional. Apa yang sebenarnya terjadi pada generasi muda saat ini Bu?
1: Iya, menjadi mudah rapuh karena mereka harus membangun citra diri atau performa diri yang sebetulnya itu hanya menguatkan di luar tetapi tidak menguatkan di dalam. Untuk menjadi kuat mental atau mental health setidaknya yang harus dibangun adalah perkembangan psikologi dalam diri individu itu sendiri. Misalnya bagaimana dia bisa memampukan dirinya dari yang semula tidak percaya diri menjadi percaya diri. Ini adalah faktor yang utama. Kalau hanya membangun diri dari sisi casing atau performa, nah inilah yang akan menyebabkan tingkat stres menjadi tinggi. Hal ini akan cukup berbeda ketika individu ini tadi lebih menguatkan dirinya untuk menjadi kuat dalam menghadapi sosial community atau media sosial. Nah, ini yang membedakan faktornya. Jika mereka kuat dari sisi insight di dalamnya atau kesadaran mentalnya cukup baik, maka dengan perubahan sosial yang ada di luar, casing mereka atau performan mereka itu menjadi lebih unggul dan lebih baik tentunya.
0: Jadi luar dalam juga memang harus well prepare gitu ya, Bu Hesti. Nah, apa kaitannya kesehatan mental dengan nilai spiritual, kemudian pola hidup juga, itu erat gak Bu kaitannya?
1: Sangat sangat penting ya, memegang faktor utama. Selain kesadaran diri menjadi hal yang penting untuk mereka jaga dan terus mereka gali, sekaligus juga diupdate, sering mengkaji dirinya, faktor cara mengelola emosi itu juga sangat penting. Begitu. Kalau mereka memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, mengelola psikologis, dalam hal ini dunia perasaan mereka, maka mereka akan dapat menghadapi situasi sosial atau melakukan adaptasi sosial di berbagai lingkungan.
0: Oke, baik. Nah, dalam psikologi sendiri, seberapa penting Bu Hesti ada rasa syukur, hubungan sosial yang sehat, dan juga tujuan hidup terhadap kesehatan mental seseorang?
1: Semuanya merupakan faktor yang penting. Tapi kalau kita buat skala prioritas, kesadaran diri ini menjadi prioritas utama. Ketika diri sendiri ini sudah sehat secara psikologis, automatically akan juga sehat secara fisik. Dan itulah yang akan menghantarkan mereka untuk mampu memiliki makna hidup dan mampu beradaptasi sosial dengan baik. Tentunya dukungan sosial juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung performa diri menjadi pribadi yang utuh.
0: Oke, ada nggak Bu Hesti tanda-tanda yang bisa kita lihat mungkin sebagai yang awam gitu ya, tanda-tanda kayaknya nih teman kita atau para mahasiswa ini kesannya sudah terlihat butuh pertolongan begitu Bu?
1: Iya, tanda-tanda dari para generasi muda yang membutuhkan bantuan psikologis itu sebetulnya terlihat dari beberapa gejala yang diamati. Biasanya yang bisa lebih melihat adalah dari pihak keluarga, begitu. Tetapi jika memang individu ini juga membutuhkan bantuan, karena memang lembaga psikologi juga disiapkan baik di tingkatan kampus maupun di masyarakat sosial melalui biro psikologi, yang bersangkutan boleh mengajukan bantuan untuk pendampingan psikologi. Bisa mulai dalam bentuk psikoedukasi sampai dengan psikoterapi.
0: Begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Bu Hesti di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sejenak. Saya juga mengingatkan kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung, boleh langsung chat. Kalau mau tanya-tanya ya, bisa voice note, bisa call in juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
11: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
14: Kembali lagi kawan di Galeri City Guide, masih membahas soal mental health, keberkahan ilmu, dan juga pentingnya adab dalam dunia pendidikan. Tadi latar belakang berkaitan dengan mental health sudah kita bahas di awal bersama dengan Bu Hesti begitu ya, termasuk juga faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi generasi muda saat ini begitu. Nah, ini kaitannya dengan saat ini, hari ini orang berlomba mengejar kampus favorit dan juga karir besar, tapi sering lupa bertanya apakah ilmunya membawa keberkahan karena hanya ambis dari sisi karir saja begitu. Nah, ini pandangan Bu Hesti gimana Bu?
15: Iya, kalau kita bicara tentang keberkahan ilmu itu sendiri, sebetulnya orientasinya adalah bahwa pendidikan ini ditujukan untuk menghasilkan manusia yang cerdas dan berprestasi. Tentunya tetap juga dengan berlandaskan memiliki akhlak yang baik, bijaksana, serta sehat secara mental. Nah, kalau mereka sudah memiliki kesehatan secara mental, maka akan mampu mengamalkan ilmu ini tadi untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Jadi pada prinsipnya keberkahan ilmu itu sendiri adalah memberikan nilai dan arah tujuan agar hidup dan maknanya menjadi bermanfaat. Ketika pendidikan tadi itu diberikan, memberikan siar kepada masyarakat sekitar. Begitu maksudnya.
14: Oke, baik. Nah, dalam tradisi pendidikan Islam juga sering sekali disebutkan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, Bu Hesti. Kenapa adab menjadi sangat penting dalam proses pendidikan?
15: Iya, kalau kita bicara adab dalam kultural Islam atau dalam kultural secara umum, ini adalah attitude atau perilaku. Nah, artinya kalau dibandingkan mana yang lebih utama antara tingkat pendidikan dengan adab atau attitude ini tadi, maka yang lebih penting tentunya adalah adab. Karena seseorang yang berilmu tinggi tanpa adab atau perilaku yang baik, dia akan ilmu ini akan bisa kehilangan arah dan bahkan menjadi sumber kerusakan. Nah, sehingga ketika seseorang memiliki adab dan perilaku atau attitude yang sangat baik, maka dia akan menjadikan ilmu menjadi membawa berkah, kebaikan serta ketenangan bagi masyarakat sekitar.
14: Oke, jadi yang paling penting adalah adab tadi, Bu, ya?
15: Iya, betul.
14: Tadi sebelumnya sempat dimention soal goals-nya adalah membentuk mahasiswa yang berprestasi dan juga berakhlak. Tapi yang menjadi catatan adalah harus sehat dulu secara mental. Ada tantangan nggak, Bu, untuk mengarah ke sana?
15: Iya, tentunya tantangan ini sangat bervariasi pada setiap orang. Karena dengan kondisi yang sekarang di mana seseorang mudah sekali mengalami kecemasan secara mendadak dan anxiety, tentunya adalah yang menjadi pegangan para generasi muda. Ayolah, marilah bangga terhadap diri sendiri. Proudly on yourself. Itu menjadi sangat penting untuk mereka, sehingga ketika mereka merasa yakin dengan dirinya, maka mereka akan dengan mudah mempelajari banyak hal di dunia kampus dan bisa sekaligus menambah skill untuk mereka agar mereka semakin mampu dalam mengupgrade dirinya sendiri.
14: Oke, nah apakah mental yang sehat juga lahir dari lingkungan belajar yang menghormati nilai, etika, dan hubungan antar manusia, Bu Hesti?
15: Iya, hal itu juga sangat penting, Mbak Yolanda. Faktor eksternal, lingkungan kampus yang memadai, yang sehat, dan ini menjadi harapan kita bersama untuk kita bangun, ini juga menjadi faktor penting. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kenyamanan ini timbul dari diri sendiri. Kalau kita sudah menciptakan nyaman belajar bersama, maka tidak menutup kemungkinan faktor ini ketika dikembangkan secara makro, akhirnya dunia pendidikan khususnya di kampus Unira itu juga akan menjadi tempat yang settle dan mapan dan nyaman untuk mahasiswa kita belajar meraih ilmu. Disitulah nilai berkah keilmuan kita.
14: Masya Allah. Nah, apa yang terjadi, Bu Hesti, jika pendidikan hanya fokus pada kompetisi dan prestasi saja, tetapi melupakan nilai kemanusiaan yang tadi sempat disebutkan oleh Bu Hesti dan juga akhlak?
15: Ya, jika memang seseorang hanya cukup pintar atau dunia pendidikan hanya memberikan faktor pendidikan saja atau nilai kelebihan dari sisi keilmuan, tetapi tidak menambah attitude, maka disitulah sebetulnya pendidikan itu sendiri tidak memberikan manfaat. Tentunya keberkahan ilmu tidak akan muncul. Karena yang menentukan manfaat tidaknya ilmu itu adalah dari adab manusia itu sendiri.
14: Baik. Nah, tadi sempat dimention juga soal di rumah peran keluarga itu sangat penting sekali, Bu Hesti, ya. Gimana peran keluarga dan juga institusi pendidikan ini bisa berkolaborasi dengan baik dalam menanamkan nilai-nilai yang tadi sempat dimention?
15: Iya, peran keluarga menjadi salah satu penopang utama atau fondasi utama bagi generasi muda dalam membangun dirinya. Tentunya menjadi tataran ideal dalam lingkungan keluarga ini bervariasi. Tetapi jika memang antar keluarga dan antar generasi muda itu saling terhubung dengan baik, insya Allah situasi kondusif ini bisa terbentuk. Kemudian di mana peran universitas? Peran universitas ini adalah menjembatani atau memfasilitasi proses-proses pembentukan, harmonisasi, diskusi antara orang tua dengan mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam di tempat kami di Unira, faktor-faktor ini sudah kami adakan komunikasi aktif dan koordinasi khususnya dengan bidang kemahasiswaan atau dalam hal ini bidang 3. Di mana para mahasiswa khususnya yang mendapatkan bantuan beasiswa baik secara internal, dari internal universitas maupun dari pemerintah, ini sering kita adakan komunikasi dua arah atau komunikasi interaktif. Tujuannya adalah agar ketika mahasiswa tadi berproses belajar selama di Unira, mereka mendapatkan dukungan positif dari pihak keluarga dan didukung oleh universitas.
14: Oke, baik, itu sudah berlangsung berapa lama tuh Bu Hesti?
15: Alhamdulillah sejak kami mendapatkan program beasiswa ini, kegiatan ini sudah berlangsung dari beberapa periode sebelumnya, dan saat ini kami lanjutkan, bahkan kami tingkatkan fenomena atau diskusi, forum-forum diskusi dengan orang tua. Jadi akan terus jalan program ini.
14: Oke, baik, terima kasih Bu Hesti. Kita jeda kembali. Kawan-kawan mendengar juga masih boleh kembali bergabung ya. Tadi update lalu lintas dulu sebentar kawan. Informasi tadi ditambahkan oleh Pak Trisna, katanya ada truk ngeban di Raden Intan lajur kanan di dekatnya flyover Arjosari. Sebentar, saya mau coba tampilkan dulu laporan dari Pak Trisna. Oke, ini masih ada kendala koneksi. Coba kita cek, ah ini dia. Saya tampilkan ya di visor radio kami. Truknya ngeban di Raden Intan, lajur sebelah kanan dekatnya TL flyover Arjosari. Oke, ini yang arahnya ke flyover, hindari dulu mungkin yang dari arah Sunandar Priyo Sudarmo ya, Panji Suroso, sorry. Itu yang ada perlambatan nantinya, tapi kalau di lokasi saya lihat sudah ada rekan-rekan di sub, karena posisi pas di depannya kantor di sub juga. Jadi sudah ada penanganan di sana, tapi traffic juga terimbas nih kawan sore hari ini. Antisipasi, itu sementara untuk update lalu lintas. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya. Bisa call in di 0811-360-911.
16: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
17: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
18: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
17: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
3: Estetik, ini mah namanya kotor.
2: Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
2: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang?
2: Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah.
2: Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
3: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikitain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Galeri City Guide, masih dengan topik bahasan mental health, keberkahan ilmu, dan juga pentingnya adab dalam dunia pendidikan. Nah, ini kita bakal ngobrolin soal peran Unira ya dalam bentuk karakter. Sebagai kampus yang berbasis nilai keislaman nih, bagaimana Unira Malang itu membangun budaya akademik yang tidak hanya cerdas tapi juga beradab, Bu Hesti?
1: Dalam membangun kampus yang berbasis nilai keislaman dengan mengutamakan adab dan keberkahan ilmu, kami membangun situasi yang dinamis, harmonis di dalam proses tata laksana akademik, dan juga kami membangun secara spiritual, sosial, dan juga psikologis. Salah satunya adalah dengan sering mengadakan kegiatan keagamaan, juga mendorong kegiatan UKM yang ada di lingkungan mahasiswa, kemudian juga menyambung dengan moto kita, di mana Universitas Islam Raden Rahmat Malang ini memiliki moto inspiring, excellent, dan humble. Jadi dengan seluruh berbagai aktivitas yang kami lakukan, kami tetap ingin melakukannya secara humble, artinya bahwa mahasiswa akan betul kita rangkul agar peran kampus ini dapat memberikan manfaat positif bagi kemajuan dan keberkahan ilmu.
0: Oke, boleh dijelaskan Bu Hesti untuk kegiatan keagamaan itu bentuknya seperti apa, Bu?
1: Kami secara berkala juga melakukan kegiatan pengajian bersama dengan melibatkan mahasiswa dan juga sivitas akademika dari seluruh kalangan dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang, beserta jajaran rektor, yayasan, dan juga pembina yang selalu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kita. Jadi kegiatan keagamaan ini kita lakukan rutin setiap bulan, dan untuk kegiatan kegiatan UKM mahasiswa itu juga sangat kita awali dengan, karena kita basicnya Islam, maka juga kita budayakan Khairul Ummah dalam seluruh kegiatan kita agar keberkahan ilmu tadi benar-benar memberikan panduan kepada kita.
0: Oke, baik. Ini UKM, ada UKM apa aja, Bu, di Unira?
1: Kita ada yang berlatar belakang keagamaan, ada IKDA, kemudian juga ada kegiatan ORMEK, organisasi eksternal kampus, kemudian juga mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan prestasi kepada mahasiswa, baik itu di kalangan lokal daerah, juga tingkat nasional, dan juga kegiatan-kegiatan yang membangun produktivitas mahasiswa. Jadi mulai dari yang bersifat edukasi, kemudian ada yang bersifat kegiatan hard skill seperti keterampilan tari dan sebagainya. Itu kami tampilkan kepada pada saat acara-acara event kita besar, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.
0: Oke, nah apakah mahasiswa di Unira juga mendapatkan pendampingan karakter dan kesehatan mental?
1: Iya. Untuk kegiatan pendampingan secara eksternal atau secara umum, biasanya kami bentuk dalam bentuk kami adakan dalam bentuk seminar. Jadi seminar psikologi yang sifatnya membangun psikoedukasi. Psikoedukasi ini artinya memberikan saran, rujukan, himbauan bagaimana melakukan pembentukan karakter mahasiswa menjadi mental health, menjadi berprestasi, begitu, sesuai dengan potensi yang mereka miliki, baik itu jalurnya bersifat akademik maupun yang non-akademik, soft skill atau hard skill. Ini benar-benar kita pacu. Kemudian untuk pendampingan secara khusus atau counseling, biasanya kita adakan melalui layanan Satgas, karena kami juga memiliki Satgas perlindungan kepada mahasiswa, baik untuk yang ini diadakan oleh universitas, yang tujuannya adalah melindungi mahasiswa dari berbagai tindakan, baik yang bersifat kekerasan psikologi

0: ini kami juga melakukan pendampingan psikologi melalui tim PL2P atau pelayanan psikologi yang juga di sana melibatkan para dosen dengan background psikolog.
1: Oke. Luar biasa, itu beberapa kegiatan ya untuk memberikan pendampingan karakter dan juga kesehatan mental. Boleh digambarkan saat ini bagaimana Bu hasilnya dari beberapa pendampingan dan juga seminar tadi yang diadakan?
0: Ya, alhamdulillah ada banyak hal positif yang bisa kami raih bersama dengan mahasiswa karena kami tujuannya adalah bekerja sama begitu, mendampingi mereka sehingga kasus-kasus kekerasan alhamdulillah jauh menurun dari yang sebelumnya. Begitu, mereka terjamin secara dalam berkuliah, terjamin mental health-nya, terjamin kenyamanannya berkuliah, dan mereka juga aman, jaminan keamanan berkuliah begitu.
1: Oke. Nah, hari ini kan banyak ya Bu ya orang tua yang mulai mencari kampus bukan hanya bagus secara akademik, tapi juga mampu menjaga lingkungan pergaulan dan juga pembentukan karakter anak. Bagaimana Unira menjawab kebutuhan tersebut?
0: Ya, kami membangun komunikasi aktif dan bekerja sama antar bidang. Kebetulan kemahasiswaan ini adalah masuk dalam ranah bidang 3, sehingga kesehatan mental juga menjadi salah satu perhatian kami bersama untuk bisa melakukan kinerja non-akademik atau mahasiswa yang melakukan kegiatan aktivitas universitas itu betul-betul kita support. Dan kalau memang seperti kemarin, salah satunya kami juga melakukan kegiatan KKN di luar negeri, kami pun juga melakukan pendampingan penuh dari mulai mereka berangkat sampai mereka pulang, dan juga saat mereka tinggal di LN itu juga kami dampingi penuh agar mereka bisa melaksanakan kegiatan pengabdian tadi dengan baik dan aman tentunya. Alhamdulillah ini kami fasilitasi, dan alhamdulillah juga para orang tua memberikan dukungan positif dan support positif. Artinya mereka juga kooperatif dengan kami dalam hal komunikasi bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan mereka selama studi.
1: Oke, luar biasa. Ada sampai magang ke luar negeri juga Bu ya, KKN luar negeri.
0: Iya betul, karena ini juga salah satu program universitas.
1: Boleh saya tahu negara mana aja Bu Hesti?
0: Kami masih di sekitar Asia Tenggara, di Malaysia, Thailand, ini yang kami sering adakan, dan ini sudah berjalan di 3 tahun ini. Insya Allah nanti kami akan kembangkan ke wilayah-wilayah negara lainnya.
1: Oke, semua prodi bisa ke luar negeri?
0: Bisa, baik itu untuk PKL maupun yang untuk PPL.
1: Oke, baik, tahun ini sudah persiapan berangkat nih Bu ya?
0: Iya, berangkat yang kedua karena di awal tahun sudah kami lakukan.
1: Oh, sudah di awal tahun sudah ada yang berangkat ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, apa yang menjadi kekuatan Unira ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang humanis, religius, dan juga suportif yang membedakan dari kampus-kampus yang lain, Ibu?
0: Yang membedakan adalah karena kami memiliki moto dan juga kami memiliki budaya itu Khairul Ummah. Nah, ini yang membedakan. Kebetulan memang Unira berada di daerah kabupaten dan merupakan salah satu universitas Islam, maka ini adalah menjadi payung dan style atau ciri khas dari Universitas Islam Raden Rahmat. Nah, dengan Khairul Ummah ini dan juga dengan penyikapan kita di mana kita bisa memberikan inspiring, inisiatif dan juga bisa humble, ini akan membedakan, membuat kami nyaman untuk bisa mahasiswa banyak yang masuk di Unira.
1: Oh, oke, baik. Nah, kalau boleh digambarkan sedikit sosok lulusan dari Unira itu seperti apa sih Bu? Tadi bisa keluar negeri, ada pendampingan karakter dan mental juga, termasuk dari sisi prestasi juga sangat-sangat diperhatikan.
0: Gambarannya adalah kami ingin memberikan lulusan dari Universitas Islam Raden Rahmat ini menjadi pribadi yang adab tentunya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang unggul, mereka yakin dengan potensi dirinya, dan mereka juga yakin untuk memberikan manfaat keilmuannya kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Masya Allah, sangat bermanfaat, itu menjadi salah satu poin penting juga ya Bu Esti.
0: Iya betul Mbak Yolanda.
1: Nah, kita tadi dari tadi ngobrolin soal mental health-nya, kemudian bagaimana keunggulan Unira dalam menciptakan lingkungan yang luar biasa. Tadi kawannya sangat adaptif sekali untuk para mahasiswa sehingga mereka juga belajar itu senang di sana, termasuk tadi ada pembelajaran soal adab dan pembentukan karakter. Nah, ini untuk calon mahasiswa baru nih Bu Esti, boleh dijelaskan apa tanggal berapa mulai open?

0: Ya, kemudian bagaimana cara pendaftaran yang tertarik itu seperti apa nih nanti?
1: Iya, untuk calon mahasiswa baru pada tahun akademik 2005-2006 ini kami sudah mulai jalan sejak bulan kemarin dan ini akan kami lanjutkan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi kami persilakan sekali kepada para orang tua yang berada di wilayah khususnya Kabupaten Malang dan juga Semalang Raya untuk bisa percaya kepada Unira dan memberikan kesempatan putra-putrinya membangun pendidikan yang berlandaskan Khairul Ummah di Unira. Gitu.
0: Okay.
1: Insya Allah pada bulan ini kami juga akan mengadakan Disnatalis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Dan dipersilakan bagi masyarakat yang ingin tahu untuk bisa hadir juga untuk meramaikan kegiatan kami.
0: Wah, terbuka untuk umum ini berarti Bu Hesti ya?
1: Insya Allah kami akan buka untuk umum sebagai sarana promosi agar mahasiswa makin tertarik atau masyarakat makin tertarik untuk studi di Unira.
0: Oke, okay. 3 bulan ke depan sampai di Agustus nanti masih buka?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Dan dengan banyak beasiswa tentunya Mbak Yolanda, kami punya banyak beasiswa yang ini akan sangat menarik bagi orang tua dan juga mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa akan kami persiapkan bahwa agar mereka fokus pada studi. Nah, begitu.
0: Beasiswa apa aja Bu, boleh di-spill Bu Hesti?
1: Ada beasiswa eksternal yang ini juga kami mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan juga beasiswa internal termasuk juga dengan salah satu ormas yang keagamaan yang ini juga sangat mendukung kegiatan Unira karena memang kami Universitas Islam tentunya instansi terkait dengan universitas kami ini juga memberikan dukungan yang positif berupa mahasiswa, dan ada cukup banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait beasiswa ini. Jadi sayang kalau untuk dilewatkan Mbak
0: Yolanda. Baik, kita jeda kembali Bu Hesti, nanti kita akan tanya-tanya lagi kalau mau daftar lewat mana dan lain sebagainya di segmen berikutnya kawan ya. Yang mau bergabung juga monggo di 0811 360 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke narasumber, saya mau akomodir dulu beberapa laporan tadi yang masuk di WhatsApp ya. Ada laporan dari Pak Daiwa. Di mana nih Pak Daiwa? Info tukang parkir tanpa karcis katanya di Sultan Syahrir. Bayar parkir kurang 1000 tanpa karcis malah marah-marah katanya. Waduh, ini mobil datang juga parkir sendiri, gak ada yang markirin. Datang-datang pas pergi aja katanya. Pak Dewa, ada dokumentasinya nggak Pak ya? Termasuk tempatnya itu tadi yang dimaksud. Kemudian kalaupun ada tambahan jokirnya, boleh juga Pak, nanti langsung ditambahkan. Lalu tadi ada laporan kawan dari Bu Lingga, ini soal tiang provider ya, yang condong ini mengarah ke area pagar kantornya. Posisinya tadi itu ada di area jalan Taman Tenaga Baru atau Tenaga Baru Gang 3. Ini saya tampilkan fotonya. Untuk laporan awal, nah ini dia ya, yang dimaksud tadi untuk tiangnya. Tadi saya sempat menanyakan ini apakah tiang PLN atau provider, tapi Bu Lingga juga kurang tahu. Tadi kita coba geser dulu laporannya itu ke rekan-rekan Diskominfo. Langsung ke Kepala Diskominfo Kota Malang, ada Pak Nur Widianto kawan, dan ini balasannya di jam 3 lewat 8 menit katanya. Siap, terima kasih informasinya. Semoga langsung dikomunikasikan ya ke rekan-rekan provider begitu kawan, agar segera ditindaklanjuti. Kemudian laporan lainnya, ini tadi ada laporan soal Anjal Gepeng ya. Posisinya itu di perempatan Pertigaan Sarangan. Saya mau tampilkan dulu deh videonya. Ini ya, dia memakai kostum badut, kemudian menggendong anak kecil. Ini masih bayi kayaknya ya. Dari jauh sekilas kayaknya masih bayi nih kawan. Nah, ini dia, mereka menggunakan kostum badut berwarna merah dan pink di TL Sarangan. Tadi dilaporkan langsung oleh kawan pendengar dan langsung kita geser laporannya ke jajaran Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Pak Mustaqim Jaya. Pak Mustaqim Jaya di jam 3 lewat 28 menit langsung menanggapi, katanya siap, terima kasih informasinya, kurang lebih seperti itu ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya. Saya kembali dulu ke narasumber kawan. Kita bicara soal mental health, keberkahan ilmu, dan juga pentingnya adab dalam dunia pendidikan. Saya masih bersama dengan Wakil Rektor 2 Unira Malang, RR Hesti Setio Diah Lestari, MPSI, psikolog. Bu Hesti, tadi kita di awal sempat spill waktu pendaftarannya itu masih sampai 3 bulan ke depan. Lalu untuk daftarnya ini bisa kemana aja nih Bu?
1: Iya, untuk pendaftaran bisa nanti melihat di website kami di pmp@uniramalang.ac.id, atau juga nanti barangkali ada yang berminat dari para generasi muda untuk studi di Unira Malang bisa mendaftar online melalui Penmaba pada website tersebut.
0: Oke, jadi melalui websitenya atau ada kanal lainnya mungkin?
1: Iya, bisa juga nanti selain melihat website di PMB, juga bisa melihat website kami di Unira. Ini ada di web uniramalang.ac.id.
0: Oke, baik. Jadi bisa langsung ke websitenya kawan. Di sana sudah lengkap berarti Bu Esti ya, semua informasinya kaitannya dengan pendaftaran, termasuk tadi untuk info-info soal beasiswa juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini saya juga mau dong di-spill untuk prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa di Unira, termasuk barangkali jika ada lulusan-lulusannya ya.
1: Iya, untuk prestasi atau keunggulan mahasiswa kami barusan dalam waktu dekat ini di tahun ini ada dari UKM Ekstra Kampus ini dari Pagar Nusa, itu mereka dapat medali emas tingkat nasional. Kemudian dari mahasiswa Saintek ini juga juara satu tingkat nasional untuk pembuatan aplikasi program anti hacker. Nah, salah satunya ini Mbak Yolanda, begitu.
0: Okay,
1: nah,
0: baik.
1: Untuk para lulusan, kebetulan para lulusan kami ini kebanyakan adalah mereka adalah aparatur pemerintah desa, juga pemerintah kabupaten di lingkungan Kabupaten Malang, dan ada juga yang akhirnya mereka memberikan kontribusi dukungan dengan mereka menjadi dosen di alumninya di Unira, begitu.
0: Oke, okay, baik. Bu Isi, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp nih ya, dari Bu Kurnia. Katanya kalau anak-anak sekolah itu, termasuk mahasiswa, mereka ini rentan sekali mentalnya. Nah, salah satunya itu ketika waktu belajar yang jauh lebih lama daripada waktu pribadi setelah itu, begitu. Nah, kalau di Unira sendiri, apakah juga memperhitungkan ya, antara waktu pembelajaran, termasuk rehatnya juga, gitu, Bu Hesti?
1: Iya, pada prinsipnya kalau untuk mahasiswa, proses belajar mengajarnya tentu berbeda dengan sekolah, karena kita lebih singkat tentunya. Jadi pada dunia mahasiswa ini, proses belajarnya lebih kepada center to student, center to mahasiswa, bukan center kepada gurunya atau dosennya. Maka dengan belajar aktif dan belajar interaktif ini, tujuannya untuk bisa memunculkan potensi akademik mereka. Nah, dengan waktu yang bisa lebih dinamis, tentunya jika memang generasi muda ini siap untuk membangun dirinya, dia akan bisa memanfaatkan waktu luang ini dengan baik. Kapan waktunya dia timer belajar, kemudian kapan juga dia mengupgrade dirinya, begitu. Karena di tingkat perkuliahan ini kan fokusnya adalah 70% dibanding 30%. Artinya mahasiswa didorong untuk bisa banyak belajar selain di kampus. Juga bisa ditambahkan dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus untuk menguatkan potensi perilaku dan pembangunan adab tadi. Hal lainnya kalau mahasiswa mau efektifkan adalah dia juga sebaiknya menambahkan skill lain, tidak hanya di kampus aja. Misal kalau dia ngambil prodi adalah manajemen. Maka ketika studi perkuliahan dia dapat materi tentang manajemen, tapi alangkah baiknya di luar dia juga menambahkan kursus lain. Misalnya yang penting sekarang adalah teknologi. Berarti mahasiswa itu harus punya skill tambahan tentang penguasaan atau kemampuan di bidang teknologi. Ditambah lagi juga mungkin ada skill tambahan, misalnya belajar tentang tata kelola keuangan, gitu. Jadi akhirnya ketika mereka lulus itu benar-benar useful, benar-benar bermanfaat. Mereka nggak cuma punya satu bidang di bidang manajemen aja, tapi mereka juga punya skill plus istilahnya gitu. Skill tambahan lainnya. Ditambah lagi juga mereka punya kemampuan organisasi. Karena yang membesarkan mahasiswa, yang memampukan dia untuk bisa beradaptasi sosial, itu ketika dia juga mau belajar dalam organisasi kampus.
0: Baik Bu Isi, kita sudah sampai di penghujung segmen, mungkin boleh terakhir closing statement. Kenapa sih harus berkuliah di Unira, yang tadi juga kalau kita rangkum sedikit highlightnya adalah Unira ini sudah mempersiapkan sedemikian rupa agar lulusannya siap kerja plus juga memiliki nilai moral dan adab yang kuat. Silahkan Bu Hesti.
1: Iya, harapannya adalah mereka bisa lulus dengan memiliki adab yang baik, mental yang sehat, dan memiliki potensi skill yang dapat diunggulkan sehingga sangat dibutuhkan dan bermanfaat di masyarakat secara luas.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya juga Bu Hesti sore hari ini. Insightful sekali kawan yang disampaikan. Tadi sempat di-highlight juga kalau ilmu itu bukan hanya soal gelar atau prestasi atau pekerjaan yang akan kita raih di masa depan. Lebih dari itu, ilmu ini adalah proses membentuk karakter, menumbuhkan ketenangan batin, dan juga menghadirkan manfaat bagi sesama. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, kesehatan mental dan juga kekuatan spiritual ini menjadi bekal penting agar generasi muda itu mampu tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan juga beradab. Karena sejatinya tadi yang disampaikan oleh Bu Hesti, pendidikan yang terbaik itu bukan hanya melahirkan orang-orang yang pintar, tapi juga manusia yang memiliki akhlak, kepedulian, dan juga keberkahan dalam setiap ilmu yang dimilikinya. Bu Hesti, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sore hari ini sudah bergabung bersama Citigar FM. Sehat selalu nggih Bu Hesti. Semoga nanti bisa kembali diskusi di lain kesempatan.
1: Terima kasih, sama-sama Mbak Yolanda.
0: Ya, selamat sore Bu Hesti. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu kawan, sambung kita bersama dengan Unira Malang ya. Saya juga pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Galeri Citigar FM berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.
7: Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 4 sore. Pendaftaran SPMB di Kota Malang tidak hanya diikuti lulusan yang bersekolah di wilayah setempat, tapi yang memiliki KTP Malang tapi sekolah luar di luar kota juga bisa mendaftar. Syaratnya mereka harus melakukan input nilai rapor secara manual untuk masuk sistem SPMB. Sebelumnya masa input nilai dibuka mulai 2-4 Juni saja. Tapi untuk memberikan kesempatan bagi wali murid yang berdomisili jauh dari kantor Disdikbud agar mendapatkan kesempatan, maka masa input nilai diperpanjang sampai 5 Juni. Kawan Emil, pastikan pelaksanaan MBG di Jatim optimal dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan salah satu upaya memastikan manfaat program MBG bisa berjalan optimal adalah dengan memperkuat keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan proses pelaksanaan program MBG. Emil juga mengapresiasi pelaksanaan MBG di wilayah Jatim yang menurutnya cukup berhasil, tapi Emil juga memberikan catatan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas layanan keamanan pangan serta dampak ekonomi yang dihasilkan masyarakat. Kawan, pengadaan motor hingga televisi menjadi celah untuk ex-kepala BGN korupsi uang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung diduga membantu meloloskan proses verifikasi yayasan bermasalah untuk memiliki SPPG dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap harinya. Selain itu, Kejagung juga menelusuri dugaan korupsi yang lebih luas di pengadaan barang dan jasa dalam BGN dengan diduga para tersangka melakukan intervensi ke pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menyusun kerangka acuan kerja atau KAK yang tidak sesuai kebutuhan real di lapangan. Lebih lanjut, pengadaan bermasalah tersebut seperti pengadaan lebih dari 24.000 sepeda motor listrik SPPG, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inch dengan adanya dugaan markup. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, sore hari ini kembali di City Report. Saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan kawan, melihat bagaimana kondisi cuaca ya di jam 4 sore kali ini, masih cenderung cerah saja untuk di area sekitaran Telogomas. Nah, barangkali kalau dari Anda juga nih ada catatan, tidak hanya update kondisi cuaca, traffic maupun juga informasi yang lainnya, Anda boleh sampaikannya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Ini tadi ada beberapa kabar yang masuk untuk di jam 4 sore. Saya akomodir di segmen selanjutnya. Yang jelas kalau Anda yang mau update informasi di Sidikir FM, selain di WhatsApp, kita juga akan live di TikToknya Sidikir FM. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi juga di sana, di akun TikTok @radio Sidikir 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Serigain Lain Ronan FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 4 kali ini, kembali kita akan akomodir dulu beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Ada Pak Tri, selamat sore. Tadi ada beberapa dokumentasi, foto dan juga video yang dikirimkan. Dengan keterangannya, info traffic ada kemacetan panjang. Lokasi di pertigaan Makam Madiopuro dari semua arah. Ini mulai dari arah tembusan Wisnuwardana, kemudian dari Ampel Dento dan juga Ki Ageng Kripik, ini sama-sama ngantri. Saran jika mau ke arah Pakis dari Sawo Jajar, ini bisa lewat di tol saja ya. Karena kalau lewat di arteri kondisinya masih cenderung padat kawan. Ini tadi informasi dari Pak Tri. Seperti apa untuk gambaran di lokasi, saya tampilkan dulu di visual radio kami. Nah, Anda bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan ada dua foto dari Pak Tri. Selanjutnya ini ada video durasi 5 detik
2: agar mendapatkan kesempatan agar masa libur nilai diperpanjang sampai 5 Juni.
1: Baik. Sudah ketemu belum Pak Tri? Kira-kira penyebab antrian kendaraan efek apakah? Masih volume kendaraan saja karena sore hari ini traffic hour atau bagaimana? Nanti boleh diupdate kembali Pak Tri. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi Pak Budi, ini update informasi pelanggaran soal parkir. Lokasi di Jalan Kertanegara yang menuju ke stasiun itu masih belum ada penindakan ya dari Dishub. Angel gitu kalau dari Pak Budi Setiawan. Ada videonya tadi yang dikirimkan, coba saya tampilkan juga kawan. Ini dia untuk pantauan lokasi di daerah Jalan Kertanegara menuju ke stasiun, masih banyak kendaraan yang parkir.
3: Sebagai Ketua Satgas Makan Taksi Gratis oleh PJ Jatim, Emil L.S. Dianto Darda, menegaskan salah satu upaya memastikan manfaat program MDG bisa berjalan optimal adalah dengan...
1: Oke, total ada 3 mobil yang teramati dari videonya Pak Budi. Saya tampilkan kembali untuk suaranya, saya mute ya, Anda bisa lihat kembali di visual radio kami kawan. Selain roda 4 sebenarnya juga ada roda 2, totalnya 4 itu Pak ya. Oh 5, roda 2-nya terpantau ada 5, kemudian roda 4-nya terpantau ada 4 nih yang parkir lokasi di area Jalan Kertanegara menuju ke stasiun. Kita teruskan dulu Pak Budi untuk informasinya ke pihak Dishub ya. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Yang lainnya juga kawan, tadi ada kabar dari Pak Herman. Selamat sore Pak Herman, ada informasi berupa video. Ini video yang pertama soal informasi apakah. Oh baik, saya play dulu dari Pak Herman. Oke, untuk audionya seperti kurang jelas ya, kita terima. Tepatnya di daerah Pakis Jajar, daerah Bunut. Kemudian selanjutnya apa nih informasinya? Suaranya kurang jelas ini, kita terima. Coba kita catat dulu Pak ya untuk informasinya di newsroom, untuk nanti bisa kembali kita share kawan untuk Anda. Tadi videonya ada dua, untuk video yang kedua apakah juga sama untuk kualitas audionya? Saya coba play dulu. Oh yang ini lebih better.
4: Kita mau mendekati lokasi untuk truk para jamaah haji yang baru menunaikan haji. Jadi di tepatnya di Bunut Wetan. Ini rutanya di pengendropan jamaah haji di sini di Idul Al Makhram. Sudah ada petugas dari kepolisian siap-siap jaga. Demikian sekilas info. Terima kasih.
1: Oke baik, terima kasih informasinya, itu dia dari Pak Herman ya. Terima kasih Pak Herman. Untuk video yang sebelumnya ya, untuk video yang sebelumnya kita coba catat dulu Pak Herman tadi informasinya soal apa, karena ketika kita play di siaran kami ternyata kualitasnya kurang begitu bagus ya. Dan barangkali kalau mau sambung juga nih di on air nanti boleh juga Pak Herman, bisa langsung telepon saja di 0811-3600-911. Kawan, di story hari ini satu informasi dulu untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Tahun 2026 barangkali pengen investasi. Nah, investasi sekarang ini yang paling banyak peminatnya, salah satunya juga berupa properti. Nah, kalau Anda pengen investasi properti tapi kadang itu masih ada rasa takut, takutnya malah boncos atau nggak produktif gitu ya kalau investasi berupa properti, untuk itu pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Untuk itu segera kawan yang Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa juga di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
5: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol, lalu ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Satelit Perak atau Surabaya Porong ini juga masih aman. Lalu mengarah ke sekitaran Krian Mojokerto dari arah Waru Utama terpantau lancar, sebaliknya pun juga aman lancar. Terus hingga ke Kertosono, Solo juga aman landai kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang berada di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami kali ini kawan, beserta cuacanya apakah memang ada hujan atau mungkin mendung atau mungkin angin kencang. Nah, itu bisa tambahkan saja di WhatsApp kawan ya, di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Kebetulan saat ini Nurul sedang melakukan live TikTok kawan di @city911fm. Infotol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: masih seputar jam-jam.
1: Jalan-Jalan Plus.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong jalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong jalan ni wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Anak lupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon dan lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birah meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini kembali dengan beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM ya. Tadi itu ada Pak Hasan Bisri yang sempat kirim video. Coba saya tampilkan dulu. Ini sebenarnya kemarin juga sudah sempat ada pendengar Sedikit FM yang melaporkan gitu ya, bahkan sejak tanggal 1 Juni. Kemudian kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Coba saya play dulu kawan ya, ini dia yang disampaikan oleh Pak Hasan Bisri. Pantauan di area Terminal Arjosari.
1: Ini tempat parkir ini kalau ditutup fungsinya untuk apa ini? Kan melompong, nggak ada gunanya ini. Buat apa dibangun tempat parkir kalau nggak ditempatin? Arjosari Terminal. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Itu yang di lokasi yang biasanya digunakan buat parkir sebelah barat itu Pak ya, dekatnya pintu keluar. Ini ada video lagi, masih dari Pak Hasan.
1: Kan jadi macet karena bis parkir. Nah, bikin macet kan? Gimana? Bikin macet bis parkir gak ada jera, gak ada tindakan yang tegas dari pihak terminal. Bikin macet.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Ini selain tadi video pantauan lokasi di area Terminal Arjosari itu kawan ya, itu ada tempat yang biasanya digunakan buat parkir, cuman sekarang ini gak bisa digunakan untuk parkir karena ditutup. Dari keterangan pendengar sebelumnya kawan ya, kemarin dan juga beberapa waktu yang lalu, kabarnya di lokasi itu dicor bahkan untuk di area gate-nya. Kemudian informasi kemarin kita sudah sempat komunikasi ya dengan Ibu Mega. Saya update kembali kawan untuk Anda. Untuk informasi dari Bu Mega, memang untuk terkait parkir yang di sebelah barat itu ditutup karena di lokasi ini pengelola parkirnya itu belum ada. Jadi kendaraan yang parkir di area tersebut itu boleh dibilang selama ini juga merupakan parkir liar. Untuk itu dari Bu Mega, dari pihak terminal ini pernah menawarkan memang ke beberapa investor yang ingin mengelola, karena tidak ada yang bersedia maka ditutup kawan, agar tidak jadi celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait keamanan kendaraan gitu ya yang diparkir di sana. Karena juga kalau mau petugas yang jaga, petugas ini terbatas jumlahnya, jadi tidak bisa secara intens untuk mengawasi. Untuk itu sebenarnya ini masih menunggu gitu ya investor untuk bisa mengelola tempat parkir yang ada di lokasi tersebut. Dan informasi dari Bu Mega kawan, kabarnya Terminal Arjosari ini juga sempat dapat teguran dari pusat terkait parkir tersebut yang ada di sebelah barat yang disampaikan oleh beberapa pendengar, karena kendaraan yang parkir di sana ini tidak izin kepada petugas. Bahkan mereka parkirnya itu ada yang dari pagi sampai tengah malam gitu baru diambil. Mungkin karena banyak juga ya yang datang ke terminal tersebut, kemudian memarkirkan kendaraannya di sana, kemudian ditinggal untuk keluar kota, balik laginya itu waktu tengah malam. Kemudian disampaikan juga oleh Bu Mega, jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dialami oleh pemilik kendaraan yang parkir di sana, untuk itu parkirnya ini ditutup kawan. Bahkan ada juga ditemui beberapa kali itu ada roda 4 yang sampai menginap gitu. Padahal di lokasi sudah dipasang beberapa rambu larangan parkir menginap, tapi justru rambunya ini kawan yang hilang, ada yang melepas. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Kemungkinan nanti bakal dibuka lagi, bakal diperbolehkan lagi buat parkir gitu ya, kalau sudah ada investor yang mau mengelola untuk tempat parkir yang disampaikan oleh beberapa pendengar. Seperti itu kawan. Kemudian kemarin itu juga sempat ada pendengar Sedikit FM yang juga menyampaikan lokasi buat parkir sebenarnya untuk di Terminal Arjosari ini lokasinya harus masuk lobi dulu. Disampaikan juga oleh Bu Mega kawan, terkait lokasi parkir ini memang lebih disarankan untuk parkirnya itu di area lobi, karena lokasinya itu di sana juga lebih banyak, aman dan juga nyaman. Seperti itu kawan informasi yang kita terima kemarin, menanggapi respon dari beberapa pendengar Sedikit FM yang masih mempertanyakan ini kenapa kok parkir yang di sebelah barat itu ditutup. Seperti itu kawan ya. Kemudian yang lainnya lagi informasi dari beberapa pendengar Sedikit FM, nanti kita update kembali kawan untuk Anda. Saya mau cek dulu Untuk sore hari ini, barangkali Anda yang lagi dalam perjalanan memanfaatkan jalur area Veteran, kondisi traffic sebenarnya masih lancar ya untuk di sore hari ini. Jadi kalau Anda aksesnya dari sekitaran Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya, kondisi lalu lintas masih lancar. Traffic report sore hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan, atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
3: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
2: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
4: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum menerima sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
5: Kayak Tayo lain, tadi?
4: Belum Pak.
5: Belum ya?
4: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
6: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
5: gak aman.
6: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya apa, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
2: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari KI Radio Jember. Dari hasil verifikasi dan validasi data warga miskin kategori desil 1 di Kabupaten Jember, terungkap sebanyak 16.775 warga yang masih tercatat dalam basis data kemiskinan diketahui telah meninggal dunia. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dispenduk Capil Jember mempercepat penerbitan akta kematian. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro menjelaskan, seluruh data terlebih dahulu diverifikasi ulang hingga tingkat RT dan RW sebelum diproses. Dari pengecekan lanjutan, ditemukan sekitar 200 warga yang semula dilaporkan meninggal ternyata masih hidup, sehingga tidak diterbitkan akta kematian. Hingga 3 Juni 2026, Dispenduk Capil telah menerbitkan sekitar 12.000 akta kematian, dan hasil verifikasi tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Jember untuk pembaruan data kependudukan dan data kemiskinan daerah.
2: Saya Bulan, Sidigit FM Malang membawa kabar. Pemerintah Kota Malang lewat Dinkes menggencarkan deteksi dini penyakit TBC dengan mengerahkan layanan mobile X-ray ke pemukiman warga. Langkah jemput bola dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan akhir Mei 2026 di 28 kelurahan, ditemukan 27 warga terkonfirmasi positif. Kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang Miftah Etiwinindar, screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat beresiko tinggi termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan saat pancaroba ke musim kemarau. Beberapa penyakit musiman pancaroba seperti influenza, ispa, pneumonia, diare, bahkan DBD. Dijelaskannya musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Madiun dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius memicu meningkatnya risiko penyakit saluran pernafasan. Dinkes Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar mengurangi risiko tertular penyakit saluran pernapasan. Pihaknya juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 30 jabatan kepala sekolah di berbagai daerah di Jatim yang masih kosong dan sementara dijabat pelaksana tugas PLT. Aries Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim kemarin bilang, kekosongan jabatan itu terjadi karena faktor kepala sekolah yang memasuki masa pensiunan setiap bulan dan proses pengisian jabatan harus melalui tahap administrasi. Jabatan yang masih kosong sekarang ini diisi oleh pelaksana tugas sampai surat keputusan pengangkatan kepala sekolah definitif diterbitkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas

0: Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Trigger 9 FM, guidance for your life. Kawan, sebelum kembali ke beberapa informasi ya yang kita terima di WhatsApp, saya masih punya beberapa update untuk Anda. Termasuk ini juga ada rekomendasi untuk Anda yang sekarang ini lagi mau cari tambahan kasur gitu ya di rumah. Nah, kawan, kalau Anda masih bingung cari kasur di mana, Anda bisa datang saja ke Victoria Furniture Center karena siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, kawan, Anda bisa miliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta dan juga ada Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa segera kunjungi saja toko Victoria Furniture Center. Ada di dua lokasi ya untuk di Malang. Yang pertama ada di Jalan Tomogung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga yang di Jalan Meijen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek di Instagram dan juga Google Victoria Furniture Center. Kawan, untuk informasi kembali untuk yang di WhatsApp ya, tadi ada beberapa pendengar Serikir FM yang update, seperti dari Pak Budi, ada kendaraan yang trouble Pak ya, lokasi di Jembatan Ranugrati. Saya tampilkan dulu kawan. Kendaraan yang trouble ini mengarah ke Rampal.
1: Baik, sudah ketemu belum Pak? Kira-kira penyebab antrian kendaraan?
0: Nah, ini bisa lihat kawan di visual radio kami, saya tampilkan kembali untuk posisi kendaraan yang trouble itu memang sudah minggir ya di sebelah kiri. Cuman kalau posisinya di Jembatan Ranugrati itu kan juga jalannya cukup sempit ya. Nah, jadi untuk semua kendaraan harus ambil lajur agak nganan gitu. Karena untuk yang di sebelah kiri, mobil masih proses perbaikan atau gimana ini ya. Dan antrian sudah mulai panjang kawan ya, bisa antisipasi daerah Ranugrati, mobil yang trouble itu menuju ke Rampal atau mengarah ke Kota Malang. Terima kasih Pak Budi, belum ada petugas juga nih kelihatannya, coba nanti kita sampaikan ke pihak lantas di lokasi untuk bisa ikut bantu atur trafiknya ya. Tapi kalau ada kendaraan yang trouble di lokasi, biasanya itu dibantu untuk meminggirkan gitu ya, didorong dulu, cuman itu kelihatannya juga masih agak jauh ya, kalau harus didorong dari TKP kendaraan yang trouble ini. Biasanya untuk penanganan agar kondisi traffic lebih lancar, biasanya dibantu untuk dorong untuk meminggirkan. Info yang lain, Bu Endah, selamat sore. Dari Bu Endah ada informasi soal apa ini? Oh, ada manusia emas gitu Bu Endah ya. Biasanya manusia silver, cuman untuk hari ini pantauan dari Bu Endah ada manusia emas lokasi di area Jembatan Tunggul Mas. Saya tampilkan dulu kawan, ini Anda bisa lihat di visual radio kami sambil saya zoom gitu ya. Saya biasanya juga sering melihat yang seperti ini Bu Endah ya, cuman lokasinya di area TL Ndau. Nah, untuk hari ini ternyata lokasinya ada di area TL Tunggul Mas ya. Dan untuk informasi dari Bu Endah, coba kita teruskan dulu ke pihak Satpol PP. Terima kasih Bu Endah untuk infonya. Tadi ada kiriman video lagi dari Bu Endah, pantauannya kali ini yang soal apa? Menit 26 tadi ya di jam 4 sore. Masih dari Bu Endah, saya tampilkan dulu videonya.
2: Situasi pasar malamnya UP dan supel tas yang membawa bayi. Mana ini Satpol PP yang katanya mengadakan razia, mana? Ini tetap aja ini. Monggo yang mau menikmati pasar sore UP semakin panjang saudara-saudara. Terima kasih Siti Gat.
0: Baik, terima kasih juga Bu Endah. Nah, ini dari laporan Bu Endah juga ya, masuk ke ranahnya Satpol juga nih soal PKL-PKL yang lokasinya di depannya kampus UB ya, sekitar Jalan Veteran. Dan untuk di lokasi kapan hari juga sempat ramai tuh, karena sudah lama ya PKL di sana, kemudian sekarang ini juga semakin banyak. Sudah beberapa kali dilakukan penindakan, bahkan dari mereka itu ada yang sudah disidak tipiring loh Bu Endah. Sudah ada yang disidak, kemudian sudah dimintai untuk denda, tapi masih balik lagi. Kemudian kawan hari yang sempat disoroti oleh pendengar City Gear FM, solusi dari pihak Satpol PP gitu ya, kabarnya meminta masyarakat untuk boikot PKL di sana. Nah ini juga sempat jadi pembahasan yang cukup panjang ya kapan hari di City Gear FM. Dan untuk hari ini ternyata juga pemandangannya masih sama gitu, masih banyak nih yang jualan di area depannya UB sekitar Jalan Veteran ya, sepanjang jalan itu masih banyak. Untuk informasinya kita teruskan juga ke pihak DLH Kota Malang. Terima kasih Bu Endah untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda kawan, pastinya untuk sore hari ini masih bisa ikut Anda share di 0813-600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, untuk di sore hari ini, satu informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya, barangkali yang suka beraktivitas di rumah. Kemudian untuk aktivitas saat ini kan memang kita sangat bergantung sekali dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kawan, kalau internet di rumah Anda sudah mulai lemot, nah ini kan bikin emosi. Sepertinya sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online semakin nyaman. Karena Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, kawan, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi ya, ada websitenya juga di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kawan, untuk kontak customer service Kapten Naratel Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau bisa cek juga di websitenya www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 5 sore. Dinkes Kota Malang gencarkan screening mobile untuk menekan penyebaran TBC. Pemkot Malang lewat Dinkes Kota Malang gencarkan deteksi dini tuberkulosis dengan melakukan screening massal terhadap masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien positif. Langkah ini proaktif dilakukan untuk memutus rantai penularan dan mengejar target eliminasi TBC pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi mobile X-ray yang berkeliling ke 57 kelurahan secara bertahap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyampaikan, di Kota Malang tercatat 925 warga terkonfirmasi tuberkulosis. Dari jumlah ini, 24 kasus kematian dilaporkan. Kawan Emil pastikan pelaksanaan MBG di Jatim optimal dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak menegaskan, salah satu upaya memastikan manfaat program MBG bisa berjalan optimal adalah dengan memperkuat keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan proses pelaksanaan program MBG. Emil juga mengapresiasi pelaksanaan MBG di wilayah Jatim yang menurutnya cukup berhasil, tapi Emil juga memberikan catatan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan masyarakat. Kawan Perdana Menteri Israel benarkan dirinya dimarahi Trump lewat telepon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan dirinya tidak mencoba membesar-besarkan pemberitaan tentang dirinya adu argumen dan dibentak serta dicap gila oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kata Netanyahu, pihaknya dan Trump mungkin memiliki ketidaksepakatan secara taktis tentang bagaimana menjalankan perang, tapi pihaknya masih memiliki kesepakatan dalam banyak hal. Lebih lanjut, Trump berbincang dengan Netanyahu via telepon setelah Israel terus melanjutkan perang dengan Lebanon di tengah proses kesepakatan perdamaian dengan Iran. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk. Ini ada Pak Hernowo menginformasikan lewat video tadi kawan ya. Kita coba lihat.
1: Ada mobil Toyota. Tidak ada plat nomornya.
0: Oke.
1: Okay. Song belakang melintas dari Tinoyo ke arah Sumbersari ini. Nah, ini mobil kejahatan atau gimana ini? Aku kejahatan atau pelanggaran ini? Ini masuk di Sumbersari arah IAIN, arah ITN atau arah Unibro ini.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa plat nomor, ini pelanggaran berat ini. Itu infonya pukul 16.29 hari Kamis. Terima kasih, tetap semangat pagi.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Tanpa plat nomor.
0: Terima kasih Pak Hernowo untuk informasinya. Dan itu memang terlihat kawan, dengan sengaja ya dilepas plat nomornya, karena ini merupakan saya melihat itu ada tatakan plat nomor, tapi yang bisa diklentek itu kawannya, yang bisa dilepas, jadi ada zipiknya gitu. Terima kasih Pak Hernowo. Lalu ada Pak Diono ini menambahkan, bukankah tempat parkir itu hanya parkir singgah habis antar penumpang, jangan dikomersialkan semua. Apa kurang pendapatan Terminal Arjosari ini? Katanya Pak Diono gitu kawan, ini menanggapi soal Terminal Arjosari yang tadi dibacakan oleh Nurul memang ya. Oke, terima kasih Pak Diono. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Arif ini ya, menginformasikan di jam 16.34 tadi kawan lewat voice note.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada laka barusan di depan SD Kasang Timur. Ada petugas dan juga ambulans, enggak tahu ini kecelakaan.
0: Oke, kita ulang ya.
2: Wabarakatuh. Info ini ada laka barusan di depan SD Kasang Timur. Ada petugas dan juga ambulans, enggak tahu ini kecelakaannya apa sama apa. Yang jelas sudah ditangani ya, buat para pengendara lebih berhati-hati lagi, lebih sabar. Jadi itu aja infonya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini di SD Kasang Timur di Kota Batu kawannya informasinya. Terima kasih informasinya Pak Arif ya. Lalu untuk kepadatannya atau mungkin lalu lintasnya bagaimana Pak Arif, apakah sudah mulai merambat atau mungkin masih aman-aman saja ya, bisa bagikan ke WhatsApp kami. Lalu ada informasi dari Pak Sultan Hadi. Pak Sultan menambahkan kawan, Raya Singosari arah ke Malang dari Kostrad sampai pertigaan Candi Renggo. Ini kawan videonya. Sangat aman lancar ya. Oke, kita coba lihat kawan. Ini cukup panjang videonya. Dari Singosari ke arah Malang saya percepat ya videonya. Nah, ini kawan videonya saya percepat dan kita lihat bersama, lalu lintasnya memang masih cukup aman kawan di sekitaran dari Kostrad sampai pertigaan Candi Renggo, katanya seperti itu kawan. Nah, mungkin Anda juga bisa bagikan ini ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami untuk kali ini. Oke, kita percepat lagi kawan. Sangat lancar ya, ramai lancar untuk kali ini lalu lintasnya yang dikirimkan oleh Pak Sultan. Terima kasih Pak Sultan untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Yogi ini ya, menginformasikan Grand Divina trouble atau bermasalah di Ranugrati arah Rampal. Oh, ini ya Ranugrati. Nah, ini pas tanjakannya kawan, mungkin perlu waspadai saja ya. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guideline 11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Sore menuju petang kawan ya. Kali ini memang kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk lalu lintas ini masih cukup ramai di beberapa titik termasuk di Gatot Subroto kawan. Biasanya baru melandai memasuki di jam 6, dan itu yang mungkin perlu Anda waspadai, titik-titik yang cukup ramai. Suhat juga ramai, Taman Singha, lalu sekitaran MT Haryono kawan. Meskipun antrian di MT Haryono ini, TL Dinoyo ya, dari tiga arah ini tidak terlalu panjang. Lalu di TL Sabilillah juga cenderung masih aman kawan ya, tidak sepanjang beberapa hari lalu. Lalu kalau misalkan kita lihat Sulfat ini yang cukup ramai ya, dan mungkin Anda boleh tambahkan juga pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Muharto kawan, ini sangat ramai ya, dua arah padat ini, dari arah barat maupun timur, jadi perlu waspadai, kurangi kecepatan. Di kelihatan gang 3 sudah mulai ada antrian yang cukup panjang kawan, sampai ke Digici ini potensinya ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter Sedikat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Arif Suyono mewaspadai kebangkitan Persiharjo jelang laga Pamungkas Group.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Astrur.
2: Kawan, Persikoba Kota Batu mulai mempersiapkan diri menghadapi laga penentu melawan Persiharjo Sukoharjo pada Sabtu mendatang dalam lanjutan babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertandingan ini akan menjadi penentu posisi juara grup M sekaligus tiket ke babak berikutnya. Saat ini, Persikoba dan Persiharjo Sukoharjo sama-sama mengoleksi 4 poin. Persiharjo sebelumnya berhasil mencuri perhatian setelah bangkit dan menahan imbang PS Saburai dengan skor 3-3. Pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Suyono, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan meski hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Suyono.
3: Pemain juga menghasilkan hari ini, dia ketinggalan 3-0, 3-1 dulu. Karena pergantian pemainnya juga bagus ya, mungkin lebih mewaspadai perubahan permainan gitu aja untuk pemain yang mengganti.
2: Pria yang akrab disapa Keceng ini menilai Persiharjo memiliki daya juang tinggi dan kemampuan mengubah jalannya pertandingan melalui pergantian pemain yang efektif. Hal ini terlihat saat tim asal Sukoharjo tersebut mampu bangkit dari ketinggalan dan meraih hasil imbang melawan Saiburai. Karena itu, Persikoba akan mewaspadai perubahan strategi lawan, terutama dari para pemain pengganti yang dinilai kerap memberi dampak besar dalam pertandingan. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Brantas Kota Batu, Persikoba bertekad menutup fase grup dengan hasil maksimal demi mengamankan status juara grup dan menjaga peluang melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan, informasi atau reportase dari reporter Sedigait FM Asrul Rozi mengenai Arif Suryono. Arif Suyono waspadai kebangkitan Persiharjo jelang laga Pamungkas Group.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter Sedigait 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan di gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan ya. Kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi ini yang masuk dari Pak Anton ya, menginformasikan pakai sejajar ke barat, ramai lancar, cuacanya terang. Ini kawan videonya.
1: Kami di 0811.
0: Wah, ternyata masih cuacanya terang, tapi ada beberapa titik yang terlihat awannya menggumpal menjadi satu kawan ya, mendung gitu. Terima kasih informasinya Pak Anton, dan saat ini masih aman kawan ya untuk cuaca maupun lalu lintasnya di sekitaran Pakis Jajar. Lalu sekitaran Sukun kawan ya, untuk khususnya di sekitaran Klayatan ini masih cukup panjang antriannya. Janti juga cukup ramai, lalu beberapa titik lainnya seperti di sekitaran pertigaan Satsui Tubun atau pertigaan Kaco itu juga cukup ramai kawan dari arah selatan ke utara. Lalu di Gatot Subroto ternyata ini masih cukup merambat kawan ya, ini yang perlu Anda waspadai. Begitu juga di Jalan Muharto, lalu Ranugrati ini juga semakin panjang ya, sampai ke Majen M. Giono yang mengarah ke Saujajar untuk antriannya. Lalu Gajayana dan Sunan Kalijaga sampai ke Joyo Utomo itu sudah mulai melandai kawan, sampai ke Mertojoyo ya. Dan mungkin yang ada peningkatan di Jalan Saksofon menuju ke dari Candi Panggung Barat maksud saya, menuju ke Saksofon maupun sebaliknya. Lalu kalau misalkan kita cek yang mengarah ke Batu, untuk kali ini masih cukup aman lancar. Anda mungkin bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit,

0: bersin-bersin dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sampean mang jemur ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf, mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Terpantau kalau misalkan untuk lalu lintas di sore hari ini masih cukup aman kawan sekitaran Malang ya. Dan untuk kali ini saya ingin membahas salah satu hal yang memang cukup viral dan diperbincangkan di berbagai sosial media kawan, yaitu mengenai ex Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung beserta ex Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dan ketiganya ini kawan diduga kuat ya, terafiliasi memiliki yayasan dan selanjutnya melakukan jual beli titik satuan pelayanan penurunan gizi atau SPPG hingga markup pengadaan di BGN. Dikatakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, dalam praktik jual beli SPPG, ketiganya ini diduga menunjuk yayasan milik mereka yang dijadikan sarana untuk kejahatan. Padahal program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah kawan. Tapi pada faktanya, kata Syarif, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Dan ketiganya ini menunjuk SPPG dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Jadi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka di seluruh Indonesia itu mendapatkan insentif dari SPPG. Dan yayasan-yayasan ini kawan mendapatkan insentif miliaran rupiah perharinya, dan yayasan ini berafiliasi dengan 3 orang tersebut. Lalu Dadan CS ini ya, kalau misalkan saya sebutnya, selain jual beli titik SPPG, ketiganya ini juga melakukan markup harga pengadaan di BGN. Jadi menimbulkan kerugian negara yang masih dalam perhitungan Kejagung kawan. Selain itu, Dadan CS juga diduga melakukan intervensi ke pejabat membuat komitmen atau PPK sehingga dalam penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN itu tidak disusun sesuai kebutuhan program real gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk kali ini ya, sebuah sesuai kebutuhan real di lapangan ini memang hal-hal yang memang dibutuhkan gitu, benar-benar dibutuhkan oleh BGN kawan. Contoh kalau misalkan kita lihat kali ini yang memang daftar pengadaan yang di markup itu kawan oleh Dadan adalah pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Luar biasa ya, dan ini menjadi perbincangan banyak orang gitu. Katanya itu harga motornya

tidak sampai puluhan juta, 30 jutaan lah kawan. Dan ternyata di markup sampai 52 juta katanya, seperti itu ya. Atau 48 kalau nggak salah waktu itu. Lalu kalau misalkan kita cek, ada pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya dugaan markup juga. Lalu pengadaan tablet mencapai 31 ribu sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup juga. Lalu ada pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya markup harga. Dan para tersangka akhirnya ya di melanggar pasal 603 dan 604 jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dan nantinya para tersangka dilakukan penahanan terhadap para tersangka, maksud saya seperti itu kawannya, selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36011.

Nah kawan, kami juga ingin memantau kembali untuk lalu lintas di sekitaran kota Malang kawan, beserta cuaca. Nah, tapi kita fokuskan ke cuaca ya, karena dari tadi kita belum update sama sekali mengenai cuaca. Kalau misalkan kita lihat, memang saat ini kota Malang kawan itu udara kabur, rata-rata ada beberapa titik yang cerah berawan, termasuk di Tlogomas ini juga potensinya udara kabur dengan suhunya cukup dingin loh kawan ya, di sekitaran 22 derajat Celcius untuk saat ini. Bahkan beberapa titik lainnya ada yang 19 derajat Celcius sudahan ya. Dan nanti kalau misalkan di sekitaran kota Malang memang mulai menurun dingin, semakin berdinding di jam 9 kawan. Jam 9 itu sudah mulai menurun, sampai sedini hari nanti itu cukup dingin. Jadi perlu waspadai saja ya, antara 19 sampai 23 derajat Celcius untuk saat ini di jam 17 lebih 49 menit. Dan kalau misalkan kita cek, memang kelembapannya juga masih aman 92%, jarak pandangnya kisaran 8 km ini ya, dan kecepatan angin tidak terlalu signifikan, kisaran 2,7 sampai 3 km per jam. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan di petang hari ini, saya Nurul Fitriani di 9 on Hot News jam 6 petang. Kawan pelajar SMP di Kota Malang diduga bunuh diri saat masa ujian. Seorang pelajar kelas 9 SMP inisial FAH usia 15 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya wilayah Kecamatan Klojen dini hari tadi saat masih menjalani masa ujian sekolah. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan masih melakukan penyelidikan. Korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat berpamitan berangkat ikut ujian pada 3 Juni kemarin, tapi yang bersangkutan tidak hadir di sekolah dan diketahui ada di rumah neneknya. Selain itu, polisi juga mendapat informasi perangkat laptop yang digunakan korban untuk kegiatan belajar sedang mengalami kerusakan. Kawan X Wamenaker resmi divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker periode 2024 sampai 2025, Emmanuel Ebenezer Garukan atau biasa dipanggil Noel resmi divonis di PN Jakarta Pusat 4,5 tahun penjara pada hari ini. Noel juga didenda 200 juta subsidiar 90 hari penjara serta dituntut membayar uang pengganti sampai 3,4 miliar. Vonis ini dibacakan dalam sidang terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Lebih lanjut kawan, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut ke Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan 5 tahun penjara dengan denda 250 juta subsidiar 90 hari penjara serta uang pengganti mencapai 4,4 miliar. Informasi lain kawan, Emil pastikan pelaksanaan MBG di Jatim optimal dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jatim menegaskan salah satu upaya memastikan manfaat program MBG bisa berjalan optimal adalah dengan memperketat keamanan dari pangan, tata kelola rantai pasok serta pengawasan porsi pelaksanaan program MBG. Emil juga mengapresiasi pelaksanaan MBG di wilayah Jawa Timur yang menurutnya cukup berhasil. Namun Emil memberikan catatan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan untuk masyarakat. Demikian 9 on Hot News jam 6 petang, saya Doru Fitriani, selamat petang.

0: Serigat 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di petang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya, masuk di jam 6 kali ini. Pastinya juga yang masih dalam perjalanan maupun juga yang masih pantau gitu ya di beberapa area sekitaran Anda, informasi-informasi nanti boleh terus untuk Anda share di WhatsApp 0811 3600 911. Sambil kita update juga kawan informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp, Pak Herman, selamat malam. Kembali membagikan informasi untuk petang hari ini, saya coba tampilkan dulu untuk videonya.
1: Selamat malam, dulur. Info malam ini Masjid Daud Salam, Bunda Waitang. Ini biasanya dijadikan tempat parkir untuk penjemputan atau pemberangkatan jamaah haji. Nah, ini ada di titik
0: Baik, di area Masjid Jami Darussalam Bunut Wetan kawan. Di jam sebelumnya tadi itu Pak Herman sempat membagikan informasi ya, memang di area tersebut malam hari ini nanti informasinya akan datang gitu untuk jamaah haji yang selesai menjalankan ibadah haji gitu sekitaran jam 7 malam tadi kalau informasi dari Pak Herman. Bahkan tadi dari video yang dikirimkan nampak sudah ada petugas kepolisian gitu ya yang standby sejak sore tadi. Itu informasi dari Pak Herman. Sampai di sekitar jam 5 lewat 56 menit tadi video yang sempat saya tampilkan dari Pak Herman, untuk di lokasi sebenarnya kondisi trafik masih lancar. Kemudian juga sepertinya sudah mulai ada persiapan memang ya untuk jamaah haji yang baru saja datang. Ini banyak keluarga yang sudah mulai ada di lokasi untuk menjemput. Seperti itu. Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Tadi ada juga informasi dari Pak Joko Said melalui voice note ya. Saya play juga kawan dari Pak Joko Said.
2: Assalamualaikum. Selamat sore City Guide. Mas Iqbal, mumpung diangkat sama Mas Iqbal ini pembahasannya yang di pusat sudah ketahuan busuknya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh di pusat mas, di Malang itu sebenarnya banyak. Saya kasih contoh di daerah Singosari itu banyak yang bukan yayasan milik sekolah itu banyak. Tapi ya itulah, paling juga nggak ditindak, mau dilapor. Biarkan yang atas lawan atas. Itu mas ya. Dulu awal-awal MBG itu saya ngomong ke Mas Iqbal, programnya bagus tapi pelaksanaannya cacat, banyak markah. Dan sekarang sudah terbukti. Ya semoga presidennya melek lah. Sampai kapan digobloki sama yang bawah. Itu aja mas. Untuk traffic di Gadang sampai dengan Turen aman, ramai lancar, cuaca mendung saja. Lumayan dingin ini mas, tanpa AC pun sudah kerasa. Oke, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru saja dari Pak Joko ya, tadi juga ikut berkomentar kawan. Karena ini juga masih jadi topik yang hangat gitu ya, dari beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 2 ya, hari Selasa. Itu Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, bersama ada dua wakilnya kawan. Karena dari hasil evaluasi tata kelola, masalah disiplin SOP, serta muncul juga dugaan jual beli titik dapur makan bergizi gratis atau MBG gitu ya, yang ini juga menjadi alasan-alasan kenapa Kepala BGN sebelumnya Dadan Hindayana ini dicopot dari jabatannya bersama dengan dua wakilnya. Waktu itu disampaikan untuk hal tersebut, pencopotan jabatan Kepala BGN pada tanggal 2 Juni kemarin, kawan, itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sekali lagi menyatakan bahwa evaluasi selama 1,5 tahun dari adanya program makan bergizi gratis ini menemukan berbagai catatan. Sekali lagi saya sampaikan masalah-masalah utama kawan yang disoroti saat itu. Yang pertama, pelanggaran disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian yang kedua masalah tata kelola program. Yang ketiga temuan dan indikasi masalah kualitas makanan yang tidak sesuai standar Badan Gizi Nasional. Dan yang juga jadi banyak nih sorotannya, muncul dugaan praktek jual beli titik dapur MBG antar oknum. Itu kawan informasi yang kita terima. Dan kebijakan baru pasca evaluasi, tak lama setelah pencopotan tersebut, Presiden Prabowo juga mengambil langkah tegas untuk mengamankan kualitas gizi anak-anak gitu ya, dengan mengeluarkan larangan penyajian menu telur dadar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dari oknum mitra penyedia yang mencampurkan tepung gitu ya pada telur agar porsi terlihat banyak. Kemudian juga Presiden menginstruksikan agar telur disajikan utuh dengan direbus atau barangkali diceplok demi memastikan nutrisi diterima anak-anak ini tetap murni dan juga utuh. Itu kawan ya informasinya. Karena memang sejak beberapa hari kemarin ini cukup ramai sekali dibahas soal MBG, karena untuk waktunya pun juga cukup cepat sekali setelah Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ya pulang dari haji, kemudian selanjutnya pada tanggal 2 itu dicopot dari Kepala BGN, kemudian besoknya kawan dini hari sekitaran jam 2 kantor BGN ya, nah itu digeledah oleh Kejaksaan Agung. Kemudian Dadan Hindayana juga kabarnya sudah menggunakan rompi berwarna pink gitu kawannya kemarin sekitar jam 5 sore setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung. Itu kawan untuk informasi-informasinya. Yang lainnya lagi barangkali kalau dari Anda juga ya mau menyampaikan, mau berkomentar juga dari informasi yang baru-baru ini juga lumayan ramai, Anda boleh sampaikan, Anda boleh share langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Can you come through?
1: Yes, baby! How's the one, baby? There you go, dude.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu ya yang kita terima juga yang di WhatsApp. Selamat malam, ini tadi ada Bu Husnul baru saja memberikan informasi cuaca Wajak malam hari ini cerah kawan. Meskipun cerah, kondisinya juga dingin. Terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Kawan, untuk update yang lainnya juga, tadi kita sempat terima laporan secara tertulis dari KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Untuk informasi yang bertugas ada Yadi Yuliandi tadi yang menyampaikan bagaimana aktivitas di Gunung Semeru tertulis sejak di jam 12 siang sampai jam 6 petang. Jadi selama beberapa jam terakhir kawan, untuk di area Gunung Semeru cuacanya masih cenderung cerah berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu kisaran 23 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kali ini karena di area Gunung Semeru sekali lagi masih aktif kawan ya, dan sekarang masih ada di level 3 siaga. Untuk aktivitas di Gunung Semeru secara visual gunung jelas teramati antara jelas sampai berkabut gitu ya. Kemudian juga tadi sempat teramati dua kali tinggi asap dengan warna asap putih kelabu, tingginya kurang lebih 400 meter menuju ke barat daya. Kalau untuk soal kegempaan, tercatat jumlah letusan ada sekitar 14 kali dengan amplitudenya antara 10 sampai 22 mm. Durasi antara 56 sampai 135 detik kawan. Dengan hembusan jumlahnya sekitar 3 kali, tapi yang teramati 2 kali kawan ya, karena tadi juga sempat berkabut. Dengan jumlah hembusan 3 kali tersebut amplitudenya di angka 4 sampai 5 mm, durasinya 35 sampai 55 detik. Untuk tektonik jauh kawan juga teramati selama 1 kali saja dengan amplitud 15 mm, kemudian juga durasinya kisaran 23 detik sampai 65 detik itu kawan ya. Itu untuk informasi sekilas dari aktivitas Gunung Semeru yang sekali lagi kali ini masih ada di level siaga. Memang untuk pendakian mengarah ke area Gunung Semeru itu sudah sempat dibuka kawan. Cuman untuk pendakian ini tidak sampai di puncak begitu ya, hanya sampai di area Ranu Kumbolo. Untuk aktivitas Gunung Semeru karena juga masih di level 3 siaga, meskipun pendakian Gunung Semeru sudah dibuka pada 24 April lalu, tapi sekali lagi untuk aktivitas pendakian ini masih dibatasi sampai di area Ranu Kumbolo. Sedangkan akses menuju ke Kalimati, Puncak Mahameru ini masih ditutup untuk keselamatan. Itu kawan informasi untuk di petang hari ini. Untuk yang lainnya kita akan update dulu informasi di ruas tol, kita move ke newsroom untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju ke sekitaran Gempol Rembang kawan, yang dari arah Gempol Pandaan ya, ini terpantau masih aman landai. Lalu kalau misalkan kita teruskan sampai ke Paspro dari Gempol Rembang juga masih aman lancar, dan yang mengarah ke Kejapanan juga masih landai hingga ke Sidoarjo Warutama Satelit Perak, tidak ada kendala kawan ya. Mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Perikanan atau Diskan Pamekasan terus menuntaskan legalitas armada nelayan. Dari total 1.543 kapal yang tercatat, sebanyak 1.440 kapal telah memiliki dokumen resmi, sementara 103 kapal lainnya masih belum berizin. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan Diskan Pamekasan Saiful Bahri menyampaikan, dokumen kapal menjadi syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Jadi kalau nelayan tidak memiliki dokumen resmi, tidak dapat mengakses kuota bahan bakar tersebut.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Sebanyak 335.000 lebih lulusan SMP di Jawa Tengah diperkirakan tidak akan tertampung di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran nanti. Hal ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri baru mampu menyerap 40% dari total 567.000 lulusan tahun ini. Ketua SPMB Provinsi Jawa Tengah Sunarto bilang, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama, di mana saat ini masih terdapat 21 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Pemprov Jawa Tengah kini terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui rencana pembangunan gedung sekolah baru maupun pembukaan kelas jauh.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendukung modernisasi pertanian, Pemkab Bojonegoro salurkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di sejumlah kecamatan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan menyeluruh kepada petani, mulai dari tahap produksi hingga pasca panen. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 39 Warun FM, guidance for your life. Selamat menjalankan ibadah sholat isya kawan ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya, azan isya berkumandang. Untuk di segmen kali ini, kawan, kita bakal update dulu informasi kali ini bersama dengan reporter Sedikit FM. Kita akan sambung dulu dengan Heri Prasetyo. Untuk di jam 6 petang, ini sudah siap dengan kabar dari wilayah kota Malang. Untuk informasinya, rumah tak layak huni di Tasikmadu ini dibedah Pramuka Jatim, pemilik menangis haru. Nah, untuk informasinya seperti apakah, kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan reporter Sedikit FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, sebuah rumah sederhana di Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lawaru, Kota Malang tampak jauh dari kata layak huni. Kondisi rumah berukuran sekitar 3 kali 10 meter terlihat rapuh. Kayu penyangga mulai ambrol, sementara ventilasi udara minim sehingga membuat rumah terasa pengap. Rumah tersebut milik Ahmad Fatul Aziz, seorang pekerja pangkas rambut yang telah menempati hunian itu selama sekitar 8 tahun tanpa pernah melakukan renovasi karena keterbatasan ekonomi. Kondisi rumah Ahmad akhirnya menjadi perhatian dalam program bedah rumah yang digagas Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur bersama Kuartir Cabang Kota Malang melalui kegiatan perkemahan Wira Karya. Mendengar rumahnya akan direnovasi, Ahmad tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia mengaku bagian rumah yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah bagian atap dan jendela yang kondisinya sudah rusak. Ahmad mengaku, kawan, selama bertahun-tahun hanya bisa bertahan dengan kondisi rumah seadanya lantaran penghasilan sebagai tukang pangkas rambut belum mencukupi untuk biaya renovasi. Wakil Ketua Bidang Bina Muda Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, Mahsun Ismail, bilang program renovasi rumah tidak layak huni ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan.
3: Jadi ini sebenarnya kalau mau dihitung tahun itu kan udah tahun kedua ya. Jadi yang

0: Itu kegiatannya adalah kita mengadakan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni. Jadi dari Kuati Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur menyeleksi, dalam tanda kutip, menyeleksi kuarcap-kuarcap mana yang punya ajuan untuk rumah tidak layak huni yang perlu dibuka. Dan tahun kemarin memang 38 kabupaten kuarcap yang kita ajak bersama, tapi tahun ini karena anggaran juga tidak begitu besar, kita hanya bisa ikut melibatkan 4 kuartir cabang. 4 kuartir cabang itu adalah kuartir cabang Kota Kediri, Kota Malang, Trenggalek, dan Magetan. Nah, masing-masing ada yang 3, ada yang 2. Kebetulan Kota Malang ini dapat 2. Nah, ini nanti dilakukan dalam kegiatan perkemahan wirakarya. Tidak hanya soal bedah rumah, tapi kita juga kepingin mengajak teman-teman pramuka itu juga lebih peduli dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Karena sumpah kita itu jelas kalau di pramuka, bagaimana bisa menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Salah satu di antaranya adalah dengan kita care dengan teman kita, warga kita yang rumahnya masih perlu dibantu.
1: Sementara itu, kawan, anggota Komisi D DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Kuarcap Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, bilang program bedah rumah ini sebagai bentuk kolaborasi nyata antara Kuarda Pramuka Jawa Timur dengan Kuarcap Kota Malang dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Menurutnya, bagian tersebut juga menjadi bagian dari agenda perkemahan wirakarya yang melibatkan pramuka penegak. Ia menambahkan, kawan, proses penentuan rumah penerima bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus wilayah RT/RW hingga mengacu pada indikator kesejahteraan dari Kementerian Sosial. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Wisdom. Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan... Gak ada jalan lain, ya. Kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit. Ya, tinggal, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok. Saya bilang, terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini, hidup. Dokter bilang, Pak Dahlan, jangan gembira dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok, begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup, dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan, supaya betul-betul matching, begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden, dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya

0: umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu gak ada hubungan dengan Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Gak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dee mari dadi korban pertasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Siri Gen Lain on the FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk anda yang masih stay tune di Siri Gen FM ya. Masuk untuk di jam 6:54. Kalaupun dari beberapa informasi tadi yang kita terima ya, antisipasi sekitar jam 7 malam kabarnya nanti akan ada jamaah haji gitu ya yang tiba di wilayah Kabupaten Malang. Tepatnya itu ada di daerah Bunut Wetan, ada di Masjid Jami Darussalam. Tadi itu informasi ya, beberapa kali kita terima dari Pak Herman yang memang juga berkali-kali melintas di sana. Tadi itu video terakhir sekitar jam 5:56 itu masih lancar, meskipun juga sudah ada nampak beberapa keluarga yang hadir gitu ya di sana untuk menjemput keluarganya yang baru saja sampai dari haji. Nah, masuk di jam 8:55, saya cek juga nih dari aplikasi pemantau traffic, ternyata sudah mulai ramai kawan di area Masjid Jami Darussalam Bunut Wetan ya, sudah mulai ada antrian kendaraan. Kalau yang dari arah tol kawan, itu kondisi traffic nanti bakal anda temui untuk lalu lintasnya padat ini sejak di area Raya Pakis dekatnya gang berapa ini, itu sudah mulai ngantri kawan ya, sudah mulai padat. Kalau anda keluar dari area sekitaran akses menuju ke tol itu ya, atau mengarah ke bandara kemudian belok kanan jalan sebentar, itu sudah menemui antrian kendaraan di daerah Bunut Wetan sampai di Masjid Jami Darussalam. Lepas dari masjid tersebut lancar gitu ya untuk yang mengarah ke timur. Kalau untuk arah sebaliknya pun juga sama, ini masih cenderung padat. Barangkali bisa untuk diantisipasi. Kalau untuk di wilayah lainnya juga kawan, catatan informasi dari anda soal traffic maupun juga update yang lainnya boleh untuk anda sampaikan. Kalau ada yang belum tahu juga ya, berencana untuk mengarah ke Pakis, kok kondisinya padat ini di daerah Bunut Wetan. Nah, ini perlu untuk anda ketahui karena di jam 7 malam informasinya jamaah haji gitu ya asal Kabupaten Malang ini tiba di area Masjid Jami Darussalam.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, BMKG prediksi suhu dingin di Malang akan berlangsung sampai September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jatim memprediksi fenomena bedidingin atau penurunan suhu udara secara signifikan di wilayah Malang Raya akan berlangsung sampai September 2026. Penurunan drastis suhu udara ini dilaporkan terjadi di tengah musim kemarau, terutama pada waktu dini hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jatim, Linda Fitrotul, menjelaskan, fenomena musiman ini terjadi karena pergerakan angin monsun timuran yang membawa massa udara kering dan dingin dari benua Australia menuju Indonesia. Kawan, Pemprov Jatim respon pelemahan rupiah terhadap dolar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut, melemahnya nilai tukar rupiah dikhawatirkan bisa berdampak pada roda perekonomian di wilayah setempat, khususnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah seperti peternak yang mengeluhkan harga pangan yang semakin naik. Emil menjelaskan, banyak sektor yang saat ini merasakan kesusahan, salah satunya barang-barang impor seperti suku cadang, peralatan elektronik, hingga kendaraan yang juga mengalami kenaikan bandrol di pasaran. Kedepannya Pemprov Jatim bakal memprioritaskan sektor pangan dalam menghadapi fenomena tersebut, karena pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tak kunjung menentu. Kawan-kawan.

Kemenangan Trump dalam perang melawan Iran resmi dibatasi. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat AS resmi membuat resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Voting mengenai resolusi tersebut dilakukan oleh DPR AS pada Rabu kemarin dan menjadi teguran keras pada Trump yang menyeret Amerika Serikat dalam keterpurukan karena perang. Nantinya Trump harus mengajukan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kongres tentang kebijakannya dalam perang melawan Iran. Lebih lanjut, anggota DPR AS dari Partai Republik Tom Barrett mengatakan dirinya berpikir rakyat Amerika Serikat pasti frustasi dan menderita dengan kenaikan harga bensin, solar, dan pupuk serta komoditas lainnya. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita mendapatkan informasi dari Pos Pantau Semeru ya. Jadi ini terjadi erupsi Gunung Semeru kawan ya, di jam 7 malam ini. Tapi tinggi kolom abu tidak teramati, dan erupsi ini terekam lewat seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini sekitaran 1 menit 49 detik kawan ya. Dan saat ini Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga, dan masyarakat masih perlu mewaspadai kawan. Dan ini katanya erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat. Lalu kalau misalkan untuk saat ini kawan, di sekitaran Kota Malang ya, pantauan cuacanya beragam. Kalau di Teluk Gomas sendiri ini berada di kisaran 21 derajat Celcius dengan cuacanya cerah. Kelembapannya juga cukup tinggi kawan, 94%, jadi terasa lebih dingin ya. Dan kalau misalkan saya cek di sekitaran Kota Malang ini ada yang cerah, ada yang udara kabur ya. Dan suhu rata-rata berada di kisaran 20 sampai 23 derajat Celcius. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan. Mungkin kalau di Batu ini bahkan ada yang lebih dingin ini ya, atau mungkin di Kabupaten Malang biasanya ada yang lebih dingin. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan cuaca untuk di jam 7 lebih 8 menit ini kawan, beserta untuk lalu lintas saat ini ternyata tidak mengalami peningkatan ya, malah mengalami penurunan volume kendaraan. Jadi sudah mulai aman kawan. Mungkin besok baru biasanya saat akhir pekan orang-orang sudah mulai meningkat untuk kepadatan lalu lintasnya, mobilitas masyarakat juga sudah mulai meningkat, maksud saya seperti itu kawan ya. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat pantauan cuaca dan lalu lintas di sekitaran kota Malang, ternyata masih cukup aman meskipun beberapa titik sudah melandai kawan ya. Tapi ada beberapa titik juga yang antriannya masih cukup luar biasa, seperti di Jalan Gajayana mengarah ke TL di Noyonya kawan. Lalu di Kayu Tangan juga cukup ramai kali ini ya. Dan kalau misalkan kita cek, memang lalu lintas tidak terlalu padat seperti di minggu lalu kawan ya. Di minggu lalu hari Kamisnya libur, nah sekarang sudah tidak kawan ya. Jadi sudah seperti normal pada biasanya, lalu lintasnya juga masih aman. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Bu Kurnia. Pantauan lalin tadi di jam 17.13 Mas Iqbal, di Jalan Raya Sulfat ramai lancar, cenderung lantai. Gak kayak hari-hari biasa jam pulang kantor, landai katanya. Oke, terima kasih Bu Kurnia ya. Nah kalau pantauannya sekarang bagaimana Bu Kurnia? Itu tadi kan di jam 5.13 ya, pantauan dari Bu Kurnia dikirimkan sekarang. Nah kalau misalkan pantauan sekarang bagaimana? Apakah memang masih ada potensi kepadatannya gitu? Lalu atau masih landai-landai saja ya, mungkin bisa bagikan ya Bu Kurnia ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, untuk informasi-informasi ini tadi ada reportase yang akan masuk nanti kawannya dari Heri Prasetyo, dan kita coba tunggu untuk terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM. Nah tadi saya sempat membahas mengenai BGN kawan ya, dan memang hal tersebut menjadi sangat disayangkan karena tiga pimpinan BGN kawan, kepala-kepalanya langsung diberantas semua karena terkait dengan kasus korupsi MBG kawan ya. Dan kalau misalkan kita ngomong tentang MBG, khususnya SPPG kawan, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG-nya ini kawan, sebenarnya kalau misalkan di Kota Malang juga banyak loh yang tidak sesuai kriteria. Bahkan sampai puluhan kawan, ini terdapat 32 SPPG di Kabupaten Malang yang diberhentikan sementara oleh BGN kawan. Dan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Malang yang disuspend atau diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN ini berdampak pada tidak memperolehnya makan bergizi gratis para ribuan penerima manfaat dari SPPG tersebut kawan. Dan dikatakan oleh Sekretaris Satu Satuan Tugas atau Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, itu sampai saat ini ada 32 SPPG yang disuspend. Alasannya pun juga bermacam-macam sesuai dengan aturan BGN yang semakin ketat. Misalnya seperti penerimanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita B3 itu minimal 300 orang per SPPG. Kemudian luas bangunan minimal 400 meter persegi dengan luas lahan minimal 600 meter persegi. Lalu sudah punya IPAL kawan ya, instalasi pembuangan air limbah. Nah itu masih banyak yang belum punya IPAL kawan ya. Dan menurut Mahila, kalau SPPG tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan BGN, maka otomatis akan disuspend seperti itu. Dan seperti yang 32 itu tadi ya, disuspend akhirnya ya. Dan adanya pemberhentian SPPG ini, pihaknya tidak bisa memberikan intervensi ya. Selama operasionalnya dihentikan sementara, maka yayasan yang mengelola SPPG tidak mendapatkan anggaran dari pusat. Akibatnya apa? Penerima manfaat tidak menerima jatah MBG-nya sambil menunggu SPPG kembali beroperasi. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang atas penghentian SPPG sementara ini, beberapa penerima manfaat itu banyak yang protes juga ternyata kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai MBG ini kawan ya, yang memang masih baru dijalankan beberapa tahun, dan di Kabupaten Malang, Kota Malang ini masih proses mungkin pembenahan gitu kawan ya, masih terus dievaluasi dan lain-lain. Dan bagaimana menurut Anda juga tentang kasus penangkapan tiga kepala atau tiga pejabat BGN yang terkait dengan kasus korupsi MBG kawan, khususnya Dadan Hindayana? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita pantau kembali untuk lalu lintas kawan di sekitaran Kota Malang ya. Kalau untuk saat ini lalu lintas memang masih melandai kawan di Kota Malangnya. Dan yang saya cek ini di sekitaran kabupaten kawan, mengarah ke utara,
Ternyata di Mondoroko sampai ke Lawang ini sangat aman lancar ya. Dan di E. Supriyadi, Janti yang tadi cukup ramai sampai di sekitaran Klayatan pun, ya dari arah selatan ke utara juga cukup ramai, sekarang sudah mulai melandai kawan. Mengarah ke Satsui Tubun tidak ada antrian berlebih ya di pertigaan Kaco itu. Di perempatan Gadang pun juga masih cukup aman, antriannya masih terkendali kawan ya. Mancarli aman lancar terkendali, termasuk sampai ke Bululawang atau mungkin Anda mengarah ke Gondang Legi, baik ke Turen, semuanya aman lancar. Meskipun di pertigaan Krebet dari arah Turen itu ada sedikit kepadatan yang cukup memanjang. Boleh tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi ya dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira kawan. Ini masih ada kendaraan bis yang parkir di luar terminal ya. Kami meneruskan tadi di 4:30 kawan, dan memang sudah ditindaklanjuti katanya. Kami tindaklanjuti kata Bu Mega seperti itu kawan ya. Terima kasih Bu Mega untuk informasinya ya. Lalu kawan, untuk malam hari ini, Anda yang sedang mobile bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap, kunjungi Instagram @unira_malang. Nah kawan, tadi ada komentar juga yang masuk ini dari Bu Kurnia ya. Bu Kurnia ini mengomentari kawan, kalau misalkan kita lihat ya, komentar Bu Kurnia itu ada lagi pejabat yang kena cekal Mas Iqbal ya, itu yang malah WNA, lupa namanya, yang hasilnya kalau bagi-bagi hari Jumat, biasanya kalau bagi-bagi rezeki hari Jumat, maksudnya gimana ini? Yang hasilnya kalau bagi-bagi hari Jumat, wah nggak paham maksudnya ya Bu Kurnia. Mungkin bisa di voice note saja Bu Kurnia ya. Apakah mungkin maksudnya hasilnya dari malak itu dibagi-bagi di hari Jumat gitu kah? Atau bagaimana? Dan kalau misalkan kita lihat memang kawan, ada beberapa ini ya, beberapa pejabat yang ditangkap kawan. Kalau misalkan kita lihat ini ada Wamen Imipas kawan ya, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, itu ditangkap kawan untuk kali ini ya. Jadi luar biasa sekali banyak pejabat-pejabat kita yang sudah mulai ditangkap gitu ya. Jadi sesuai yang tadi kata Bu Kurnia ya, jadi malak WNA gitu kawan. Dan ini dikatakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengatakan kalau kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing atau WNA dan atau penerimaan gratifikasi di Kementerian Imigrasi dilakukan secara sistemis kawan ya. Dalam mengusut kasus ini kawan, selama periode 2022 sampai 2026 KPK ini menetapkan 8 orang sebagai tersangka, seperti Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan tahun 2025 sampai 2026 Silmi Karim, lalu Kepala Kantor Imigrasi atau Kanim kelas 1 khusus Jakarta Barat, serta beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dan saat ini mereka sudah dinonaktifkan setelah ditahan KPK. Dan jadi ini berlangsung secara sistematis gitu kawan, dan tidak perorangan tapi secara sistemik. Setio juga kalau misalkan kita lihat ya, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kalau hal itu tercermin dari pola alur perintah, aliran uang dan mekanisme yang terstruktur, mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi sampai penerbitan izin tinggal yang melibatkan level wilayah dan pusat. Dan kalau misalkan kita lihat, para pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, sehingga sempurnanya perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pemerasan yang sudah memenuhi unsur pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor kawan ya. Dan kasus ini pertama kali diungkap KPK lewat operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta dan Jawa Barat dan Bali pada 2-3 Juni 2026 kemarin kawan, seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu tadi kawan ada reporter City Guide FM Heri Prasetyo yang ingin bergabung terlebih dahulu ya bersama kita. Dan Harry akan membawakan kabar evakuasi pendaki terjatuh ke jurang Semeru masih berlangsung, SAR tambah personel dan peralatan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Harry.
2: Kawan, proses evakuasi terhadap Cakra, 18 tahun pendaki yang terjatuh ke jurang di jalur pendakian Gunung Semeru masih berlangsung. Tim SAR gabungan kini berupaya menjangkau korban yang dilaporkan berada di kedalaman sekitar 300 meter dengan kondisi mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki kanan. Kantor SAR Surabaya mengerahkan satu tim rescue tambahan untuk memperkuat operasi penyelamatan yang telah dilakukan sejak Selasa 2 Juni 2026 malam. Sebelumnya, tim dari unit siaga SAR Malang telah lebih dulu bergerak menuju lokasi kejadian. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, bilang personil tambahan membawa peralatan high angle rescue teknik dan perangkat komunikasi satelit Starlink guna menunjang proses evakuasi di area dengan medan sulit. Koordinator USS Malang, Imam Nahrawi, bilang perjalanan menuju lokasi korban menghadapi tantangan medan yang berat, kawan. Dari posko awal, tim bergerak menggunakan kendaraan menuju titik dropping sebelum melanjutkan perjalanan pendakian yang diperkirakan memakan waktu sekitar 8 jam. Menurut Imam, medan terjal dengan banyak curam membuat tim harus bergerak ekstra hati-hati. Perjalanan tim menuju titik tebing sempat dihentikan pada Rabu malam karena keterbatasan jarak pandang akibat kabut tebal yang dinilai berisiko terhadap keselamatan personil. Di sisi lain, kawan, 3 warga bersama 2 rekan pendaki yang mendaki bersama korban dilaporkan telah berhasil mencapai lokasi Cakra melalui jalur alternatif. Saat ini 6 orang berada di dekat korban di dasar jurang. Sementara sekitar 30 personil SAR gabungan bersiaga di atas tebing menunggu peralatan tambahan tiba. Proses evakuasi dilanjutkan direncanakan menggunakan metode hauling system. Hingga Kamis siang, tim SAR masih bergerak menuju lokasi korban untuk melanjutkan upaya evakuasi di tengah kondisi medan dan cuaca pegunungan yang menantang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Dari kawan, informasi dari Heri Prasetyo. Terima kasih Heri untuk informasinya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
5: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
4: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang

0: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
1: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
0: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
1: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
0: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
1: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
0: Loh, Bu, belum bayar.
1: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
2: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Bu Enda Rahayu. Di mana ini Bu Enda? Sumbersari katanya seperti itu. Ada apa ini ya? Waduh, ada baru lagi kawan ya. Ada manusia silver kawan. Sebelumnya tidak ada di Sumbersari ini ya. Di TLITN kawan, perempatan ITN itu. Dari arah veteran. Nah ini ada dua orang manusia silver kawan ya, yang memang ada di sekitaran sana. Terima kasih informasinya Bu Enda. Ini semakin banyak saja ya. Berarti kalau misalkan kita lihat Anjel Gepeng yang berada di sekitaran perempatan veteran ini, perempatan ITN kawan. Nah terima kasih Bu Enda untuk informasinya. Tapi kalau misalkan untuk lalu lintasnya masih cukup aman ya di sana Bu Enda, terlihat dari fotonya. Kalau misalkan saya cek terlebih dahulu di perempatan veteran, oh memang sudah mulai ada antrian kawan ya. Cukup ramai bisa dibilang di sekitaran Bendungan Sutami, lalu veteran, Sigura-gura, dan memasuki Sumbersari itu lancar kawan ya. Bahkan sampai ke pertigaan Sardo ramai lancar, sampai ke pertigaan di Noyo. Mungkin Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 081-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah kawan, kita belum pantau lagi ya cuaca di sekitaran Kota Malang. Kalau di Kota Malang kawan, saat ini masih cukup aman ya, tidak ada potensi-potensi cuaca hujan sedang hingga deras yang dapat disertai kilat atau petir, karena sudah memasuki musim kemarau kawan. Dan kalau misalkan kita lihat musim kemarau ini rata-rata dingin karena angin monsun yang berasal dari Australia kawannya, yang membawakan hawa sejuk dan dingin gitu. Jadi otomatis di sekitaran selatan Jawa itu akan lebih dingin daripada biasanya, atau mungkin di Indonesia gitu ya, akan lebih dingin daripada biasanya, seperti di Kota Malang ini kawan. Kota Malang ini merasakan rasanya mendidih lagi ya, setelah sebelumnya beberapa hari kemarin itu kita merasakan panas sekali beberapa hari. Sekarang sudah merasakan fenomena mendidih lagi. Bahkan di beberapa titik sudah mencapai di 19 derajat Celcius untuk di jam 19.54 ini kawan. Mungkin Anda perlu waspadai ya, bagikan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda, bagaimana dinginnya, berapa derajat, dan jangan lupa pakai jaketnya kawan, serta jangan lupa pakai sarung tangan bila perlu beserta maskernya. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Sedikit 900FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 900 Hot News jam 8 malam. Kawan pelajar SMP di Kota Malang diduga bunuh diri saat masa ujian. Seorang pelajar kelas 9 SMP inisial FAH usia 15 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya wilayah Kecamatan Klojen dini hari tadi saat masih menjalani masa ujian sekolah. Kasih Mas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan masih melakukan penyelidikan. Korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat berpamitan berangkat ikut ujian pada 3 Juni kemarin, tapi bersangkutan tidak hadir di sekolah dan diketahui ada di rumah neneknya. Selain itu, polisi juga mendapat informasi perangkat laptop yang digunakan korban untuk kegiatan belajar sedang mengalami kerusakan. Kawan Emil pastikan pelaksanaan MBG di Jawa Timur optimal dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jatim, Emil Elistianto Dardak menegaskan, salah satu upaya memastikan manfaat program MBG bisa berjalan optimal dengan memperkuat keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan proses pelaksanaan program MBG. Emil juga mengapresiasi pelaksanaan MBG di Jawa Timur yang menurutnya cukup berhasil. Namun Emil juga memberikan catatan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga kualitas layanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan untuk masyarakat. Informasi lain, kawan, DPR RI nilai perlindungan regulasi komoditas strategis Indonesia masih minim. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menyampaikan penguatan regulasi dan kepastian usaha yang lebih jelas diperlukan untuk komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, minyak, dan gas bumi, serta hasil tembakau. Kata Firman, ketidakpastian regulasi bisa berdampak langsung pada minat investasi di dalam negeri, jadi perlu jaminan rasa aman untuk para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu kawan, lemahnya perlindungan hukum bagi petani juga memperlihatkan pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani. Jadi pemerintah perlu memastikan para petani bisa lebih produktif dengan perlindungan hukum yang jelas. Demikian 9 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya, masuk di jam 8. Barangkali ada juga nih yang masih dalam perjalanan, masih mobile gitu ya di beberapa area. Kemudian juga masih pantau bagaimana untuk kondisi yang ada di sekitaran Anda. Nantinya boleh untuk Anda terus update bersama kami langsung di 0811-3600-911. Karena masuk di jam 8, apalagi hari ini juga masih hari Kamis ya, weekday. Nah, kalau untuk Anda sekarang ini lagi dalam perjalanan, kalau dirasa kondisi traffic sepertinya bakal lebih lancar saja ya di beberapa titik. Karena kalau saya lihat, saya amati dari aplikasi pemantau traffic, itu masih cenderung lancar-lancar saja. Kalau untuk yang di area lainnya, kawan, pantauan dari Anda tadi itu terakhir catatan di daerah Bunut Wetan, Masjid Jami Darussalam itu ya, menjelang di jam 7 malam. Karena informasi awal tadi kita sempat terima kabarnya jamaah haji itu datang ya dari ibadah haji di Tanah Suci, kemudian sampai ke area Kabupaten Malang. Tadi itu kabarnya untuk para keluarga sudah banyak yang menanti area tempat berkumpulnya itu di Masjid Jami Darussalam Bunut Wetan. Tadi memang sempat ramai sekitar hampir di jam 7 malam. Cuman sekarang sudah masuk di jam 8 lewat 8 menit, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk saat ini kondisi lalu lintas di lokasi sudah cenderung lebih lancar. Bahkan landai saja ya, dua arah. Untuk di titik lainnya, sekali lagi barangkali kalau Anda juga mau update informasi langsung saja di 0811-3600-911. Karena tidak hanya untuk traffic, cuaca pun kawan seperti yang kita terima baru saja dari BPBD Kota Batu mengirimkan informasi melalui pesan chat bagaimana di wilayah Kota Batu secara visual, baik di wilayah utara, selatan, barat, timur, dan juga di area posko PB BPBD Kota Batu, kali ini kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. City Guide FM.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda, karena ini juga kembali dibahas gitu ya untuk di wilayah Malang. Untuk beberapa bangunan yang bisa dibilang ini merupakan bangunan ilegal, lokasinya itu di atas sungai, dan kali ini jadi perhatian kembali oleh pemerintah. Karena baru saja kawan beberapa waktu yang lalu, dari pemerintah Kota Malang bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Provinsi Jawa Timur, ini memutuskan untuk pembangunan bangunan di atas saluran air kawasan Jalan Semeru Kayu Tangan ini tidak bisa dilanjutkan. Keputusan ini diambil setelah kedua instansi memanggil pihak pemilik bangunan dalam pertemuan yang digelar pada hari ini. Jadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PKP Kota Malang Adi Herawanto menjelaskan, penghentian pembangunan ini sekaligus pembongkaran bangunan dilakukan karena proyek tersebut tidak mengantongi izin yang lengkap. Dan selain itu, kawan, bangunan yang berdiri di atas saluran sungai pada prinsipnya ini kan memang tidak diperbolehkan gitu ya, kecuali untuk bangunan jembatan. Kalau untuk yang lainnya itu memang tidak boleh. Dan kemudian dijelaskan juga dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau IKKPR yang dimiliki pemilik bangunan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memulai pembangunan. Seperti itu kawan, karena untuk memulai pembangunan yang resmi, yang sah, itu harus ada persetujuan bangunan gedung atau PBG ya, seperti biasanya. Sedangkan dari provinsi, ini juga harus ada rekomendasi teknis, seperti itu seharusnya. Sehingga meskipun dari pemilik bangunan ini sudah memiliki dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau IKKPR yang dimilikinya, tapi hal ini kawan tidak bisa dijadikan dasar untuk memulai pembangunan. Nah, atas dasar tersebut, pemilik bangunan yang masih dalam tahap konstruksi ya sekarang ini itu diminta untuk membongkar semua bangunan dan mengembalikan kondisi seperti semula. Pembongkaran diharapkan bisa dilakukan sesegera mungkin gitu ya, meski mekanisme penegakan aturan berada di bawah kewenangan dari Satpol PP dengan batas waktu maksimal 30 hari. Kami berharap proses pembongkaran bisa dilakukan dengan lebih cepat. Seperti itu kawan. Dan sementara itu, Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian dari Dinas PUSDA Provinsi Jatim, Ari Puji Astono, juga mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan menerbitkan surat teguran tertulis ke pemilik bangunan. Jadi minggu depan, kawan, sesuai berita acara kegiatan hari ini, maka akan diberikan surat teguran tertulis untuk membongkar bangunan yang ada. Pihaknya pun juga menegaskan, berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, pembangunan bangunan di atas saluran air ini tidak diperbolehkan apabila semua izin dan persyaratan belum terpenuhi. Seperti itu. Dan pihaknya pun juga menjelaskan, pemilik bangunan diduga mengalami miskomunikasi sejauh ini dengan menganggap proses pengajuan izin itu sudah cukup untuk memulai bangunan. Padahal sejumlah persyaratan penting itu masih belum dipenuhi, seperti analisis dampak lalu lintas atau AMDAL lalinya. Kemudian persetujuan bangunan gedung atau PBG-nya itu juga masih belum ada, hingga hasil konsultasi dengan masyarakat sekitar ini juga perlu gitu ya untuk dimiliki. Lebih lanjut kawan, pihaknya pun juga menegaskan akses yang melintasi saluran air pada dasarnya ini hanya diperbolehkan dibangun, sekali lagi itu hanya dalam bentuknya jembatan dan tetap harus memenuhi keseluruhan ketentuan perizinan yang berlaku. Kalau izin dari Pemkotnya pun belum ada, maka rekomendasi teknis dari hal tersebut juga masih belum bisa dikeluarkan. Jadi masih ada beberapa hal yang seharusnya perlu dilengkapi gitu ya. Tapi juga kalau ada bangunan di atas sungai, nah ini juga apakah diperbolehkan meskipun sudah ada beberapa syarat-syaratnya, itu juga masih menjadi perhatian kawan ya. Karena beberapa waktu lalu kita sempat bahas juga di program IGN Talk, barangkali nanti bisa kita ulas kembali. Kalau menurut dari Anda juga seperti apa, nanti boleh ya untuk Anda ikut nimbrung juga langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 93.9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi sempat sedikit disinggung, ini yang juga masih ramai untuk dibahas. Ada satu bangunan yang sebenarnya memang masih belum jadi, kemudian ini juga menuai polemik karena dibangun di atas aliran sungai yang lokasinya itu ada di atas Sungai Semeru. Polemik tersebut, kawan ya, ini berawal waktu itu beberapa hari yang lalu, sebuah kerangka bangunan tepat di atas aliran sungai Jalan Semeru, Kota Malang, yang lokasinya itu dekat dengan Kayu Tangan, ini mendapat sorotan karena pemerintah Kota Malang bersama DPRD waktu itu turun langsung ke lokasi setelah muncul dugaan pembangunan yang melanggar aturan tata ruang dan bangunan gedung. Hasil pengecekan awal mengarah pada satu kesimpulan kalau proyek tersebut belum sepenuhnya beres secara administrasi. Kemudian tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPPRPKP, waktu itu juga bersama dengan Satpol PP Kota Malang, ada juga dari Komisi C Kota Malang ya, pada hari Senin 1 Juni mendatangi lokasi bangunan yang membentang di atas sungai. Kemudian aktivitas pengerjaan pun waktu itu diminta untuk dihentikan sementara sampai dokumen perizinan dipastikan sudah sesuai. Pembangunan ini, kawan, diduga akan digunakan sebagai area parkir untuk pengunjung toko Pia Cap Mangkok yang ada di Jalan Semeru yang dekatnya Kayu Tangan. Pantauan dari atas trotoar jalan raya, struktur tampak menyerupai lantai yang masih tahap pengerjaan. Namun meski dilihat dari bawah, tepat di jalur pedestrian bantaran sungai itu tampak bambu-bambu penyangga berdiri menopang konstruksi dengan besi membentang melintasi aliran air. Dari Kepala Bidang Cipta Karya DPPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, juga menegaskan pengecekan dilakukan setelah adanya laporan warga yang mencurigai keberadaan bangunan tersebut. Dan dijelaskan juga pembangunan di atas sungai ini bukan perkara sederhana karena regulasi tata ruang mengatur secara ketat jenis konstruksi yang diperbolehkan berdiri di atas air. Dan saat ditelusuri, kawan, melalui sistem perizinan bangunan gedung, menurut Ade, kawan, pemilik bangunan ternyata pernah mengajukan izin di tahun lalu, tapi pengajuan ini belum memenuhi syarat administrasi. Meski belum dilakukan penyegelan, Pemkot Malang memilih langkah pengawasan ketat gitu ya, aktivitas pembangunan waktu itu juga diminta dihentikan pada tanggal 1 Juni. Kemudian juga sambil melakukan proses verifikasi yang dilakukan ya dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Selain itu juga Satpol PP Kota Malang mulai mencium adanya indikasi pelanggaran perda. Dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan atau PPUD Satpol PP Kota Malang, Deni Surya, menyebut pengen belum bisa bergerak lebih jauh karena pemilik bangunan itu belum berhasil ditemui pada waktu 1 Juni lalu. Dan menurutnya pembangunan tersebut berpotensi melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang bangunan gedung, tapi kepastian pelanggaran tetap masih menunggu klarifikasi teknis dari dinas terkait. Pihaknya pun juga menampik gitu ya, pengawasan pemerintah bisa saja luput, terutama karena posisi bangunan itu menurutnya tidak terlihat jelas dari akses jalan utama. Di sisi lain, kawan, waktu itu juga peninjauan karena ada DPRD ya, dari Komisi C. DPRD Kota Malang juga mengingatkan persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Waktu itu ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, yang menilai pembiaran atas bangunan tanpa izin ini berpotensi membuka ruang pelanggaran serupa di titik-titik lainnya. Dan selain itu, kawan, DPRD Kota Malang juga mengingatkan selain hal tersebut tidak boleh dianggap sepele, pihaknya juga mendukung penghentian sementara pembangunan sampai semua dokumen benar-benar dinyatakan memenuhi aturan, karena menurutnya pengerjaan fisik semestinya baru berjalan ketika izin sudah rampung. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 1 Juni lalu, kawan ya, dari pemilik bangunan gitu ya, dari pihak Pia Cap Mangkok ini pun juga sudah buka suara soal perizinan. Nanti kembali saya share untuk Anda. Pastinya untuk beberapa informasi yang lainnya boleh terus untuk Anda sampaikan langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
3: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat praperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
4: Kayak yang Tayo lain, tadi?
3: Belum Pak.
4: Belum ya?
3: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
5: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
4: nggak aman.
5: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: business or your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
14: Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali lagi informasi soal polemik dari adanya proyek di atas sungai Jalan Semeru yang dekat dengan area Kayu Tangan. Kalau di segmen sebelumnya tadi sempat saya sampaikan untuk runtutannya, ini mulai dari tanggal 1 Juni lalu gitu ya, waktu itu ada pihak Satpol, kemudian juga dari Dinas PUPR PKP Kota Malang bersama dengan DPRD Kota Malang yang mendatangi langsung area proyek bangunan yang dibangun di atas sungai di Jalan Semeru yang dekat dengan Kayu Tangan Heritage. Kabarnya ini memang merupakan aduan dari masyarakat begitu ya. Kemudian juga dari dinas terkait, salah satunya Satpol PP pun juga menyampaikan untuk bangunannya sendiri memang kalau dari jalan utama itu kurang kelihatan. Dan dari informasi yang kita terima, waktu tanggal 1 Juni sudah didatangi oleh pihak dari Dinas PPR PKP Kota Malang, DPRD Kota Malang bersama dengan Satpol PP. Waktu itu juga diminta untuk

bangunannya dihentikan sementara begitu ya, sampai semua syarat ini dipenuhi. Kemudian dari polemik proyek di atas sungai di Jalan Semeru, dari pihak Pia Cap Mangkok pun juga sudah buka suara gitu ya soal perizinan, karena sempat dihentikan untuk proyek pembangunannya setelah pemerintah Kota Malang menghentikan sementara proyek tersebut pada tanggal 1 Juni. Pihak Pia Cap Mangkok ini akhirnya buka suara dan mengklaim seluruh proses perizinan ini sudah ditempuh sejak lebih dari 1 tahun yang lalu. Dari perwakilan Pia Cap Mangkok ya, ada Malvin Haryanto yang menyatakan pihaknya sudah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah. Saat ini pun juga menurutnya prosesnya ini tinggal menunggu penerbitan izin. Menurutnya pembangunan tersebut bukan semata untuk kepentingan usaha, tapi juga ditujukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas, utamanya di Jalan Semeru yang kerap mengalami kemacetan, terutama pada akhir pekan dan juga hari libur. Karena diketahui juga bangunan tersebut kabarnya bakal digunakan untuk tempat parkir, kawan. Tapi meski demikian, pemerintah Kota Malang menegaskan kalau proyek tersebut belum bisa dilanjutkan karena belum mengantongi izin utama untuk pembangunan. Hal tersebut ya, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Malang, Arief Tri Sastiawan juga menegaskan dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau IKKPR yang sudah dikantongi oleh pihak pengembang ini tidak bisa dijadikan dasar legal untuk memulai pembangunan. Karena berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 tentang tata ruang, lokasi di atas aliran sungai memang masih memungkinkan dimanfaatkan dengan sejumlah syarat ketat, diantaranya tidak menjadi bangunan permanen serta tidak mengganggu fungsi saluran air. Pengen pun juga menegaskan ya, penghentian proyek ini dinilai tepat sasaran. Sejumlah izin fundamental itu belum diterbitkan, mulai dari persetujuan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, kemudian persetujuan bangunan gedung atau PBG-nya juga belum ada, sampai sertifikat laik fungsi atau SLF juga belum ada. Beberapa yang lain kawan ya, tadi juga sempat saya sampaikan yang belum ada, termasuk juga AMDAL ALIN dan lain sebagainya, itu diketahui juga masih belum ada. Kemudian di sisi lain kawan, sesuai informasi yang kita terima gitu ya, berdasarkan pantauan di lokasi, konstruksi bangunan ini masih berada pada tahap pengerjaan. Dari sisi trotoar, struktur menyerupai lantai bangunan itu tampak membentang di atas aliran sungai, sementara untuk yang di bawahnya itu memang sudah dipasang bambu penopang gitu ya, termasuk juga penyangga yang melintasi saluran air. Seperti itu. Kemudian juga informasi terakhir yang kita dapat, bangunan di atas sungai di Jalan Semeru itu juga akan segera dibongkar. Baru saja informasi hari ini tadi kawannya bersama dengan Heri Prasetyo, kalau soal polemik pembangunan di atas aliran sungai Jalan Semeru Kota Malang sudah menemui titik terang. Pemilik bangunan nyatakan bersedia membongkar konstruksi yang berdiri di atas badan air tersebut setelah tim gabungan pemerintah menyimpulkan kalau proyek ini belum memenuhi ketentuan izin. Seperti itu. Karena juga untuk komunikasinya itu baru dilakukan hari ini kawannya pada tanggal 4 Juni 2026. Untuk beberapa informasi yang lain, kembali lagi untuk Anda yang mau menambahkan, nantinya boleh terus untuk Anda share informasi dari Anda langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kembali lagi di City Guide, di 911 Hot News, jam 9 malam. Puluhan SPPG di Kota Malang belum melengkapi izin bangunan. Dari 84 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sudah berdiri di Kota Malang, baru satu yang sudah melengkapi izin bangunan. Mengetahui hal ini, Pemkot mendorong semua dapur MPG untuk segera melengkapi perizinan. Seperti yang diketahui, perizinan ini meliputi persetujuan bangunan gedung PBG, sertifikat layak fungsi atau SLF, sertifikat hygiene dan sanitasi atau SLHS, dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang, Adi Herawanto, menyampaikan pemantauan perizinan bangunan yang dilakukan ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat dan harus melaporkan progres perizinan bangunan SPPG selama 3 bulan. Daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jatim hanya 39% pada 2026. Dinas Pendidikan Jatim mencatat jumlah lulusan SMP MTs derajat tahun 2026 mencapai 618 ribu murid, sementara daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jatim hanya 244 ribu murid. Artinya sekolah negeri hanya mampu mengakomodir 39% dari total lulusan. Kondisi ini berpotensi membuat kesulitan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK swasta. Untuk itu Pemprov Jatim berupaya memberikan intervensi dengan berkolaborasi dengan sekolah swasta untuk menyediakan beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan. Kawan, Indonesia bakal lakukan barter dengan Filipina untuk kurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengatakan pengurangan transaksi lintas negara dengan dolar Amerika Serikat atau AS bakal dilakukan, salah satunya melalui barter dengan Filipina. Kata Budi, barter dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah, dan keputusan barter akan ditentukan nanti pada 12 Juni saat bertemu dengan pengusaha Filipina. Lebih lanjut, Budi memastikan upaya mitigasi terus dilakukan dengan memantau ketersediaan bahan baku impor, dengan berkomunikasi intens bersama para produsen, serta mengatur antara suplai dan permintaan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

CityGuide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ya, kalau misalkan kita lihat di jam 7 ada potensi, bukan potensi, maksudnya erupsi kawan ya, Gunung Semeru. Dan ternyata di jam 8 tadi terjadi erupsi lagi kawan ya. Dan saat ini di 24.6 itu tadi sekitaran 15 menit lalu ya, kalau misalkan kita lihat itu ada erupsi lagi kawan. Jadi sudah beberapa kali erupsi ya yang terjadi dari jam 7 sampai di jam 8 lebih tadi. Dan kalau misalkan kita lihat ini sudah teramati. Kalau misalkan di jam 7 tadi erupsinya tidak teramati kawan, tapi kalau misalkan di jam 8 lebih 46 menit tadi sudah teramati. Tinggi kolom abu teramati sekitaran 400 meter di atas puncak. Lalu kolom abu ini teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang, bercondong ke arah barat daya. Dan erupsi ini masih berlangsung saat laporan tadi sedang dibuat kawannya. Dan masyarakat diminta untuk waspada karena saat ini Semeru berada di level 3 atau siaga. Dan itu ini kita perlu waspadai saja kawan. Nah mungkin kalau misalkan ada hujan-hujan abu sedikit gitu ya, nah itu bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, tadi Nurul di segmen sebelumnya membahas tentang bangunan di atas sungai Jalan Semeru Malang yang memang harus segera dibongkar karena beberapa waktu lalu ini sempat viral kawan ya, terjadi pembangunan gedung secara tidak ada izinnya gitu ya. Jadi proyek ini tidak mengantongi perizinan yang lengkap dan bangunan yang berdiri di atas saluran sungai pada prinsipnya itu hanya diperbolehkan untuk berbentuk jembatan kawan ya. Dan ini pun juga harus izin ke Brantas gitu ya, bukan ke apa namanya ya, bukan ke PU kawan. Dan hal inilah yang memang kemarin itu menjadi permasalahan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang nggak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, mengenai lalu lintas di sekitaran kota Malang, ini masih cukup aman kawan ya, meskipun di sekitaran Kayutangan masih cukup ramai. Lalu beberapa titik lain yang tadi cukup padat sekarang sudah mulai melandai, seperti di Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk, Tumunggu Suryo, lalu LA Sucipto, sekitaran Sabilila sekarang sudah mulai melandai semuanya kawan ya. Begitu juga di Candi Panggung Barat mengarah ke Saksofon sudah mulai lancar, meskipun di beberapa titik seperti Tunggul Mas ini masih ada sedikit antrian kawan ya, sewajarnya antrian. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan juga nih pendapat Anda mengenai pantauan lalu lintas untuk malam hari ini di sekitaran kota Malang bagaimana, lalu di kota Batu bagaimana, dan juga di Kabupaten Malang bagaimana. Begitu juga untuk cuaca kawan. Kalau untuk saat ini semakin dingin ya, cuacanya berada di kisaran 19 sampai 21 derajat Celcius. Oh, yang paling tinggi ini ada 23 kawan ya. Bentar, kita update dulu. 19 sampai 22. 19 sampai 22 derajat Celcius untuk kali ini. Kalau di sekitaran Kota Batu bahkan lebih dingin kawan, 18-an ya. Lalu di Kabupaten Malang juga ada beberapa titik yang 18 ini sampai 22 derajat Celcius kawan. Sudah mulai dingin cuaca di sekitaran Kota Malang. Jangan lupa kawan pakai jaketnya jika berencana untuk keluar rumah ya, dan menggunakan sepeda motor itu perlu pakai jaketnya, pakai kaos kaki, lalu sarung tangan dan juga masker bila perlu. Lalu Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda kawan, sedingin apa untuk malam hari ini, apakah benar-benar mendidih, bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak juga masih aman lancar kawan. Anda juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk kali ini. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @city_guide911fm.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

Dan tadi dibahas oleh Nurul kawan ya, mengenai bangunan yang berdiri di atas saluran air di tepi Jalan Semeru dan sudah dikomentari oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Provinsi Jatim dan juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PKT Kota Malang, Pak Ade Herawanto kawan. Mereka kalau misalkan kita lihat kata Pak Ade kawan, pemilik bangunan ini sudah mengakui adanya pelanggaran dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Jadi sudah kooperatif ya dan sudah menandatangani berita acara. Menurut Adi, pembongkaran diharapkan bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu batas waktu maksimal yang diatur dalam mekanisme penegakan peraturan. Meski kewenangan penindakan berada di Satpol PP dengan tenggat hingga 30 hari, pihaknya berharap proses ini bisa dilakukan lebih cepat daripada 30 hari kawannya. Semakin cepat semakin baik, kata Ade. Lalu ia menegaskan juga, Ade menegaskan kalau tidak ada sanksi tambahan yang akan dikenakan kepada pemilik bangunan, baik Pemkot Malang maupun Dinas PUSDA Provinsi Jatim. Saat ini lebih mengutamakan pemulihan fungsi saluran air agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pembangunan konstruksi di atas badan air pada dasarnya itu memiliki persyaratan yang sangat ketat kawannya. Dalam ketentuan tata ruang Kota Malang, bangunan yang diperbolehkan berada di atas badan air pada umumnya hanya berupa jembatan. Dan terkait perizinan, Ade menuturkan kalau dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau IKKPR yang telah dimiliki pemilik bangunan tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai pembangunan gitu ya. IKKPR itu sifatnya informasi bukan izin. Izin yang sah dan resmi adalah persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sedangkan dari provinsi harus ada rekomendasi teknis. Sementara Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, Ari Pujastono, itu mengatakan pihaknya juga akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan menerbitkan surat teguran tertulis kepada pemilik bangunan. Dan minggu depan ini akan dikeluarkan, kata Arya, surat teguran tertulis agar bangunan yang ada ini segera dibongkar. Dan sesuai ketentuan perundang-undangan, pembangunan di atas saluran air tidak diperbolehkan apabila seluruh persyaratan perizinan belum dipenuhi. Dan Ari menilai, pemilik bangunan kemungkinan mengalami miskomunikasi dengan menganggap proses pengajuan izin sudah cukup untuk memulai pekerjaan konstruksi. Padahal beberapa dokumen penting masih belum terpenuhi, mulai dari analisis dampak lalu lintas atau amdalalin, persetujuan bangunan gedung atau PBG, hingga hasil konsultasi dengan masyarakat sekitar. Dan akses yang melintasi saluran air pada prinsipnya hanya dapat dibangun dalam bentuk jembatan dan tetap harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi serta teknis yang berlaku. Kalau izin dari Pemkot katanya belum ada kawannya, maka rekomendasi teknis dari pihaknya juga belum bisa diterbitkan. Nah, mungkin ada boleh tambahkan kawan mengenai hal ini ya ke WhatsApp kami, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang, masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu. Mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat cuaca memang cukup dingin sekali kawan malam hari ini. Dan memang fenomena berdingin ini atau suhu dingin saat musim kemarau ya, khususnya di Malang Raya kawan, berpotensi terjadi hingga September 2026 kawan. Dan itu dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Dan fenomena ini disebabkan aktifnya angin monsun timuran bersifat kering dan dingin. Jadi kata perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Linda Fitrotul, itu kondisi suhu lingkungan lebih dingin dibandingkan normalnya ini merupakan siklus musiman dan ditandai dengan aktifnya angin monsun timuran yang sifatnya kering dan dingin kawan. Kondisi ini dikarenakan saat musim kemarau tidak ada lagi tutupan awan dan rendahnya intensitas hujan membuat angin yang dari arah Australia menuju ke Indonesia dengan cepat kawan dan membawa suhu dingin gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang fenomena berdinding ini terjadi antara Juni sampai September 2026 yang merupakan periode musim kemarau. Dan Linda menyampaikan kalau misalkan berdinding saat ini kawan ya, fenomenanya ini rata-rata suhu udara saat ini bertepatan dengan berdinding berkisar antara 17 sampai 18 derajat Celcius seperti beberapa hari yang lalu juga yang terjadi di Kota Malang kawan, dengan perkiraan waktu antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Dan kalau malam-malam hari berkisar antara 20 sampai 21 ya. Memang betul kawan ya, Kota Malang beberapa hari ini selalu seperti itu. Malamnya 20 sampai 21 lalu memasuki dini hari sudah 19. Dini hari jam 3 subuh-subuh itu sudah di titik 17 atau 18 derajat Celcius. Sangat luar biasa sekali ya dinginnya. Dan kalau misalkan siang itu kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Dan fenomena berdinding ini memberikan dampak pada pertanian dan peternakan kata BMKG ya. Jadi perlu untuk pertanian perlu waspada yaitu embun es di daerah dataran tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman sayuran, bunga serta tanaman hortikultura. Kemudian pada peternakan mampu menyebabkan hewan ternak ini mengalami kondisi stres bahkan memicu penyakit hingga kematian. Nah, mungkin Anda boleh komentar juga mengenai hal ini kawan. Tambahkan saja di WhatsApp kami di 0811 36 9011.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigan 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, puluhan SPBG di Kota Malang belum melengkapi izin bangunan dari 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berdiri di Kota Malang. Baru satu yang sudah melengkapi izin bangunan. Mengetahui hal ini, Pemkot mendorong semua dapur MBG untuk segera melengkapi perizinan. Seperti yang diketahui, perizinan meliputi PBG, SLF, SLHS, dan juga IPAL. Kepala Bidang Cipta Karya DPPR PKP Kota Malang, Ade Herawanto, menyampaikan pemantauan perizinan bangunan yang dilakukan ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat dan harus melaporkan progres perizinan pembangunan SPPG setiap 3 bulan. Kawan, produksi padi Jatim diproyeksi jadi tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per 2 Juni 2026, produksi padi Jawa Timur mencapai 7,72 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah ini menjadikan Jatim berada pada peringkat pertama nasional. Jumlah tersebut juga meningkat 5,49% dibanding periode yang sama. Menurut Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, luasan Paris menjadi salah satu faktor utama yang mendukung naiknya produksi padi tahun ini. Informasi lain, kawan, Indonesia perkuat kerjasama dengan Jepang untuk industri hijau, EV, hingga dukungan internasional. Indonesia dan Jepang memperkuat kerjasama ekonomi dengan fokus pada kendaraan listrik, industri hijau, energi bersih, perkapalan, hingga dukungan Jepang bagi Indonesia untuk masuk OECD yang merupakan organisasi berisi negara-negara maju. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, Jepang masih menjadi mitra penting untuk transformasi ekonomi Indonesia. Kata Erlangga, kerjasama juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, ditambah dengan mengajak pabrikan otomotif Jepang untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita kembali lagi di Memory Lex. Saya ingin mengajak Anda kawan untuk bernostalgia kembali ya. Dan untuk malam hari ini mesin waktu kita ya akan berhenti gitu di salah satu titik waktu kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini merupakan kawasan gitu. Jadi kawasan ini mungkin buat anak-anak sekolah era 90-an, 2000-an merupakan surga tersembunyi ya. Yang kalau misalkan kita lihat namanya ini cuman sebenarnya tumpukan-tumpukan barang, tapi sebuah petualangan sebenarnya. Pasar Buku Wilis kawan. Pernahkah Anda dulu di Pasar Buku Wilis itu hunting buku kawan ya? Atau mungkin sejak kapan gitu? Atau mungkin dulu Anda mencari buku gitu ya. Dulu Anda mencari buku itu di mana kawan? Selain Pasar Buku Wilis gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat di Wilis kan ini memang cukup lumayan legendary ya menurut saya. Dan kalau misalkan Anda ada tumpukan buku, bahkan itu sampai cukup tinggi kawan tumpukan bukunya, ada rasa takjub gitu lah. Wah, ini ternyata ada buku yang ini pisan ya gitu. Buat para cowok mungkin biasanya perburuan dimulai dari rak-rak komik gitu ya, atau Gareng karya Tatang S yang mungkin harganya cuma beberapa ratus perak, atau mungkin majalah Bubu edisi lama gitu ya. Dan mungkin ada Doraemon, Dragon Ball, Kung Fu Boy, dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang mbak-mbaknya ini cari novel-novel remaja gitu, novel Lupus gitu, karya Hilman Hari Wijaya dengan kayak caranya yang keren waktu itu. Lalu seri Goosebumps mungkin yang bikin kita takut tidur sendiri tapi nekat tetap baca gitu. Atau mungkin apa kawan dulu ya. Dan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, saya ingin mendengarkan cerita Anda kawan ya, di nomor kami atau mungkin di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat apakah dulu Anda pernah beli buku di Wilis gitu ya. Kalau misalkan pernah, apakah sampai sekarang masih tersimpan rapi di lemari Anda? Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

Memory Lex. City 98.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kan kita membahas mengenai buku-buku di Willis kawan ya. Nah kalau misalkan sekarang saya ingin pindah nih ya ke kamar Anda sendiri gitu, waktu di tahun 80-an, 90-an gitu ya. Nah kalau misalkan dulu di dalam kamar kawan, Anda mungkin bisa membayangkan ya di malam hari gitu, mungkin tahun 95 atau tahun 98 gitu ya, di atas meja belajar Anda atau mungkin di samping tempat tidur ada sebuah kotak yang mungkin ada kawan ya, yang mungkin pasti setiap rumah dulu ada gitu kawan. Tidak harus di kamar, di dalam kamar, tapi biasanya ada orang yang sampai menaruh itu di samping kepala gitu ya, di samping tempat tidur ya, radio tape kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, tip ini menjadi salah satu kebanggaan orang zaman dulu ya. Saya ingin mengajak Anda mengenang salah satu salah satu momen gitu yang memang ini sering dilakukan oleh orang dulu, yaitu ketika Anda punya kaset kosong di tangan, biasanya merek ya, kalau tidak TDK, Maxell atau mungkin Sony gitu ya, kaset yang plastiknya masih bening gitu, bahannya masih khas plastik baru gitu, pitanya hitam mengkilap sempurna, belum ada goresan sama sekali. Nah kaset kosong itu kawan, kan itu ya kayak kanvas kosong gitu ya. Jadi kita mengisi dengan lagu-lagu hits yang diputar di radio. Dan kan kalau sekarang kan mungkin kalau cari radio, kalau cari lagu maksudnya ya, bisa tinggal download saja atau mungkin putar di layanan streaming seperti sekarang. Tapi kalau dulu kan soal kesabaran kawan ya, soal ketangkasan jari juga dan soal keberuntungan. Nah mungkin kita duduk bersila di depan radio tape, jari telunjuk dan jari tengah sudah siap-siap untuk record gitu ya. Dan tombol play dan tombol record gitu, jadi harus menekan keduanya secara bersamaan gitu, tidak boleh meleset. Kalau meleset pitanya tidak jalan, kalau terlalu keras bunyinya klak, nah itu sangat mengganggu kawan. Lalu dimulailah penantian itu, kita mendengarkan penyiar radio gitu ya, mungkin seperti saya sekarang gitu ya. Tapi dulu lebih banyak lagunya mungkin ya, yang paling banyak, yang paling didengarkan itu lagu-lagunya. Jadi di dalam hati kita berdoa gitu ya, ayo segera putar lagunya nih, ayo puternya, jangan kelamaan ngomongnya ini ya gitu. Tapi yang paling ngeselin mungkin pas intro lagunya udah terdengar malah ketutupan sama suara penyiarnya gitu ya. Nah jret langsung tekan tombol record, sebenarnya seperti itu, hening gitu ya, tahan nafas, gak pernah digerak gitu. Nah terus habis itu tantangan terbesarnya memang ya sang penyiar kawan ya. Jadi kalau misalkan ada favorit lagu favorit kita gitu ya, misalnya lagu Shalom 7 atau Dewa 19 sedang diputar, tiba-tiba di tengah lagu ada penyiar ngomong, atau mungkin di akhir lagu gitu ya, penyanyi masuk dan berbicara, waduh kena suara penyiar lagi nih, akhirnya harus ngulang lagi, mencari waktu lain saat lagu itu diputar kembali. Nah ini ada sebuah seninya kawan ya, seni menunggu. Kita belajar menghargai durasi. Kalau kaset kita berdurasi C60 atau C90 ya, kita harus menghitung betul berapa lagu yang bisa masuk di side A dan side B. Jangan sampai lagu terakhir terpotong di tengah-tengah karena pitanya habis. Ya itu tadi bunyi cetek gitu ya, saat pita kaset sudah di ujung dan tombolnya melompat sendiri, yaitu bunyi patah hati kecil bagi orang dulu kalau misalkan mau record lagu ya. Atau mungkin namanya mixtape ya dulu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Kalau Anda pernah, lagu apa yang dulu paling sulit Anda rekam kawan karena penyiarnya terlalu banyak bicara? Atau mungkin lagu apa yang menjadi lagu pertama yang mengisi kaset kosong pertama Anda? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, tinggal, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan, tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu, dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup, dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan, Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat, tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. CityGate FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas ya mengenai berbagai hal yang memang itu cukup unik kawan, dan perlu kita bahas lagi ya.

Mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi bagaimana dulu orang menggunakan mixtape? Nah, selain itu kita juga akan membahas hal lain sebenarnya ya. Ini tentang sekolah. Jadi tadi itu juga percintaan-percintaan juga saat sekolah gitu ya. Tapi sekarang membahas tentang sekolahnya kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita ingat-ingat kawan ya, dulu saat sekolah selain percintaan, yang kita nanti-nantikan adalah jajanan kawan. Suara lonceng sekolah atau bel elektrik gitu mungkin ya. Kalau misalkan dulu ada bel elektrik kawan, kalau gak ada ya pasti dipukul-pukul ya, teng-teng-teng gitu. Nah, ingat gak kawan? Jadi momen ketika gerbang sekolah kebuka sedikit, lalu kita berhamburan gitu ya, membeli makanan-makanan yang memang sudah ada di luar sekolah, jajanan gerbang sekolah gitu ya. Jajanan yang mungkin dulu sering dilarang oleh ibu kita dengan alasan gak sehat. Tapi ya di situ justru letak kenikmatannya ya. Mungkin kalau misalkan jajanan anak emas itu juga ada bungkus plastiknya berwarna emas dan merah mengkilap. Ada gambar dua anak kecil berwajah ceria di depannya gitu. Atau mungkin ada bukan telur gulung ya, apa mungkin dulu ya. Jajanan-jajanan dulu mungkin apa kawan, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Di tahun 80-an maupun 90-an gitu ya. Lalu kalau misalkan cilok-cilokan kan sekarang sudah banyak sekali. Nah dulu apakah juga ada cilok-cilokan gitu kawan? Bisa dikirimkan ya di 0811 3600 911. Lalu ada es lilin atau es mambu gitu ya. Nah ini sangat-sangat luar biasa banyak dulu sepertinya. Es yang dibungkus plastik panjang warnanya hijau, ada rasa kacang hijau, ada yang merah itu rasa frambosen. Ingat gak kalau misalkan dulu itu caranya gimana makannya gitu, mungkin ada bisa tambahkan. Atau mungkin tim es potong juga. Nah biasanya esnya dipotong-potong pakai pisau lalu ditusuk lidi. Nah itu biasanya bisa bagikan ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dulu Anda waktu sekolah sering makan jajanan apa di gerbang sekolah kawan? Kirimkan di 0811 3600 911 atau di sosial media kami di @city guide 911 FM.

orang bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang diklaim sudah capai 38%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Dandung Zulharyanto, mengatakan pengerjaan jembatan Sono Kembang di Simpang Sulfat Utara, Kecamatan Blimbing, mencapai 38%. Kata Dandung, pengerjaan yang sudah dilakukan seperti penggalian, pengecoran untuk membuat struktur di bawah jembatan, dan dilanjutkan dengan pemasangan box culvert, serta pembuatan sayap di sisi selatan jembatan. Lebih lanjut, Dandung menambahkan saat ini pihaknya belum berniat menambah personil untuk percepatan karena tidak ada keterlambatan pengerjaan dan masih sesuai dengan jadwal. Kawan, harga telur ayam ras di peternak masih rendah. Pemprov Jatim mempercepat penyaluran 1.000 ton jagung SPHP. Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan harga telur ayam ras di tingkat peternak sebenarnya masih berada di bawah harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Iwan menambahkan berdasarkan hasil pantauan harga melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok selama periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026 mengalami penurunan 800 per kilogram. Sementara itu, untuk membantu peternak, pemerintah mengencar penyaluran SPHP jagung peternak hingga awal Juni 2026 lebih dari 1,6 juta kilogram jagung pakan telah tersalur untuk menekan biaya produksi dan menjaga ketahanan pangan. Kawan, nilai tukar rupiah sore ini ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda melemah 128 poin atau 0,71% dibanding penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis mata uang Ibrahim Aswaibi menyampaikan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Sampai sore hari ini, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif, namun masih berada dalam tekanan pada perdagangan besok dengan kisaran 17.960 sampai 18.030 per dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Hot News.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Memory Lex. Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Masih bersama saya yang memang akan terus menemani malam Anda dengan untayan memori yang seolah tidak ada habisnya kawannya. Setelah tadi kita menyelami dalamnya rasa lewat surat dan telepon umum, sekarang saya ingin mengajak Anda juga berdiri di depan cermin imajiner mungkin ya. Nah, mari kita lihat kawan, bagaimana sosok diri kita ya 20 atau mungkin 30 tahun yang lalu. Ingatkah apa yang Anda kenakan saat ingin berangkat nongkrong gitu ya, ke luar rumah gitu kawan, atau saat ingin menonton apa pertandingan misal, atau mungkin konser gitu yang waktu itu ada. Dan zaman itu kan menjadi keren, atau mungkin istilah lokal di Malang ya, boys kawan. Itu merupakan sebuah dedikasi yang total ya. Wih, boys pol re-re, boys lo pada kira. Jadi tidak ada media sosial untuk pamer, tapi jalanan kota Malang ya memang menjadi panggung fashionnya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang sebuah masa di mana gaya rambut dan merek sepatu adalah kartu identitas yang menentukan di mana kelompok kita bergaul kawan. Jadi mari kita mulai dari kepala mungkin ya. Untuk Anda para pria yang tumbuh di era 80-an mungkin, siapa yang tidak pernah mencoba gaya rambut ala mulet gitu ya, atau mungkin gondrong maksud saya kawannya, gondrong. Lalu di tahun 90-an gaya rambut ala lupus gitu ya, yang jabrik di depan tapi gondrong di belakang. Nah, atau mungkin Anda merupakan penganut aliran rambut klimis berkat minyak rambut legendaris merek Tancu kawan ya, yang wanginya sangat khas dan bisa bertahan seharian meskipun ada diterpa angin kencang saat naik motor gitu. Untuk para wanita, apakah Anda juga ingat tren sasak rambut tinggi poni mekar mungkin ala Nika Ardila gitu ya, menjadi sebuah keharusan gitu waktu itu. Jadi kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyemprotkan hairspray. Waktu itu mereknya mungkin Susan gitu ya, yang kaku gitu ya, agar poni kita tidak bergerak sedikit pun saat terkena angin. Dan memang ada rasa bangga yang luar biasa saat kita keluar rumah dengan penampilan yang kita anggap paling muktahir pada masanya ya. Meskipun kalau sekarang kita lihat di foto-foto lama, kita mungkin akan tertawa sambil bertanya, loh dulu kok saya itu iso pede pakai baju kayak ngono itu gitu. Berbicara soal pakaian juga, kawan, Malang itu punya sejarah yang panjang sebenarnya dengan tren pakaian yang unik. Mungkin ada masa-masa di mana banyak orang menggunakan celana berbahan kain baggy yang lebar, tapi pinggulnya mengecil, kawan, di mata kaki gitu ya. Atau mungkin celana jeans merek Levi's gitu ya, 501 yang harus asli. Kalau warnanya sudah sedikit belel atau faded gitu, itu terlihat lebih jantan gitu. Fading namanya, kawan, ya. Di Malang ada sebuah kebanggaan tersendiri juga kalau misalkan jaket jeans atau jaket bomber gitu ya, yang memang banyak tempelan bordirannya gitu. Jadi memang bisa Anda tambahkan, kawan, pendapat Anda mengenai hal ini, trend boys ini ya, apa yang dulu sering di kota Malang digunakan gitu, kawan, dan apa yang sering menurut Anda boys itu apa, kawan, yang sering orang pakai waktu itu ya. Dan kalau misalkan dulu ke hobi juga banyak anak-anak muda yang mungkin boys itu balap liar dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menurut anak muda waktu itu boys, kawan. Apakah ben-benan atau mungkin apa? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Frekuensi ya, untuk malam hari ini ya, kita perlu samakan dulu kawan frekuensi diri kita. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang orang biar cocok kan perlu frekuensinya sama gitu ya. Dan tadi kembali lagi kita sudah bicara soal penampilan, soal surat-suratan, lalu soal betapa boys-nya lah intinya di dunia waktu itu gitu ya, pada masanya. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda juga melangkah lebih jauh kawan ke dalam suasana malam di Malang Raya. Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali, kemana kita saat matahari itu sudah mulai terbenam dan lampu-lampu jalanan mulai berpendar kawannya di sepanjang Jalan Ijen, sekitaran Kayutangan, alun-alun, dan pokoknya sekitaran Kota Malang lah ya. Kita bicara tentang budaya hiburan yang waktu itu sudah mulai ramai ya, tentang bagaimana kita menghabiskan waktu bersama sahabat atau mungkin orang terkasih, yang mana era bioskop di dalam mall itu belum merajalela seperti sekarang. Kalau dulu ya bioskop gitu ya, gedung bioskop gitu. Dan bicara tentang sebuah bagaimana hiburan malam adalah sebuah perayaan kebersamaan gitu kawan ya. Mari kita mulai dengan satu kata yang mungkin pasti kita sering bahas juga dan bikin Anda kepikiran, bioskop kawan. Sebelum kita mengenal layar lebar dengan kursi empuk yang bisa direbahkan seperti sekarang ya, Malang ini merupakan surganya bioskop-bioskop ikonik yang punya ceritanya masing-masing kawan. Bioskop Klut yang legenda, atau mungkin bioskop Garuda, bioskop Flora, bioskop Merdeka, Ria, dan masih banyak lagi, Rex gitu kawannya. Menonton film di masa itu merupakan sebuah petualangan. Kita harus mengantri di loket kecil yang kadang penuh dan sesak, berdesak-desakan gitu ya, demi mendapatkan tiket kertas tipis yang warnanya berbeda-beda tergantung kelasnya. Lalu kalau misalnya di Klut itu juga ada istilah misbar atau gerimis bubar gitu. Meskipun banyak bioskop sudah punya atap, tapi sensasi menonton film dengan suara hujan itu mungkin lebih asik gitu ya. Ada aroma kacang rebus juga kawan ya. Ada sebuah romantisme tersendiri saat kita duduk di kursi kayu yang mungkin denyutnya itu keras banget ya, dan menatap layar yang mungkin gambarnya tidak setajam sekarang, tapi rasanya jauh lebih berkesan karena kita menikmatinya tanpa gangguan notifikasi handphone. Setelah puas menonton, pasti mencari kuliner atau mungkin jajan-jajan dulu, nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Ya pokoknya kalau misalkan di Malang mah tidak pernah tidur kalau soal urusan perut ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Jadi saya ingin Anda menutup mata sejenak gitu ya, membayangkan kembali Anda kembali berada di kursi kayu bioskop yang lama, atau mungkin duduk di bangku warung tempat favorit Anda dulu gitu ya. Rasakan dan bagaimana kawan kehangatan dari tawa sahabat-sahabat Anda waktu itu. Jadi kenangan ini tidak benar-benar pergi kawan, jadi hanya menunggu untuk dipanggil kembali gitu ya. Jadi saya ingin bertanya ke Anda, tempat nongkrong mana yang paling punya sejarah bagi Anda kawan? Anda bisa bagikan saja di WhatsApp kami atau sosial media kawan ya. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: for your life. Citygate FM.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di Memory Lex. Dan kita sudah berada di penghujung perjalanan malam ini ya, di Memory Lex.

karena jarum jam ini terus bergerak dan udara di luar sana mungkin semakin dingin ya, dan mengingatkan kita pada dekapan malam-malang yang selalu punya cara untuk kita merasa melankolis mungkin ya di saat yang bersamaan gitu kawan. Dan kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini. Kita sudah memutar kembali ingatan-ingatan yang mungkin dulu kita pernah tempuh kawan ya, pita kaset yang kusut dengan pensil, mengantri di telepon umum koin gitu, atau mungkin wartel, sudah memakai kembali jaket jeans paling boys waktu itu, dan kita sudah duduk kembali di kursi kayu bioskop-bioskop tua. Dan semua itu bukan sekedar benda sebenarnya kawan ya, bukan sekedar tempat juga, tapi itu merupakan kepingan-kepingan diri kita yang membentuk siapa kita hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita bakal bahas, kita ingin membahas gitu kawan ya, satu hal yang memang kita kepengen kembali gitu. Jadi saya ingin kita semua menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma masa lalu itu sekali lagi gitu ya, sebelum kita benar-benar tidak bisa mengingatnya kawan ya. Kalau misalkan bicara soal masa lalu, seringkali itu kita terjebak pada pemikiran kalau dulu semuanya lebih baik kawan. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi bukan karena zamannya yang lebih baik, tapi karena saat itu memiliki sesuatu yang kini itu mulai langka. Contoh, waktu dan perhatian. Jadi di era 80-an, 90-an di Malang, kita punya waktu untuk menunggu kawan ya. Kita punya waktu untuk merindukan seseorang selama berminggu-minggu lewat surat. Kita punya waktu untuk mendengarkan satu album kaset dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa nafsu loh untuk menekan tombol skip gitu. Jadi perhatian kita tidak terbagi oleh ribuan notifikasi yang muncul di layar kecil handphone gitu ya. Saat kita nongkrong di pinggir jalanan gitu itu, kita pasti ya perhatiannya itu sepenuhnya milik orang yang ada di sekitar kita, depan kita, samping kita gitu ya. Itulah yang membuat kenangan di masa itu terasa sangat tebal dan nyata, karena kita benar-benar hadir di dalamnya, bukan sekedar lewat saja atau mungkin sekedar mengambil foto saja untuk pamer-pamer gitu kawan ya. Jadi kita benar-benar membangun memori dari seluruh indera kita kawan ya, bukan dengan kamera ponsel kita. Jadi pulang ke masa lalu lewat program Memory Lex ini menjadi salah satu cara mungkin ya untuk menjaga supaya percikan kemanusiaan kita tidak padam kawan. Nah, memori tentang Malang yang damai, tentang kawan-kawan lama yang mungkin sekarang sudah tidak tahu rimbanya kemana gitu ya, atau tentang cinta pertama yang berakhir di depan gerbang sekolah waktu itu. Mungkin bisa Anda tambahkan kawan ya ke WhatsApp kami. Jadi kita mungkin tidak bisa kembali ke tahun 80-an, 90-an, tapi kita juga tidak bisa kembali menemukan wartel di setiap sudut jalan gitu ya. Dan kita mungkin sudah terlalu tua untuk berfashion-fashion ria lagi kawan ya. Tapi ada nilai-nilai yang dipelajari dari sana kawan ya, kesabaran, ketulusan, kesederhanaan. Dan memang yang saya ingin bawakan untuk malam hari ini ya, apalagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang menyusuri jalanan di Malang yang saat ini sudah mulai sepi, atau mungkin untuk Anda yang sedang bersiap mematikan lampu kamar. Jadi Anda perlu tahu kalau misalkan setiap sudut kota yang kita cintai ini juga mencintai Anda dengan segala sejarah yang Anda buat di atasnya kawan. Setiap pohon besar di jalanan kota, setiap aspal yang pernah Anda lewati gitu ya, semuanya menyimpan rekam jejak kita kawan ya. Dan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat saja, yang aslinya real life menjadi hanya di memori kita kawan. Sebagai penutup, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan ya. Memori-memori yang tadi kita sempat ingat-ingat bisa Anda bagikan kalau misalkan ada yang kurang di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu

Di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit. Nah, dengan rencana saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu, dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup, dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan. Gak ada jalan lain.

0: Nah, tunggu satu bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi satu bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit. Sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun. Dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi. Kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada, besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect. Bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup. Sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden, dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kawan, kita jeda dulu tadi untuk komentar-komentar soal pasar kebalen ya. Anda masih terus bisa berbagi juga di 0811-3600-911. Sekarang kita masuk di program Talkshow IJEN Talk. Topik bahasan kita hari ini soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi atau demi apa? Gitu ya. Nah, Anda nanti bisa bergabung bersama dengan narasumber yang sudah ada di line Zoom meeting kami. Jadi ada Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo, Bu Agustining Tias Marini S.Hut MAP, terus juga ada dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Mutakin S.Hut MSC IPM. Terus juga ada teman-teman dari komunitas ya, dan juga pilot drone atau praktisi drone Mas Arya Dega. Nanti kita akan diskusi ya di 0811-3600-911. Anda juga boleh join. Anda juga bisa berkomentar lewat streaming YouTube, karena selain kita siarkan secara live lewat auditif, kita juga bisa tonton secara visualisasinya, termasuk juga Anda bisa menonton para narasumber yang hari ini hadir di City Guide FM. Jadi Anda bisa bergabung di visual radio kita. Tapi sebelum itu kawan, satu lagu dulu dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: Sirigan 91 FM Garden for Your Life. Terima kasih, saya Eko Setiawan kembali di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini. Pagi ini kawan kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan publik, khususnya para pecinta alam, fotografer, videografer, hingga komunitas drone, yaitu drone berbayar di Tahura atau Taman Hutan Raden Suryo. Ini demi konservasi atau demi apa? Nah, sebagian pihak menilai kebijakan ini penting untuk melindungi satwa dan juga ekosistem di kawasan konservasi. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah biaya izin drone yang memang efektif untuk menjaga kelestarian hutan? Apakah kebijakan ini juga akan membatasi kreativitas dan promosi wisata alam? Dan yang paling penting, di mana titik temu antara kepentingan konservasi dan hak publik menikmati alam? Nah, poin-poin itu yang nanti akan kita diskusikan hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini S.Hud MAP. Selamat pagi Bu Tias.
1: Selamat pagi Mas Eko.
0: Ya.
1: Maturnuwun.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah join Bu hari ini Bu. Ya, suara saya ya, kedengaran. Feedback ini.
1: Feedback Mas Eko.
0: Suaranya Bu, mungkin bisa di mute dulu Bu Tias. Pada saat-saat berbicara coba. Oke. Masih ada yang masih belum mute teman-teman? Operator? Oke, sudah. Oke, saya ngobrol dulu sama Bu Tias. Bu Tias sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, suaranya jelas.
1: Jelas ya.
0: Oke, jelas Bu. Nanti kita akan diskusi ya Bu. Nah, sementara narasumber yang lain selain Bu Tias, ada juga dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Motakin S.Hud MSc IPM. Pak Tatak, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Eko.
0: Sehat, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, lagi di sungai ini Pak. Oh, enggak ya?
2: Background aja.
0: Background aja. Saya kira lagi di sungai, Pak. Lagi apa rafting gitu ya. Yeah. Tapi luar biasa. Saya lihat backgroundnya jadi seger ini, Pak. Ada hijau-hijau dan ada alam ya, nuansanya alam. Yeah. Terus juga kita mengundang teman-teman praktisi drone Mas Arya Dega. Mas Arya, selamat pagi, Mas. Ya, Mas Arya sudah sambung kah? Belum? Oke, masih terkendala sinyal. Jadi, terima kasih untuk para narasumber yang hadir. Mungkin Mas Arya nanti bisa sambung ya. Mas Arya ini praktisi drone, yang punya drone dan juga tergabung dalam berbagai komunitas. Dengar-dengar followernya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya Mas Arya ngomong apa gitu-gitu, sudah, nah ini nanti bisa jadi, kalau istilah kerennya itu jadi kayak nabi gitu. Maksudnya jadi dianggap gitu. Mas Arya, selamat pagi. Saya bisa dengar suaranya, Mas? Masih belum bisa ya? Masih belum bisa. Oke, kalau gitu saya ke Bu Tias dulu deh. Bu Tias, kira-kira bisa nggak kita masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh gitu? Sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya kebijakan izin drone berbayar? Kalau kita lihat itu kan sampai menerbangkan di kawasan Tahura itu 2 juta ya, kalau nggak salah itu. Nah, ada masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan melalui kebijakan ini, Bu Tias? Mungkin kami bisa dijelaskan. Silakan Bu Tias.
1: Terima kasih Mas Eko. Jadi kesempatan kita dialog pada pagi hari ini tentu juga sangat memberikan dampak yang positif ya, untuk edukasi pada masyarakat yang terkait rame ya drone ini ya. Yeah. Khususnya kemarin itu di beberapa IG itu berbagai macam komentar masyarakat yang tentu saja ini kami terima sebagai bentuk apresiasi ya, mungkin kepedulian juga gitu ya. Mm-hmm. Tapi mungkin yang terpenting tentu ini harus juga kita mendapatkan, masyarakat perlu mendapatkan informasi dengan benar. Mm-hmm. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang terkait dengan penggunaan drone di Tahura Raden Suryo, kita ketahui bahwa Tahura Raden Suryo ini adalah bagian dari kawasan konservasi Mas Eko. Mm-hmm. Jadi kita itu kawasan konservasi itu kan macam-macam ya, ada taman nasional, ada cagar alam, ada TWA, ada Swaka Marga Satwa. Nah, ini termasuk juga Taman Hutan Raya. Tahura itu Taman Hutan Raya yang masyarakat barangkali juga kadang beberapa masih agak asing gitu ya. Nah, kami ini adalah bagian dari kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 27.868,3 hektar. Itu meliputi 6 kabupaten kota yang saat ini dikelola oleh UPT Tahura Raden Suryo, itu di bawah OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Nah, karena dia sebagai kawasan konservasi, tentu kalau dalam level fungsi kawasan hutan itu kan ada yang punya fungsi konservasi, kemudian ada fungsi produksi, ada fungsi lindung. Nah, kalau punya fungsi konservasi itu kalau dalam level pengelolaan fungsi itu punya level yang tertinggi gitu ya. Artinya dalam aspek perlindungan, kemudian pengawetan itu menjadi sangat urgent. Jadi kalau dia sebagai kawasan konservasi, tiga pilar utama pengelolaan kawasan konservasi itu yang pertama adalah pengawetan, kemudian yang kedua itu adalah perlindungan, kemudian yang ketiga baru pemanfaatan. Kira-kira seperti itu. Jadi kawasan konservasi ini punya fungsi yang utama adalah pengawetan dan perlindungan. Bahwa kemudian di situ ternyata ada potensi, misal ada wisata, itu baru digunakan untuk konteks pemanfaatan. Kira-kira seperti itu, Mas Eko.
0: Oke, Bu Tias, apakah kira-kira memang ada masalah yang serius yang ditimbulkan dari penerbangan drone selama ini ya, Bu? Kenapa tiba-tiba drone menjadi isu penting di Tahura Raden Suryo itu? Kira-kira, Bu?
1: Oke, jadi gini ya, kalau tentang drone itu kan, kalau di dalam penerjemahan peraturan itu kan pesawat udara tanpa awak, pesawat udara tanpa awak. Nah, kemudian diatur dalam Permen 16 tahun 2018 tentang pengoperasian pesawat tanpa udara tanpa awak, yang itu di lingkup Kementerian Kehutanan, yang itu juga menjadi acuan kami bahwa ketika menerbangkan drone itu harus mempunyai kompetensi dan pengalaman pilot yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti pendukung lainnya. Itu termasuk dalam P16 2018 ini. Tentang pengoperasian. Kemudian secara khusus di dalam kawasan hutan konservasi gitu ya, yang kemudian digunakan untuk fungsi pemanfaatan, ya, bisa untuk wisata alam, kayak di kami ini kan ada macam-macam objek wisata alam. Itu ada air panas cangar ya, mungkin masyarakat lebih populer cangar. Jadi cangar itu juga bagian dari Tahura Raden Suryo. Kemudian kita Tahura Raden Suryo. Kemudian juga kami juga ada air terjun, banyak air terjun kami, ada Watu Ondo, Watu Lumpang, kemudian Tretes, dan ada beberapa lain yang ada di dalam kawasan. Kemudian juga ada pendakian. Nah, ada pendakian. Nah, rata-rata yang banyak drone ini ada di teman-teman pendakian gitu ya. Ya, karena memang wisata drone ini sekarang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian terkait dalam dengan aturan drone dengan P16 tadi, bahwa ada harus ada
0: sertifikasi
1: untuk pilot drone. Kemudian juga di dalam PP 36 2024 tentang jenis dan tarif penerimaan PNBP yang itu berlaku di kementerian ya. Itu tahun 2024 itu memang juga memberlakukan unit drone yang masuk di kawasan konservasi itu 2 juta. Nah, itu juga jadi patokan kami, karena kami sama-sama kawasan konservasi. Bedanya kalau di kami itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu kami memberlakukan juga dengan mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah, dan kemudian pajak daerah dan retribusi, serta Pergub nomor 20 tahun 2025 tentang peninjauan tarif per retribusi daerah, di mana di lampirannya juga menyebutkan bahwa untuk penggunaan drone per unit sekali masuk itu sebesar 2 juta.
0: Ya. Itu Mas Eko. Jadi penerapan tarif 2 juta itu sudah sesuai dengan aturan gitu ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Ya. Sebenarnya kalau kita melihat di sini tujuannya untuk pemungutan biaya itu pada ranah konservasi. Apakah memang benar-benar drone ini menjadi sebuah ancaman ekosistem, Bu Tias?
1: Ya, jadi begini, ini juga termasuk bagian yang harus diedukasi kepada masyarakat ya. Karena cuitan di masyarakat yang muncul itu apakah identiknya ketika perusakan di kawasan konservasi itu diidentikan dengan pembukaan kawasan gitu ya, atau pengolahan yang terbuka seperti itu. Nah, kami membaca memang ya analisis yang kami lakukan dengan konteks penggunaan drone ini, tentu ada rambu-rambu yang dianggap cukup ketat. Ini sebagai bentuk sharing sebenarnya, sebetulnya untuk menyaring agar kalau nanti misal diperlakukan dengan angka yang sangat rendah, betapa banyaknya drone itu akan lalu-lalang di atas kawasan konservasi. Padahal kalau yang namanya kawasan konservasi tadi, fungsi utamanya itu adalah fungsi perlindungan dan pengawetan, gitu ya, perlindungan dan pengawetan. Dan kemudian drone itu bisa jadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu kan kami membagi pengelolaan kawasan itu menjadi blok-blok ya. Ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan, ada blok khusus, ada blok koleksi dan seterusnya, yang mana artinya hanya pada poin-poin tertentu akses itu bisa dilakukan. Nah, kalau ketika menggunakan drone dengan biaya murah, kemudian akan banyak lalu-lalang drone di atas, nah itu kemudian tentu akan mengganggu fungsi yang ada di bawahnya, di mana kalau dalam konteks Bahura ini kawasan kami itu lebih dari 70-80% itu adalah kawasan koleksi dan kawasan perlindungan.
0: Ya.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Oke, Bu, dengan angka 2 juta yang itu secara aturan memang ditetapkan seperti itu ya kalau di nasional. Nah, itu komposisi pembagiannya seperti apa, Bu? Apakah itu semuanya untuk konservasi kah atau untuk penerimaan negara?
1: Semuanya untuk penerimaan negara. Kalau di pemerintah provinsi Jawa Timur itu pure masuk PAD.
0: Ya, jadi tidak PAD. Ada untuk yang konservasi ya. Nah, kenapa kebijakan yang diambil soal harga tinggi saja, Bu? Gitu. Apakah tidak ada kebijakan-kebijakan yang lain soal pembatasan? Kan bisa jadi yang punya drone punya uang terus akhirnya bayar, sehingga kemungkinan-kemungkinan drone yang diterbangkan juga semakin banyak, Bu. Kalau tadi pertimbangannya soal volume.
1: Nah, ini mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut ya, dari para pakar ya, khususnya mungkin praktisi juga ya.
0: Okay,
1: karena
0: baik.
1: Ini tentu kebijakan pengambilan angka ini kan tentu sudah melalui proses analisis yang mendalam gitu ya, sehingga kami pun saya kira ini juga alasan yang rasional untuk memberlakukan aturan itu. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan bahwa untuk masuk memang cukup ketat, yaitu ada sertifikasi dari pilot drone, kemudian berbayar dengan angka yang sudah kami sampaikan, kemudian yang ketiga tentu ketika menerbang akan dengan sudah memenuhi dua kriteria tadi kan harus izin. Izin itu kami mengeluarkan secara manual, jadi ketika pendaki bawa drone tidak sekonyong-konyong itu kemudian dia langsung di tempat bayar 2 juta dengan menunjukkan sertifikat. Tapi harus ada izin resmi dari kami yang itu dimintakan tuh secara tertulis oleh pengguna drone yang akan menerbangkan di kawasan konservasi.
0: Jadi controlling ada di TRS ya, Bu ya?
1: Ya, di pengelola.
0: Jadi tidak serta-merta orang bisa bayar, tidak serta-merta orang punya sertifikasi itu lantas dia bisa menerbangkan drone di area Tahura. Jadi tetap harus ada rekomendasi dari UPT sendiri, gitu ya, Bu ya?
1: Iya, ada izin resmi yang kami keluarkan. Di situ ya.
0: Sehingga benar-benar kontrol pembatasan drone yang melintas itu nanti bisa dijaga, gitu ya?
1: Iya, seperti kami itu, ya? Lebih ke upaya untuk mengontrol itu, ya, untuk ya, keamanan kawasan. Ya, ya. Jadi bukan di angka 2 jutanya ya, Mas Eko. Yang itu kadang. Ya,
0: saya hanya mewakili kemudian pertanyaan publik, Bu. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, ya.
0: Ya, baik, ya. Nanti kita ngobrol lagi. Saya ke Pak Tatak. Pak Tatak, masih bersama kami, Pak?
2: Halo, masih.
0: Ya, Pak Tatak, kalau Anda lihat di Tahura Raden Suryo sendiri, ini sebenarnya ekosistemnya seperti apa sih, Pak? Termasuk satwa dan juga floranya. Itu apa saja sih yang ada di situ? Sehingga drone disoal.
2: Oke,
0: silakan, Pak.
2: Masih, Mas Eko. Jadi, ini menarik sekali ya, yang topik kita bahas kali ini ya. Terkait dengan drone, terkait dengan teknologi. Tapi kalau kami dari kacamata akademisi melihatnya, sungguhnya ini tidak atau bukan sekedar berbayar begitu ya. Tapi di situ melihat bagaimana teknologi yang digunakan di kawasan konservasi ini itu bisa memberikan manfaat lah, kira-kira seperti itu. Memberikan manfaat dan kemudian tidak mengganggu fungsi ekologisnya gitu ya. Nah, kemudian ketika ditanya terkait dengan Tahura, betul dia pengen sampaikan Bu Kepala PT tadi ya. Tahura Air Suryo itu klasifikasinya memang masuk level yang tinggi begitu ya. Dia sejajar dengan taman nasional begitu ya. Meskipun di atasnya masih ada cagar alam, ada suaka marga satwa begitu. Tapi kalau kita melihat Tahura ketika ditetapkan sebagai taman hutan raya, maka di situ dia pasti memiliki fungsi atau memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi koleksi dan seperti itu. Sehingga kemudian kalau ditanyakan terkait dengan permasalahan drone ini seperti apa, sungguhnya kalau melihat fungsi drone itu kan kemudian tidak hanya apakah drone ini mengganggu satwa atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya drone itu juga digunakan untuk kegiatan konservasi.
0: Konservasi juga ya.
2: Betul. Misalnya dipakai untuk kegiatan monitoring kawasan, kebakaran hutan, memetakan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan yang lain begitu ya. Artinya sungguhnya yang jadi PR kita mungkin adalah bagaimana drone itu bisa terukur penggunaannya. Nah, kalau misalnya tadi bicara nominal, kalau kami melihatnya, saya kira angka 2 juta itu tidak melihat dari sisi ekonomi ya, tapi kami melihatnya dari sisi fungsi pelindungannya, fungsi controllingnya lah, kira-kira seperti itu, Mas Eko.
0: Ya.
2: Sementara pandangan saya.
0: Kalau yang di Tahura itu, Pak, kira-kira kalau drone itu diterbangkan, hewan apa saja atau ya apa yang terganggu, ya, gitu kira-kira?
2: Iya, kalau drone pasti berada di udara ya. Binatang yang paling mungkin terdampak secara langsung itu adalah jenis burung mungkin ya, jenis satwa burung begitu. Jadi karena ini dia dianggap sebagai predator atau mungkin spesies lain yang mungkin akan mengganggu gitu ya. Itu jenis yang paling mungkin terdampak yang sangat sensitif itu adalah burung tuh, jenis burung saya kira.
0: Jadi jenis burung gitu ya yang ada di situ ya. Pak, kalau misalnya kita terkait dengan kebijakan berbayar, ini apakah merupakan pendekatan yang paling tepat? Kenapa tidak coba misalnya pembatasan lokasi atau pembatasan jam terbang misalnya seperti itu, Pak?
2: Pertanyaan betul sekali ya. Apakah ini tadi terkait nominal begitu ya? Kalau saya melihatnya memang yang paling penting juga adalah mengedukasi. UPT dalam arti Tahura pasti sudah memiliki blok-blok tadi disebutkan ya. Berbeda kalau misalnya kita melihat drone dia terbang di blok wisata misalnya pemanfaatan. Berbedalah kondisi kalau misalkan drone dia terbang di wilayah memang misalnya pengawetan atau misalnya di situ habitatnya burung gitu. Nah, di sini yang perlu kita edukasi, perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menentukan ini zonasi khusus drone boleh terbang di sini misalnya. Kemudian jadi ada regulasi yang jelas yang paling penting di situ saya kira, Mas Eko.
0: Ya, saya kembali ke Butias. Butias, kalau regulasinya soal zonasi ini apakah sudah ada dan apakah seluruh Tahura termasuk yang tadi dimanfaatkan itu tidak boleh kita menerbangkan drone? Karena masyarakat ini juga beranggapan bahwa alam itu adalah area publik. Kenapa kita tidak boleh mengakses? Silakan, Bu.
1: Matenun Mas Eko, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu, khususnya di Tahura itu, kita membagi kawasan itu menjadi blok-blok ya. Ada, dan kami lebih dari 80% itu ada dalam blok koleksi dan perlindungan. Nah, yang terkait dengan aturan tentang drone, kami sampai dengan saat ini tiga poin tadi yang kami sampaikan. Jadi harus ada sertifikat, kemudian berbayar 2 juta, kemudian juga mengajukan surat secara resmi. Jadi untuk mengetahui tujuan penerbangan drone. Nah, ini bentuk monitoring yang kami lakukan, gitu ya. Sehingga kalau dengan alasan untuk kepentingan yang bisa dipahami, itu kami akan keluarkan surat izin resminya, tentu dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang ada.
0: Artinya termasuk yang di area pemanfaatan pun dilarang ya, Bu ya? Di area wisata misalnya?
1: Jadi begini, ketika kami sudah mengeluarkan drone, surat izin secara resmi gitu ya. Surat izin itu tentu kami ada melakukan pembatasan-pembatasan. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang. Kalau yang terkait dengan wilayah, kami bataskan, kami tidak ada batasan khusus, tapi ada larangan-larangan yang sifatnya aktivitas atau operasional di wilayah mana yang tidak diperbolehkan kira-kira.
0: Baik.
1: Dan itu tertuang di dalam simaksi yang kami keluarkan.
0: Baik, Bu Tias, terima kasih. Mas Arya, apakah sudah bergabung, teman-teman? Mas Arya, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Mas Arya?
3: Baik, ya.
0: Mas Arya Dega, keren sekali nih.
3: Saya ini sebagai apa di sini?
0: Sebagai praktisi pemilik drone, praktisi yang menerbangkan drone. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, sudah ada rekomendasi atau sertifikasi penerbang drone atau belum?
3: Siapa saya?
0: Mas Arya.
3: Saya ada beberapa.
0: Mas, tadi sepintas sudah dengerin ya Mas ya? Sudah dengerin Bu Tias dan juga Pak Tatak tadi berbicara. Nah, kalau tanggapan dari teman-teman praktisi dan juga komunitas yang menerbangkan drone terhadap kebijakan ini seperti apa, Mas?
3: Kalau tanggapan yang saya lihat dari komentar di postingnya Tahura yang di Bu Tias itu memang wow. Ngeri komennya. Tapi juga masukan juga untuk admin Instagramnya Tahura juga, mungkin lebih jangan ikut ngegas kalau bales ya. Karena teman-teman ini semakin digas, mereka semakin terus gitu. Tapi memang bagus untuk engagement postingnya, memang bagus karena jadi banyak kan.
0: Kalau tanggapan secara personal Mas Arya selaku praktisi drone sendiri.
3: Jadi gini, memang rame itu udah dari tahun lalu sejak ada peristiwa di Bromo yang katanya ditemukan ladang
0: ganja
3: itu ya. Di situ saya sendiri juga sempat melihat ada influencer juga yang saya nggak tahu itu dia siapa, tapi dia ngomongin drone dan dia ngomongin bahwa itu ada karena ada ladang ganja jadi kelihatan sama drone sehingga drone dilarang. Kalau secara logika bahkan secara realita secara kamera itu drone itu kamera drone nggak bisa membedakan itu ganja atau singkong atau apa dari atas tuh nggak bisa, harus dari bawah itu. Mungkin Pak Tatak juga setuju ya, nggak bisa dari atas itu apa hijau semua kan, apalagi drone itu terbangnya tinggi. Okay lah, tapi itu mispersepsi itu sudah lewat. Nah, ya untuk masalah ribut lagi masalah berbayar, apalah dengan 2 juta sehingga binatangnya bisa selamat, bisa minggir dulu itu ya. Saya baca tuh. Benar susah baca. Jadi gini, sebetulnya bukan masalah itu. Saya setuju dengan Bu Tias dan Pak Tatak. Jadi sebenarnya bukan masalah uangnya itu untuk apa istilahnya, untuk nyogok binatangnya supaya minggir gitu, bukan ya. Jadi ada sosialisasi mengenai peraturan itu. Kalau di dunia penerbangan drone itu ada sosialisasi bahwa di situ dalam regulasi peraturan menteri nomor 63 tahun 2021 yang terakhir diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Udara untuk drone, itu disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat menerbangkan drone jika drone untuk keperluan hobi dan rekreasi ya. Itu ada peraturannya untuk hobi dan rekreasi itu tidak boleh kalau tidak bernaung di sebuah komunitas. Itu, nah artinya ini kita jadinya milah lagi nih, ini teman-teman mau terbang buat apa sih? Kalau buat untuk hobi, rekreasi, edukasi, ya silakan membawa surat dari komunitas. Oh. Sebenarnya mudah kok seperti itu.
0: Ya, oke. Okay. Jadi artinya ada klasifikasi dari komunitas sendiri juga sudah melakukan filter ya terkait dengan tujuan jadi, untuk menerbangkan drone ini, Mas Arya.
3: Betul. Karena dalam menerbangkan drone itu kita menggunakan ruang udara.
0: Ya.
3: Kalau dibilang ruang udara itu kan milik umum, milik siapapun.
0: Ya.
3: Iya, milik insan manusia. Memang air, udara, darat itu milik manusia pemberi Tuhan. Memang. Tapi apakah apakah terus saya boleh di jalan raya saya mau pakai tank, saya punya uang nih pakai tank di jalan raya mau ke pasar, dia kan nggak boleh dong gitu ya. Jadi memang itu milik kita semua, tapi ada aturan yang mengatur untuk menjaga keselamatan.
0: Oke, okay, baik. Nah, Mas, menurut Anda apakah aturan ini terasa memberatkan?
3: Saat ini ya memberatkan, karena tidak ada koordinasi dari awal dari pihak, mungkin dari yang dari pusat ya, dari pemerintah pusat itu tidak ada koordinasi dengan teman-teman aktivis drone. Kan aktivis bukan cuma saya, di Jakarta banyak undang aja mereka. Ini gimana gitu ya. Jadi kalau mungkin gitu ya, kalau dari awal ditanyakan ke teman-teman aktivis itu, ini kalau kami tarik biaya 2 jutanya bagaimana? Nah, kan akan ada masukan. Gitu, nah, masukan. Oh, mungkin sebaiknya gini, misal ini misal ya, dipilah untuk yang kebutuhan komersil, syuting film, sinetron, silakan 2 juta dengan surat pengantar yang jelas. Untuk komunitas hobi, rekreasi itu mungkin 500 gitu.

0: karet apa itu ada semua untuk di hutan.
1: Termasuk juga nominal 2 juta itu ya Mas Arya ya?
0: Nominalnya beda-beda ya, tapi untuk yang drone saya baca ada sudah 2
1: sudah ada. Oke. Jadi berarti persepsi publik tentang bahwa ini diberlakukan sesudah ada kejadian itu berarti enggak salah. Bukan enggak salah, artinya enggak benar gitu ya.
0: Iya, iya, ada opininya ke situ.
1: Oh, gitu ya. Ya ini baca. Karena liar kan ya, tentu kan kita harus nge-clearkan gitu. Tapi kalau secara aturan tadi sudah dijelaskan Bu Tias juga dengan detail bahwa kebutuhannya adalah untuk konservasi sehingga itu memang harus dijaga dan aturannya sangat ketat, termasuk juga sertifikasi dari penerbang drone, termasuk juga wilayah-wilayah do endanya di situ itu sudah dilakukan ya, adalah istilahnya cukuplah tinggal izin-izin itu.
0: Dari kami sudah ada kode etik Mas, jadi di Federasi Drone Indonesia itu ada kode etik pilot drone.
1: Oke.
0: Tiga poin yaitu regulasi, privacy, dan safety. Yang mana yang terakhir yang safety atau keselamatan itu mengedepankan, mengutamakan keselamatan orang lain, hewan, dan properti di atas keselamatan pribadi. Itu sudah ada di kami.
1: Siap. Oke, Mas Arya, ini posisi di mana ini? Di Jakarta atau lagi di mana ini?
0: Saya di hutan.
1: Di hutan
0: ya, tapi di studio di Malang, di Malang.
1: Oh, di Malang. Oke, Mas Arya, kita jeda sejenak kebersamaan kita, Bu Tias dan juga Pak Tatak, kita segera kembali setelah beberapa jeda komersial. Tapi sebelumnya warga Malang ada informasi kalau mungkin Anda mau cari kasur tapi bingung cari yang di mana, ada referensi menarik dari Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, ya, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir, all area Jatim. Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blibing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan Google review ya di Victoria Furniture Center. Kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di program Talk Show Ijen Talk untuk edisi hari ini.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.

0: Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidigan 911 FM, Garden for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Ada tiga narasumber yang hari ini hadir dalam program diskusi Ijen Talk untuk hari ini. Topik bahasan kita menyoal soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi atau demi apa? Demi ekonomi atau demi apa? Nah, Kepala UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini Esut MAP ini sebagai narasumber yang tadi kita juga sudah ngobrol Bu Tias. Terus juga ada dosen kehutanan UMM Dr. Tatak Mutakin Esut MSC IPM dan juga praktisi drone Pak Mas Arya Dega yang juga tergabung dalam sebuah komunitas penerbang drone ya. Jadi mungkin ini saya sampaikan juga, ini ada beberapa catatan WA ya sudah masuk ya. Kita coba baca dulu. Ini mana nih? Yang bawah ya? Yang mana? Pak Diono ya? Pak Diono on air ya? Oke, boleh. Pak Diono kita coba gabungkan ya ke kawan-kawan narasumber. Jadi Pak Tatak, Bu Tias dan juga Mas Arya, kita coba sambung dengan narasumber. Pak Diono ini. Pak Diono ya, sambil kita ngobrol. Ya, Pak Diono sudah bergabung. Kita coba angkat dulu. Selamat pagi, Pak Diono. Ya, selamat pagi, Pak Diono. Ya, baik. Silakan. Ya, silakan singkat, Pak Diono.
1: Ya, mengenai larangan drone itu, saya rasa ya untuk kunjungan wisata ya ada pertimbangan lah. Dan kalau aturan ketinggian drone itu kan maksimal 120 meter.
0: Emang ada ya aturannya ya?
1: Iya, memang ada mas. Di seluruh dunia kan gitu. Iya.
0: 120 terus, meter ya, harus iya, harus di situ ya.
1: Terus untuk anu kan radiusnya kan juga ada 15 kilometer.
0: Okay.
1: Memang kalau yang paling dilarang itu area bandara itu mas, istana negara itu memang tidak diperbolehkan.
0: Oke. Siap.
1: Tapi saya rasa kalau kawasan wisata yang

0: tujuannya untuk menarik wisatawan ya biasa saja lah kalau menurut saya.
1: Kawasan hutan raya kan, area konservasi Pak Diono, bukan
0: iya,
1: wisata.
0: Iya. Kan yang paling dilarang kan yang untuk area-area okay. dekat lapangan.
1: Pak Diono punya drone Pak? Pak Diono punya drone?
0: Ya punya.
1: Oh punya, penerbang drone
0: iya,
1: juga berarti.
0: Iya makanya.
1: Oke.
0: Okay. Malah tidak berani saya nerbangkan.
1: Oh, oke okay, oke. Okay.
0: Nanti didenda bisa 10 juta nanti.
1: Oke okay, baik. Baik Pak Diono, Anda sudah mengudara.
0: Ya,
1: terima kasih Pak ya. Oke.
0: Okay. Ya keberatan Mas, dendanya Mas jangan 2 juta.
1: Oke okay, mungkin bisa ditanggapi Bu Tia, silakan Bu.
2: Siapa?
1: Ya Pak Diono tadi sudah bergabung Bu, mungkin bisa ditanggapi. Silakan Bu.
2: Ya, matur nuwun. Apa sudah bergabung di acara ini? Jadi kalau yang tadi sudah kami sampaikan,
1: ya, di awal sudah dijelaskan
2: dengan, ya sudah sebenarnya sudah kami jelaskan ya untuk konteks kawasan konservasi itu utamanya adalah di perlindungan dan di pengawetan. Jadi kami itu memiliki luas 27.868. Itu sebagian besar adalah blok perlindungan dan blok koleksi. Di mana di dalamnya tentu banyak aktivitas terutama satwa yang melintas di situ. Jadi tidak hanya burung saja, tapi juga hewan-hewan yang ada di dalamnya, apakah itu dari mamalia atau jenis yang lainnya yang tentu juga perlu harus kami lindungi ya. Dalam konteks ini kami sudah memapping di kawasan konservasi yang bisa digunakan khususnya untuk wisata itu ada di blok pemanfaatan. Dan kami juga aturan drone ini sebenarnya kalau dengan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan ya, termasuk penggunaannya untuk apa, itu memang kami akan mengeluarkan izin resmi itu. Ya, kami akan mengeluarkan izin resmi itu. Jadi harus jelas ya, itu sebagai bentuk monitoring kami gitu ya. Tidak sekedar angka 2 juta yang tadi sudah itu juga menjadi polemik itu angka itu dianggap tinggi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi aspek utamanya tetap di pengawetan dan di perlindungan.
1: Oke, okay. Ya Bu Tias tadi juga disampaikan Mas Arya, pihak asosiasi atau komunitas tidak diajak berbicara, tidak diajak diskusi sehingga terkaget-kaget ya dengan aturan yang ada. Termasuk juga ketika respon di akun media sosial Tahura, katanya adminnya ngegas. Ada tanggapan Bu soal ini Bu, silakan Bu.
2: Terima kasih ya. Jadi yang untuk ngegas tadi, yang mungkin itu ya admin nanti akan kami jelaskan. Tapi yang dalam konteks ini, tetap kami akan mengedepankan edukasi sebenarnya, mengedepankan edukasi.
1: Oke.
2: Okay. Bagaimana sebenarnya drone itu harus ketika itu dioperasikan di kawasan konservasi itu aturannya seperti apa? Mungkin karena itu terkait dengan tanaman ganja atau apa sehingga jadi ngegas gitu ya? Ya kan mohon maaf kalau itu dianggap kurang dianggap gas tadi ya?
1: Ya tapi agak melenceng sedikit Bu terkait dengan asumsi publik. Benar nggak di situ itu ada tanaman ganja atau singkong Bu di situ?
2: Enggak. Ada Pak?
1: Enggak ada ya. Oke, okay, jadi dijamin enggak ada. Oke, okay, mungkin
2: Mas Eko jadi penasaran
1: ini. Ya, jadi pengen lihat nih benar enggak singkong atau ganja karena kalau dari atas kan enggak kelihatan. Ya, oke, okay, Bu Tias, Pak Tatak dan juga Mas Arya, kira-kira menurut para narasumber mana yang lebih penting, meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone? Mungkin dari Pak Tatak dulu deh, Pak Tatak tadi Bu Tias ya. Pak Tatak silakan Pak. Pak Tatak masih bersama kami?
3: Oke Mas Eko.
1: Ya.
3: Kalau disuruh milih ya agak berat juga nih, agak musuh suruh milih, tapi kita bisa mengambil moderat.
1: Oke, okay, moderat Pak silakan.
3: Juga edukasi kepada masyarakat sangat penting. Tapi regulasi juga harus jelas juga begitu ya. Regulasinya harus jelas, kemudian paling penting juga di konsultasi pabrikan. Jadi agar tidak semata-mata kemudian berbicara terkait dengan tarif dan pendapatan begitu, tapi lebih lebih bertujuan untuk mengedukasi. Kalau saya seperti itu, Mas Eko.
1: Ya, jadi muaranya adalah pada edukasi, konservasi, dan juga aturan yang harus jelas. Jelas dan tegas, gitu ya, Pak ya. Ya, oke. Okay. Kalau Mas Arya sendiri, bagaimana berpendapat, Mas? Silakan, Mas.
4: Oke. Okay. Jadi ada ini gini, Pak Diono tadi ya yang
1: Pak Diono
4: menyampaikan keluhannya. Jadi memang banyak yang merasa keberatan dengan ketatnya aturan, termasuk saya juga sebetulnya. Karena lo kita sudah punya aturan beli-beli sendiri udara bebas, harusnya kita apa ini masalahnya, kenapa kok sampai dibatas-batasi? Tapi kita juga sebetulnya harus bersyukur di balik itu, karena sebelum adanya mungkin Pak Diono sudah pernah ikut sertifikasi pilot drone ya, jadi pasti tahu lah. Nah, sebelum adanya peraturan yang dipilah-pilah saat ini, dulu tuh semua terpusat. Untuk penerbangan drone itu harus izin, izinnya harus ke TNI AU dan mengeluarkan NOTAM, notice to airmen, semua penerbangan drone, dan itu sangat ribet karena ngantri ya, bukan ribet di apa namanya birokrasi, bukan, karena antri banyak banget. Nah, akhirnya mungkin negara ini melihat hal itu tidak praktis sehingga dipisah-pisah. Oke lah, kalau untuk keperluan ini sudah ada yang bertanggung jawab belum nih, area ini gitu. Sehingga udah jangan mengganggu lagi notice to airmen, karena notice to airmen itu kalau drone dipublikasi di situ bisa dibaca oleh seluruh pilot di seluruh dunia. Oh, ada drone di Malang itu, seluruh dunia itu bisa lihat anunya, publikasinya kan. Banyak banget gitu nanti ya. Nah, ini juga nanti sama seperti kita kalau nerbangin drone di area-area kayak di hotel gitu. Saya kalau nerbangin drone di hotel, semualah, semua teman-teman ngerbangin drone di hotel di mana itu kan harus izin ya, sama minimal sama security atau pengelola hotel atau pokoknya yang bertanggung jawab dengan hotel itu. Itu baru hotel, apalagi hutan, apalagi taman yang dilindungi, konservasi. Itu. Jadi sebetulnya keberatan-keberatan yang kami alami ini juga diimbangi juga dengan masih boleh kok, bukan dilarang. Yang tadi disebutkan Pak Diono ya, tidak dilarang, masih boleh, asal
1: aturannya
4: maksud dan tujuannya jelas. Gitu. Maksud dan tujuan kami ini jelas, mau ngapain nih terbang. Itu.
1: Okay.
4: Ya menurut saya sih itu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau menurut Mas Arya, kira-kira apa ya, mana yang lebih penting, meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone?
4: Meningkatkan kesadaran pengguna drone sih, cuma kalau itu menurut saya
1: dari asosiasi sendiri itu sering ya di
4: kalau asosiasi saya nggak tahu, Mas. Tapi kalau dari federasi itu sudah sebenarnya udah seribuan lebih alumni federasi itu semua tahu.
1: Oke.
4: Di luar itu mungkin banyak yang belum tahu. Ya, nggak apa-apa sih, cari tahu aja gitu ya. Sebelum protes coba cari tahu dulu.
1: Oke, jadi lebih ke pemahaman edukasi pilotnya ya, yang lebih ya, supaya tahu aturan, regulasi, sehingga tidak melanggar batas-batas tadi. Ada batas komersil, ada batas privacy, ada batas yang konservasi yang mungkin tidak dilanggar gitu ya. Oke. Kalau dari sisi Bu Tias, gimana Bu? Lebih penting meningkatkan pendapatan konservasi atau meningkatkan kesadaran pengguna drone? Tapi tadi kalau kaitan sama uangnya masuk ke negara ya Bu ya, tidak untuk konservasi ternyata ya.
2: Masuk PAD Bang, ya. Karena memang regulasinya seperti
1: betul,
2: itu.
1: Betul, ya. Jadi Bu,
2: jadi kalau dari kami,
1: dari, ya,
2: kalau dari kami tentu kami akan mengedepankan aspek perlindungan dan pengawetan. Tapi di sisi lain memang tidak...

0: kita. Jadi makanya kita harus mengawal bagaimana aspek pemanfaatan itu tetap mengikuti kaedah-kaedah aturan. Salah satunya dengan edukasi tadi. Jadi kalau dalam konteks pemanfaatan kawasan untuk wisata di Tahura khususnya di jalur pendakian, kami selalu dalam setiap briefing, kemudian termasuk itu masuk di dalam SOP sistem kami, ya, si penerang itu, bagaimana tata cara ketika naik pendaki itu, bahwa tidak diperkenankan membawa drone apabila tidak ada izin secara resmi. Jadi karena ini memang hutan dengan status konservasi itu adalah level yang harus memang teman-teman atau masyarakat harus bisa menyadari bahwa hutan itu harus kita jaga bersama gitu ya. Dan itu tentu saja tidak hanya tanggung jawab kami sebagai pengelola, tapi juga itu sangat terkait dengan kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada.
1: Ya, baik itu, Mas. Bu Dias, saya ke Pak Tatak lagi. Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak kira-kira contoh sukses taman nasional atau kawasan konservasi lain yang mereka berhasil untuk tadi ada pengawetan, terus apa tadi area lahan konservasi ya. Nah itu yang sukses dengan menerapkan aturan pembatasan penerbangan drone dengan berlapis tadi aturannya.
2: Oke, saya kira kalau di Indonesia aturannya sama, Mas. Ya, Mas kok ya. Tapi kalau misalnya dikasih contoh kasus
1: di luar negeri misalnya
2: kawasan kalau di luar negeri nasional dulu lah daripada ke luar negeri ya.
1: Siap.
2: Jadi kalau di nasional jauh ini memang regulasi itu diterapkan ya, meskipun masih perlu lagi ditingkatkan ditingkatkan kualitas penerapannya begitu ya. Kalau melihat yang di luar negeri ini, saya baru saja membuka Google Scholar terkait dengan bagaimana drone itu memberikan dampak kepada kawasan konservasi di dunia itu. Saya ketemu ada 63 tulisan, ya, tulisan
1: jurnal ya.
2: Ya, sebagian besar memang beritakan kalau drone itu memberikan dampak mengganggu satwa memang ya. Tetapi di situ juga diberikan solusi ya, di 60-an ribu tulisan tadi atau hasil penelitian tadi itu memberikan solusi. Bahasanya ya, baik pengelola maupun wisatawan dalam hal ini pengguna drone, dia harus benar-benar saling menghormati regulasinya seperti apa. Saya kira kalau memang itu bisa saling menghormati, tujuan konservasi itu akan bisa terjamin begitu ya, Mas. Mas Amir, bagaimana ya mengatur mengatur wilayah mana, berapa waktunya, ketinggiannya berapa, begitu ya. Karena tidak semua masyarakat memahami itu. Ya tadi seperti pertanyaan Pak Sudiono tadi ya, berbicara kalau di bandara dan di istana ya, tentu saja kasusnya berbeda. Ini adalah kawasan konservasi,
1: agak beda.
2: Pasti berbeda sekali. Sehingga kemudian kalau sudah berbicara regulasi itu, semua memahami itu, titik beratnya adalah pada aspek mengedukasi. Jadi pengelola harus nih exposure nih, ini ada aturan, menjelaskan Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam. Kalau sudah berbicara kawasan pelestarian alam, di situ ada satwa langka misalnya, atau satwa dengan endemik tertentu, atau flora dengan endemik tertentu, itu harus sering diedukasikan kepada masyarakat. Bukan masyarakat tidak serta-merta hanya berbicara, wah kalau ngomong 2 juta ya pasti mahal, berat sekali, ini uangnya kemana lagi, kan gitu. Tapi kalau sudah berbicara tujuan dari kenapa tarif itu bisa keluar, aturan membayar, itu semata-mata saya kira adalah gunanya adalah untuk kontrol, mengendalikan penggunaan drone di wilayah-wilayah kawasan konservasi. Saya kira begitu.
1: Kalau melihat tadi disampaikan ada sekitar 63 jurnal, Pak, artinya ini drone ini kan ini soal man behind the gun-nya kan gitu kan. Ini gunanya untuk apa kan gitu ya. Jangan-jangan persoalan utamanya kalau soal konservasi ini bukan drone, Pak, melainkan mungkin jumlah pengunjung yang terlalu banyak nih. Gimana pendapat Anda?
2: Ya, tentu saja. Drone itu kan hanya alat ya, Mas Iko ya. Tetapi drone itu kalau misalkan manusianya itu tidak memahami penggunaannya, tidak mengatasi penggunaannya, ya tentu dia akan menimbulkan dampak dalam tanda petik negatif kepada tapi kalau tadi seperti penjelasan Mas Dega, pilotnya dia punya lisensi, punya kompetensi, memahami regulasi, sering berkumpul, berdiskusi bersama teman komunitas, saya yakin dan saya percaya bahwa saya mereka akan memahami itu. Memahami role itu.
1: Dan sehingga tadi juga disebutkan sertifikasi itu masuk di dalam klausul aturan gitu.
2: Ya, saya kira begitu. Sangat penting.

0: saja.
1: Baik, gitu. Mungkin pertanyaan penutup ini. Ternyata sudah jam 9 ya. Oke, tapi sebelumnya saya coba angkat dulu untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya. Pak Diono tadi sudah bergabung. Tambahan data saja. Oke, terima kasih Pak Diono sudah bergabung. Sementara untuk catatan lalu lintas, Pak Yohanes, informasi di depan Fore Semeru dan Marugame Udon Semeru, banyak pelanggar yang akan belok ke Jalan Sumbing maupun juga Jalan Tenes ataupun putar balik. Jadi mungkin dikaji lagi ya untuk rekayasa lalu lintasnya untuk roda 4 dan roda 2. Ini pertanyaan penutup nih dari saya. Kalau masyarakat melihat drone sebagai alat kreativitas dan promosi wisata ya, terus sementara pengelola melihatnya sebagai potensi gangguan ekosistem, kira-kira Pak, di mana titik temu yang adil bagi kedua pihak? Ya, saya mulai dari Mas Dega dulu sebagai praktisi. Silakan Mas.
2: Oke, jadi kalau teman-teman memiliki alasan bahwa saya mau menerbangkan drone untuk mempromosikan pariwisata, itu sebagai apa gitu ya? Saya sendiri kalau menerbangkan drone kok tidak pernah terbesit sih untuk bertujuan mempromosikan pariwisata, itu saya nggak pernah. Yang saya lakukan penerbangan drone itu malah untuk upload di smart medsos, untuk pamer ke teman-teman, untuk dapat pujian dari teman-teman gitu.
1: Iya.
2: Saya nggak ada misi untuk saya mau mempromosikan Indonesia alamnya. Kayaknya sudah ada bagian sendiri. Kayaknya dalam hati saya kan akan begitu ya. Mungkin teman-teman beda ya. Cuman dalam hati saya sebagai manusia.
1: Mungkin tidak secara langsung, Mas Dega. Jadi kan gambar yang ditampilkan itu kan sebuah alat tervisualisasi sehingga kita ketrigger untuk kok bagus ya nonton videonya Mas Dega. Kita pengin ke sana deh. Nah, akhirnya
2: mencari viralitas untuk kepentingan medsosnya mungkin ya.
1: Ya. Gitu ya.
2: Setahu saya hanya sebatas itu kalau dari konten kreator ya. Itu. Ya, saya agak ngegas ya.
1: Enggak
2: tapi apa-apa. Aman aja. Saya pandang itu seperti itu. Jadi untuk mencari viralitas untuk akun media sosialnya.
1: Gitu ya. Itu dari sudut pandang praktisi ya.
2: Sudut pandang praktisi drone dan influencer saya ya. Gitu.
1: Jadi viralitas.
2: Saya juga kadang seperti itu, kadang kebutuhan saya seperti itu. Juga.
1: Apakah viralitas itu tidak berdampak pada sebuah gerakan? Artinya kan itu apa yang kita tampilkan ada call to action-nya di secara implisit ya. Gitu kan orang jadi bisa datang gitu ke lokasi. Kan itu masuk juga meskipun tidak diniatkan gitu. Tapi orang akhirnya ketrigger pingin ke sana kan gitu. Nah, kalau dari kacamata besar tentu itu kan bagian dari promosi sebenarnya secara tidak langsung.
2: Bagian dari promosi. Ya, gini Mas. Kan enggak semua orang bisa gimana ya? Oke lah mungkin untuk 1-2 orang
1: ini
2: yang
1: agak beda dengan niatan awal Mas. Kan ini melihat impact itu di masyarakat umum gitu. Ada kemungkinan begitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi untuk pertanyaan penutup kita gitu, di mana titik temunya gitu supaya everybody happy.
2: Oh, ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya di teman-teman ya, kami semua juga sebenarnya ingin bisa duduk bareng dengan regulator. Terutama yang menentukan angka 2 juta ini gitu ya. Jadi pengen duduk bareng terus kita ngobrol. Bisa gak sih ada istilahnya apa ya, klasifikasi gitu ya. Yang untuk memang kebutuhan yang komersil, benar-benar komersil, sama kebutuhan apa tadi, rekreasi dan hobi. Rekreasi itu aja sih, hobi. Sehingga ada perbedaan di situ, tidak dia pukul rata 2 juta.
1: Jadi gitu. Perlu ada ruang khusus untuk diskusi terkait dengan pembahasan ini ya. Memang sudah ada aturannya, tapi sosialisasinya tetap harus duduk bersama ngobrol gitu ya.
2: Ya, walaupun kemungkinannya kecil karena sudah ditok di tanda tangan, tapi masih berharap lah, kami masih mengharapkan itu.
1: Oke, semoga direspon ya Mas Dega ya. Oke, mumpung ada Butias gitu. saya ke Pak Tatak. Pak Tatak, kira-kira kalau dari sisi sudut pandang akademisi, sekaligus juga ini sebagai closing statement ya Pak ya, karena yang kita perlukan di sini kan ada POV yang berbeda ya, antara publik dengan area konservasi, dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di mana titik temu yang adil bagi semua pihak ini Pak, soal drone ini Pak? Silakan Pak.
3: Baik Mas Dika ya, kalau kembali saya melihatnya
0: tidak lagi kemudian memilih saya pro drone atau anti drone gitu ya. Yeah. Tapi lebih ke bagaimana drone ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata dalam tanda petik tanpa mengurangi fungsi konservasi kawasan itu.
1: Yeah.
0: Nah, tentu saja ini PR kita bersama yang harus kita pikirkan. Jadi biar semuanya dapat yang senang drone dapat mengampu kawasan juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
1: Hmm.
0: Ya, itu yang saya kira. Kalau kami lebih mengarah ke yuk kita duduk bersama, kemudian kita pasti ada ketemu jalan keluar ya. Misalnya kita membuat zona khusus untuk drone dengan waktu tertentu, jadi dengan aturan yang betul-betul jelas begitu ya. Tidak semuanya langsung bisa terbang lalu lalang begitu.
1: Aturan yang ada ini berarti menurut Anda belum jelas, Pak Tatak?
0: Kalau saya melihatnya aturan tentu sudah dipikirkan ya, aturan itu sudah berjalan lama begitu ya. Saya lebih memilih untuk sebaiknya sosialisasi kepada publik lebih masif lagi, kemudian semuanya bisa kita bicarakan begitu ya. Bahkan untuk kawasan yang sangat strict itu seperti cagar alam aja kita boleh masuk asalkan kita punya tujuan yang jelas gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi kan misalnya ada KSA seperti cagar alam Pulau Sempo, itu kawasan konservasi yang benar-benar paling tinggi statusnya gitu ya. Tapi ternyata juga ada wisatawan yang ilegal masuk. Nah, hal seperti itu yang lebih banyak kita perlukan adalah edukasi kepada masyarakat. Lagi edukasi. Bagi yang pun jalannya, medianya sudah banyak untuk mengajarkan.
1: Okay.
0: Sebaiknya jangan masuk ke cagar alam, ada tempat yang lebih indah.
1: Yeah.
0: Sebaiknya jangan masuk ke zona inti di Tahura, karena sudah ada kawasan manfaatan nih yang bisa dipakai untuk wisata. Itu harus dipahamkan kepada masyarakat.
1: Oke.
0: Begitu saya kira masih.
1: Berarti ada perlu duduk bersama. Lalu yang kedua adalah edukasi dan sosialisasi ini yang harus ditingkatkan kepada masyarakat ya, supaya semua tujuan dan semua aturan itu bisa benar-benar ditaati.
0: Sampai.
1: Betul begitu ya Pak ya, Pak Tatak ya.
0: Okay.
1: Baik, terima kasih Pak Tatak. Mungkin terakhir sebagai penutup juga Bu Tias, dari agenda kita diskusi hari ini sebagai closing statement dan juga pendapat dari pertanyaan terakhir saya. Silakan Bu.
3: Yeah, terima kasih Mas Eko. Jadi kami sangat berterima kasih kepada City Guide ya.
1: Ya, yeah, sama-sama Bu.
3: Bahwa melalui forum seperti ini kita bisa memberikan informasi, sosialisasi sekaligus edukasi ya untuk masyarakat khususnya yang terkait dengan penggunaan drone. Jadi mungkin closing saya bahwa kawasan konservasi ini harus kita jaga bersama. Walaupun di situ ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kita bersama. Jadi kalau untuk masyarakat yang berwisata di kawasan konservasi, kami harapkan bisa berwisata dengan bijak. Jadi mengikuti ketentuan aturan yang baik, karena saya yakin berwisata sesungguhnya khususnya di kawasan konservasi itu saya lihat luar biasa animo generasi muda yang sangat yang bagi kami itu juga hal yang sangat membanggakan ya, mencintai kawasan dengan cara mendaki, kemudian dengan cara melihat keindahan alamnya. Nah, itu mari dinikmati bersama-sama gitu ya, dinikmati bersama-sama. Kalaupun nanti
1: ya, Bu Tias terputus sepertinya. Oke. Okay. Ya, Bu Tias
3: kontak harus yang mendaki itu
1: ya.
3: Itu luar biasa gitu. Jadi nanti berarti harus berwisata dengan bijak dan mengikuti ketentuan yang ada. Kemudian kami nanti akan selalu terus mengedukasi kepada seluruh masyarakat yang berwisata di Tahura Raden Soeryo. Mungkin itu.
1: Manfaatkan kami Bu, nggak apa-apa. Jadi Ibu tinggal bicara langsung ke masyarakat, kita amplifikasi dengan City Guide Bu. Semoga sinergi kolaborasi itu mampu memberikan kemanfaatan.
3: Satu pesan saya,
1: boleh?
3: Satu pesan lagi juga Mas.
1: Siap, silakan Bu.
3: Ya, satu pesan lagi. Jadi kalau masuk di kawasan konservasi itu khususnya di Tahura itu harus dilakukan secara legal, nggih. Jadi jangan dilakukan secara ilegal, yang bisa pendaki melewati jalur yang tidak semestinya, kemudian nanti itu berdampak apakah yang bersangkutan maupun juga terhadap
1: ekologis
3: kami sebagai
1: ya,
3: pengelola itu akan mendapatkan ya seperti itu. Jadi masuklah di kawasan konservasi secara legal.
1: Ya.
3: Terima kasih Mas.
1: Masuklah lewat pintu, jangan lewat jendela. Bisa salah. Ya. Okay. Bu Tias, terima kasih sudah hadir hari ini, sudah join. Pak Tatak juga terima kasih. Mas Arya Dega juga terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas lagi Mas Arya. Kita tunggu karya-karya yang luar biasa. Semoga terus apa yang dikontenkan viral terus, Mas. Top, Mas.
3: Terima kasih Pak Tatak, Pak Arya, luar biasa.
2: Ya, Bu Tias.
1: Ya,
2: baik. Pak Tatak sama Mas Eko ya.
1: Ya, saya Eko. Ya. Ada kepanjangannya itu kadang kalau agak nakal-nakal elek kondang gitu.
0: Ganteng kok.
1: Terima kasih sekali lagi Pak Tatak, Mas Arya dan juga Bu Tias ya. Selamat bertugas kembali. Baik. Ya kawan, demikian tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber soal topik bahasan kita hari ini, soal drone berbayar di Tahura Raden Suryo demi konservasi. Nah kawan, diskusi pagi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam ini sebuah tanggung jawab bersama. Teknologi seperti drone itu bisa menjadi manfaat, tapi juga perlu aturan agar tidak mengganggu ekosistem yang kita jaga. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh pendengar yang sudah membersamai kami. Dan saya Eko Setiawan pamit dulu dari program Ijen Talk untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan para pendengar. Selamat pagi, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan, C391 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 12. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya, ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional, untuk ngaji Ihya itu ada seleksi. Siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca Ihya, itu menantunya sendiri, Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini lalu punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Duh kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Watan Pemuda Tanah Air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah. Ini sudah sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil kan. Saya yang ringan-ringan saja. Bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Jadi dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Ya orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah, Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin hati gue, bukan dani sombong. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan 8 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu, apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh, tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur, buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih. Tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk. Dia bahkan tidak pernah makan minum. Dia tidak pernah merasakan bakso, bakjo. Nah ya, tidak suka makan. Kita itu paripurna. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
1: syukur,
0: sudah syukur dam. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sendiri mimil lah. Terima kasih ya, sampean nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek. Hati-hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili ayat Quran, walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir sama soal dalil, saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimusprak, lagi bahasa Indonesia nya apa? Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah, ma adrok sama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Surya Kondo itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi sampean, itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi itu, ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput, terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh, tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. tidak kelihatan karena sudah bola dunia yang kelihatan, kecil-kecil bola dunianya tidak kelihatan karena di sini sudah ada matahari, kecil-kecil hilang sama sekali karena ada jutaan miliar kali bumi planetnya, namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Dan saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja, mau kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya ceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta. Apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia dalam tim ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Karena kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak mampu. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Menangkan supaya tahulah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya Allah. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda, Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri. Maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampu. Allah Akbar semampu. Karena dia tahu kecilnya dia di mana di bumi dia berpijak dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti. Dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumul hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. ya cinta dengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun kan. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup semati lah. Benci aku juga begitu, kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa enggak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita enggak bisa menghindari, tapi jangan berlebihan. Mau dalil lagi surat Maidah, bukan 51 kan, Maidah 8. Kalian lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustadz-ustadz itu bisa. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Engkau, wah, kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama Kanjeng Nabi itu? IP misanan minduan. Ndak apa-apanya. Ono wong Wonogiri, wong wong Kulon Progo, wong Brebes. Itu kok do ning gone Madinah, ning gone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti enggak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi, kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponaannya tidak, IP tidak. Sudah tidak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duko. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya?
1: Lebih.
0: Jauh sekali.
2: Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun sampean hono coloko dodo soworo monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngo, sampean enggak punya ain, makanya sampean robil ngalami. Makanya saya bilang ya sah saja, memang gak boleh ngain kan duit ini ngok gak untuk lebih ngalami. Ramadan ya ramplan murtado murtolo ilatnya diri-diri.
0: Orang Kanjeng Nabi juga gak bisa dibilang supaya bilang ngok ya gak bisa. Lu sampai wong Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, enggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, enggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempel apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggopet. Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer. Paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah tonggocer, tonggopet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab, tonggopet, pamancer, besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abd, di mana ya Bani Abd Hasyim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesianya, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampean berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begitu, percaya. Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung misuh. Misuh itu keahliannya orang kita sekarang.
2: Miso itu mencaci. Tabarlah kaya Muhammad. Alihada jamak tanah. Nah, kalau ini, kalau bahasa Indonesia itu tabarlah kaya watakmu krewak. Oh, itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan tiba ya dimaknani paling binasa begitu, binasa bangsa itu. Itu cacian. Tabarlah kaya Muhammad. Alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan yang lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tok ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah tabanlah kaya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Bukan hanya tangannya saja, watak, bukan hanya pakai tok sing krewak, semuanya krewak. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Namanya sebetulnya Abdul Uzza pamannya itu. Adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih kalau kena matahari merah menyala di sini dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka jadi pas itu melakoknya Abu Lahab. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak, enggak aku, saya akui anak. Seketika itu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, muduni bahasa Jawanya itu ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang enggak nempel apa-apa nih, blas. Dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, mamanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu, kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang bodak-bodak itu. Enggak akan bisa jawab. Akalnya kan enggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, itu kok bisa melok itu? Oh, Abu Lahab tidak orang yang suka itu. Tanyakan coba sampean, tidak akan bisa jawab. Kalau sampean tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha semau kui. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau kui. Mau apa? Mau apa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain lo? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Demayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa, ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustad-ustad yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kamu sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukuri ya Allah. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang repotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besora pati yang manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menuso, paling menuso, ngerti menuso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini sumpek terus dada saya, Mbah, mau saya dikasih bacaan apa tahapa itu biar padang hati saya." Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang mbah, diundang dia, ini tidak ngerti manusia. Nanti manusia, wong mau cepat teh kai saya diundang gradul, kan mantau ayat kursi 35.000, lagi saya udah semaput. Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD, ada yang TK, kok TK, PAU. Kanjeng Nabi tahu ini PAU, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi, tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis, silakan kumpulannya Imam Bukhari atau Imam Muslim, nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab. Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirae. Diwacana ihya sithik ae wis dolong-dolong kabeh. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pelajar SMP di Kota Malang diduga mengakhiri diri saat masa ujian. Seorang pelajar kelas 9 SMP inisial FAH usia 15 tahun ditemukan di kediamannya wilayah Kecamatan Klojen dini hari kemarin saat masih menjalani masa ujian sekolah. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan masih melakukan penyelidikan. Korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat berpamitan berangkat ikut ujian pada 3 Juni, tapi yang bersangkutan tidak hadir di sekolah dan diketahui ada di rumah neneknya. Selain itu, polisi juga mendapatkan informasi perangkap laptop yang digunakan korban untuk kegiatan belajar sedang mengalami kerusakan. Kawan, produksi padi Jatim diproyeksi jadi tertinggi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2 Juni 2026, padi Jawa Timur mencapai 7,72 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah ini menjadikan Jatim berada pada peringkat pertama nasional. Jumlah ini juga meningkat 5,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 mencapai 7,30 ton GKG. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, luas panen menjadi salah satu faktor utama yang mendukung naiknya produksi padi tahun ini dan juga ditopang oleh berbagai program seperti percepatan luas tambah tanam hingga optimalisasi penggunaan benih unggul dan pemanfaatan alat serta mesin pertanian. Kawan, Indonesia perkuat kerjasama dengan Jepang untuk industri hijau hingga dukungan internasional. Indonesia dengan Jepang memperkuat kerjasama ekonomi dengan fokus pada kendaraan listrik, industri hijau, energi bersih, perkapalan, hingga dukungan Jepang bagi Indonesia sebagai organisasi yang berisi negara-negara maju. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, Jepang masih menjadi mitra penting untuk transformasi ekonomi Indonesia dan penguatan posisi Indonesia di rantai pasokan global. Kata Erlangga, kerjasama ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, ditambah dengan mengajak pabrikan otomotif Jepang untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Take off the slow.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu,

0: gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi untuk Anda yang hari ini sudah memulai aktivitas dengan saya Wulan di kondisi pagi yang cukup cerah. Anda yang sekarang ini sedang on the way, mungkin persiapan juga untuk berangkat kerja, tetap hati-hati, kondisi jalan tampak sudah mulai ramai. Kebetulan tadi saya juga sempat mengakses di ruas Sukun ya, dan kebetulan juga melihat sebuah kejadian. Mungkin dari kejadian ini kita supaya bisa lebih hati-hati gitu ya di jalan. Jadi posisinya waktu itu di depan saya ada dua mobil ya, yang tiba-tiba kemudian ngerem mendadak dan ternyata ada kucing yang nyebrang gitu. Nah kok ya berpapasan dari belakangnya, belakang mobil kedua itu ada sepeda motor ya, kenceng sekali dan kecepatannya, kemudian karena ngerem mendadak akhirnya hilang keseimbangan, hilang kendali, nabrak mobil depannya. Tapi kondisi korban memang masih sadar gitu ya. Kemudian untuk Anda hati-hati yang sekarang ini sedang mobile, pagi-pagi biasanya kendaraan lumayan tinggi ya kecepatannya. Kemudian pagi hari ini kondisi cuaca cerah, kalau melihat dari informasi BMKG khususnya di wilayah Kota Malang, tidak ada potensi hujan. Hari ini udara kabur dengan suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun termasuk juga di sekitar Lowokwaru. Anda yang pagi hari ini posisi lagi di sekitar Kabupaten Malang maupun yang ada di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Pak Nik dini hari tadi sempat mengabarkan ya, ya sekitar setengah tiga itu meneruskan informasi soal kondisi tumpahan solar di perempatan Blimbing arah Arjosari. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, Anda boleh kabarkan ya seperti apa, apakah sudah dibersihkan atau kondisinya masih sama. Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp. Kemudian untuk selanjutnya buat kawan-kawan City Gate ya, yang setiap harinya nih gak lepas dengan internet. Kemudian akhir-akhir ini Anda sering mengeluhkan, kenapa ya internetnya kok sering lemot? Nah ini kan cukup mengganggu keseharian kita ya. Nah daripada nanti emosi, lebih baik Anda segera pindah ke Kapten Aratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kawan, Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tentunya tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Untuk Anda yang pagi hari ini sedang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi ini masih terpantau lancar di sepanjang pandangan dari Gate Singosari. Lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini juga masih terpantau lancar.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: city guides inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar, masjid.
2: Ya, terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
3: Okay.
2: Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27.
3: Okay.
2: Kurang ini lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
3: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear. Ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi,

0: kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wahyu, dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
1: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
0: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

John, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita updatekan dulu informasi yang sudah disampaikan dari petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru, Leswanto AP, menyampaikan laporan kondisi Gunung Semeru terpantau cuaca cerah dengan angin bertiup lemah mengarah ke selatan dan barat daya dengan suhu udara 21 sampai 22 derajat Celcius. Sementara secara visual, gunung terlihat jelas dengan asap kawah tidak teramati, letusan asap teramati 4 kali, warna asap putih kelabu dengan tinggi asap 300 sampai 500 meter. Untuk tingkat aktivitas, saat ini Gunung Semeru di level 3 kawan atau siaga. Untuk beberapa rekomendasi, yang pertama supaya tidak melakukan aktivitas apapun ya di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Nah, di luar jarak ini, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian, supaya tidak beraktivitas di dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak Gunung Api Semeru, karena ini rawan ya terhadap bahaya lontaran batu pijar, termasuk juga waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu kawan beberapa catatan informasi yang kami dapatkan di pagi hari ini. Sementara Anda yang sekarang sedang mobile juga di area kota Malang, kondisi pagi hari ini Malang masih lancar saja. Coba kita cek ya pantauan di beberapa titik yang biasanya langganan antrian kalau pagi-pagi seperti Jalan Bandung. Nah, di sekitar Jalan Bandung tampak sudah mulai ramai, apalagi yang dari arah Veteran. Kemudian selepasnya sudah kembali normal, kawan, hindari ya untuk sementara waktu. Kemudian di area Sukun, kondisi juga sama, sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas, apalagi yang mengarah ke Mergan Lori. Tapi selepas dari itu, kondisi sudah kembali lancar. Kelayatan Gang 3, kondisinya saat ini juga tampak antrian yang arah keluar gang. Nah, ini cukup panjang ya, hati-hati. Tapi biasanya

0: lalu lintas di jalan tol.
1: Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, ada yang sedang bersiap mengakses di ruas tol. Kita mulai dari Pakis ataupun Anda yang dari Madiopuro, kondisi masih terpantau lancar. Di sepanjang Pandan juga tidak ada antrian, termasuk area Gempol, Rembang, Probolinggo. Sejauh ini juga masih terkondisikan. Lepas dari Gempol mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru juga masih terpantau lancar. Untuk selepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono ataupun yang mengarah ke Juanda juga tidak ada antrian. Update dari Anda juga masih bisa Anda tambahkan di 0811 360 911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

Jalan-Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.